teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pemerintah Kota Cirebon menegaskan kesiapannya jadi tuan rumah pekan olahraga dan seni antar daerah perbatasan ya, yaitu Porsenitas yang ke-13 teman Pro 2. Dan nantinya bakal ada juga pameran produk unggulan daerah kunci bersama ya tahun 2026. Berbagai persiapan ini terus dimatangkan biar agenda tahunan ini bisa berjalan sukses dan bisa ngasih dampak nyata buat masyarakat ya. Nah, terus kemarin ini sudah ada rapat koordinasi dipimpin langsung sama Wali Kota Cirebon, Effendi Edo di Wali Kota Cirebon gitu ya. Rapat ini jadi langkah awal buat memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang bakal berlangsung 23 Juni sampai dengan 27 Juni ini bisa terlaksana secara optimal. Nggak cuma bahas kesiapan teknis aja, rapat juga jadi forum penting dalam memperkuat sinergi antar daerah ya yang tergabung dalam kunci bersama. Jadi kolaborasi ini dinilai jadi kunci utama biar penyelenggaraan kegiatan itu nggak cuma sukses sebagai ajang kompetisi doang, tapi juga bisa nih buat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempererat hubungan antar wilayah perbatasan. Nah, tahun ini temanya adalah Harmoni Caruban Nagari, menyatukan batas mengukir prestasi. Nah, jadinya Porsenitas 13 ini diharapkan bisa jadi wadah gitu ya buat memperkuat persaudaraan antar daerah melalui olahraga, seni, budaya, dan juga pengembangan ekonomi lokal. Dan tema ini juga jadi cerminan semangat kebersamaan ya yang selama ini menjadi identitas dari kunci bersama. Jadi melalui kegiatan ini seluruh daerah anggota diharapkan bisa saling dukung, berkolaborasi, dan memperkuat hubungan yang udah terjalin selama bertahun-tahun. Nantinya rangkaian kegiatan bakal dimulai di 23 Juni ya kan, ada kira budaya atau opening ceremony. Dan acara pembukaan ini bakal berlangsung meriah dengan rute kirapnya dari alun-alun Kejaksaan menuju Balai Kota Cirebon. Dan kirap budaya ini diperkirakan jadi salah satu daya tarik utama ya, karena bakal menampilkan beragam kekayaan seni dan budaya dari daerah-daerah anggota kunci bersama itu tadi. Nah, selain jadi hiburan masyarakat, kegiatan ini juga jadi sarana buat promosi budaya lokal ya buat para wisatawan yang datang ke Kota Cirebon gitu. Terus nanti tanggal 24 bakal ada gebiar konser Hari Jadi Cirebon ke-599 di depan Balai Kota Cirebon. Bakal ada artis yang kamu tahu deh pasti teman Pro 2. Ada Charlie Van Houten, ada komedian Bedu, ada Surya Putra, Rudi Nugraha bakal tampil di atas panggung hiburan. Terus selain olahraga dan hiburan, sektor ekonomi juga jadi fokus utama ya dalam penyelenggaraan tahun ini teman Pro 2. Nantinya di kawasan Jalan Siliwangi bakal disulap jadi pusat pameran produk unggulan daerah kayak gitu ya. Jadi nanti teman Pro 2 bisa datang ke situ, pengen lihat emang ada apa sih produk-produknya, bisa datang langsung ya. Terus kalau misalnya kamu tertarik sama sisi olahraganya, ternyata bakal ada bola voli, tenis meja, bulu tangkis, futsal, catur, tenis lapangan, bola basket, biliar, sampai padel yang sekarang ini lagi populer di berbagai daerah teman Pro 2. Nah, kemudian

sebagai tuan rumah ya, pemerintah Kota Cirebon siap ngasih pelayanan terbaik. Dan yang pastinya keberhasilan ini juga bukan tanggung jawab Kota Cirebon aja sebagai tuan rumah, melainkan juga hasil kerjasama semua daerah anggota. Kayak gitu teman-teman Produa. Penasaran seperti apa? Nanti tungguin ya, start dari tanggal 23 Juni sampai dengan 27 Juni 2026.

0: Fana.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kamu itu ya, sudah disekolahin dari kecil sampai sekarang. Berapa uang yang sudah mama habiskan buat besarin kamu? Dasar anak kurang ajar.
1: Gak usah ngelawan orang tua. Saya tuh gak minta buat jadi orang tua kamu.
2: Kamu tuh bodoh ya. Masa kayak gini aja harus dimarahin dulu biar ngerti. Jadi anak kok nyusahin terus.
3: Putus trauma keluargamu sekarang, sebelum traumamu merusak kehidupan anak cucumu.

7 pagi ya teman Perdua, kamu masih barengan sama Via sampai nanti jam 9 pagi di Spada. Selamat pagi teman Perdua. Adakah di antara kamu yang belakangan ini jadi begadang karena nonton Piala Dunia? Nah, Via punya tips nih, punya tipsnya ya. Biar badan kamu tuh tetap fit biarpun kamu lagi rajin-rajinnya begadang nonton sepak bola. Seperti yang kita tahu karena digelar di Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada, akhirnya jadi ada perbedaan waktu yang signifikan gitu ya. Banyak pertandingan penting yang tayangnya di dini hari dan berpotensi ganggu pola tidur dan juga produktivitas penggemar sepak bola kalau misalnya gak disiasati dengan baik ya. Nah, kalau misalnya teman Perdua pengen tetap fit tapi juga bisa nonton bola dini hari, gimana caranya? Bisa gak ya? Jadi sebenarnya intinya ya buat jaga badan tetap bugar itu durasi ideal tidur kita sebagai orang dewasa itu adalah 6-7 jam perharinya gitu ya. Nah kalau misalnya pertandingannya lewat tengah malam nih, sebaiknya kamu sebelum nonton tidur dulu gitu. Nah terus setel alarm setengah jam sebelum pertandingan. Nah nanti tidurnya bisa dilanjutkan lagi setelah pertandingan selesai. Tahu nggak istilahnya apa? Kalau di dunia apa ya? Perdatingan ada istilah split bill. Nah karena ada Piala Dunia kita jadi kenal nih istilah split sleep teman Perdua. Tapi kalau misalnya nih pertandingannya berlangsung sebelum tengah malam ya, misalnya jam nanggung jam 10 malam atau jam 11 malam, nah itu kamu masih bisa nonton dengan tetap memperhatikan waktu istirahat dan segera tidur setelah pertandingan selesai. Setelah itu tidur siang bisa jadi alternatif buat jaga kebugaran apabila berencana nonton pertandingan yang berlangsung sampai larut malam. Berarti ini catatannya adalah pastikan kamu siangnya besoknya gak ada kegiatan ya. Kalau misalnya pas kerja, waduh gak bisa dong, susah ya. Nah selanjutnya tips kedua adalah usahakan kamu tetap aktif gerak selama nonton pertandingan buat nyegah otot kaku dan pegal, sekaligus bantu ngurangin rasa kantuk kamu teman Perdua. Jadi manfaatin waktu jeda ya, jeda turun minum gitu ya, waktu nonton bola itu kamu harus apa ya, stretching gitu loh, berdiri misalnya sambil jalan-jalan dalam rumah gitu ya. Terus mungkin lehernya perlu di stretching juga, pinggang, tangan, kaki, biar badan kamu tetap nyaman dan bugar. Jadi waktu turun minum kamu jangan apa namanya kemudian ngemil atau bahkan makan besar gitu ya. Nah kalaupun kamu memilih sambil ngemil nonton bolanya, nah itu juga ada tipsnya teman Perdua. Kamu sebaiknya pilih cemilan yang lebih bergizi gitu. Misalnya kalau emang sukanya kacang, pilihnya kacang sangrai gitu. Terus mungkin kamu bisa memilih ubi rebus ya, atau pokoknya makanan yang gak digoreng lah, serta membatasi konsumsi kopi dan perbanyak minum air putih. Jadi udah tahu nih mau nonton bola, gak perlu kamu minum kopi biar melek. Enggak, sebaiknya minum air putih ya. Terus yang keempat adalah tetap prioritaskan produktivitas. Jangan biarkan euforia Piala Dunia ganggu kerjaan atau bahkan tanggung jawab kamu sehari-hari, sehingga tugas penting diselesaikan lebih awal waktu badan kamu tuh masih prima. Jangan kamu nugas setelah beres nonton sepak bola di misalnya jam 3 pagi. Waduh, bisa berabe ya. Selain itu penting loh buat jaga kesehatan mental dengan gak larut dalam perasaan waktu tim kesayangan menang atau kalah. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu baper ya, agak susah mau tidurnya, ya kan? Jadi kuncinya sih sebenarnya adalah tentukan prioritas kamu dulu kali ya. Misalnya nih kamu cek dulu jadwal pertandingannya, mana nih menurut kamu yang partainya seru. Nah gitu, jadi gak tiap hari harus kamu tongkrongin semua. Kalau gak gitu ya bubar kayaknya, badan kita pegel-pegel tiap hari ya. Intinya yang menjadi kesukaan kamu nonton sepak bola jangan sampai mengganggu tanggung jawab kamu misalnya sekolah, kuliah ataupun kerja ya teman Perdua.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngertilah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.

saat ini, kita sudah sering menemukan beraneka ragam bentuk dan variasi sikat gigi yang berada di pasaran. Tetapi, perlu diketahui saat kita memilih sikat gigi, kita harus memilih sikat gigi yang sesuai dengan gigi kita. Meski terdengar sepele, namun nyatanya hal ini sangat berpengaruh pada kesehatan gigi. Lalu, bagaimana cara memilih sikat gigi yang benar? Kita simak penjelasannya berikut. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sikat gigi. Yang pertama, ukuran sikat gigi dengan ujung mengecil agar mudah menjangkau seluruh permukaan gigi. Pegangan juga perlu cukup panjang agar memudahkan kamu untuk menggerakkannya. Kedua, yaitu jenis bulu sikat. Jika kamu memiliki gigi yang sensitif atau gusi yang mudah berdarah, maka pilihlah sikat gigi yang berbulu lembut dan jenis bulu sikat gigi ini yang lebih direkomendasikan untuk khalayak umum. Dan yang terakhir adalah menggunakan sikat gigi elektrik. Pilihan ini sangat tepat untuk kamu pengidap radang sendi atau lansia dengan kekakuan pada tangan, lengan, atau pundaknya. Dan juga bagi kamu yang menggunakan kawat gigi. Jadi, jangan sampai salah memilih sikat gigi ya.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Satu lagu dari penyanyi yang dulunya sebenarnya kuliahnya adalah kedokteran ya, tapi terus jadi penyanyi dia deh. Ini dia Indah Kus dengan singlenya yang dirilis 2023, It's You. Kalau kamu suka, kamu boleh request di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2. Kita membahas informasi yang satu ini dulu mengenai penggunaan pinjaman online. Pernah penasaran gak sih kira-kira siapa sih yang paling banyak minjem peminjaman online gitu ya. Ternyata generasi milenial sekarang ini tercatat sebagai kelompok masyarakat yang paling mendominasi penggunaan layanan pinjaman online atau pinjol di Indonesia. Nah, temuan ini berdasarkan survei profil internet Indonesia 2025 ya. Ini dilakukan sama Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Dan dalam survei tersebut, tahun Pro 2, sebanyak 45,15% pengguna pinjol berasal dari kalangan milenial. Nah, angka ini lebih tinggi dibandingin sama Gen Z ya, yang mencapai 41,45%. Jadi sebenarnya selisihnya dikit ya. Dan generasi X itu dikit banget nih, sebesar 11,75% aja. Terus baby boomers itu cuma sekitar 1,65%. Curiga nih sebenarnya dipinjem nama doang. Dan data ini nunjukin kalau stigma yang selama ini melekat ke Gen Z sebagai pengguna pinjol terbesar itu ternyata nggak sepenuhnya tepat ya, teman Pro 2. Justru kelompok milenial jadi pengguna paling dominan dalam memanfaatkan layanan pinjaman digital ini. Kemudian Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia juga mencatat kalau penggunaan pinjol di Indonesia mengalami peningkatan dibandingin sama tahun sebelumnya ya. Jadi kalau di tahun 2025 itu sekitar 8,21% responden mengaku pakai pinjol. Nah, ini naik dari 5,42% di tahun 2024. Cukup gede ya naiknya ya, 3% nih teman Pro 2, cuma selisih 1 tahun aja ya. Dan salah satu alasan utama masyarakat pakai pinjol ternyata adalah buat beli barang dengan sistem cicilan tanpa kartu kredit. Jadi katanya 23% pakai buat kebutuhan tersebut, sementara 21% pakai buat memenuhi kebutuhan mendesak seperti contohnya biaya kesehatan, terus bayar utang, jadi gali lubang tutup lubang ini ya. Selain itu penggunaan pinjol juga banyak dimanfaatin buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini memperoleh kemudahan proses pengajuan ya, sampai membayar berbagai tagihan. Nah, faktor kecepatan pencairan dana dan minimnya persyaratan itu masih jadi daya tarik utama buat layanan keuangan digital ini, teman Pro 2. Jadi surveinya kan dilakukan 10 April sama dengan 16 Juli 2025 ya, dengan melibatkan 8.700 responden berusia minimal 13 tahun di seluruh Indonesia. Dan pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara tatap muka ya, pakai metode multi-stage random sampling dengan margin of error sekitar 1,1% aja, teman Pro 2. Gimana? Udah ada datanya, kayaknya sekarang kita jangan ngatain Gen Z lagi ya. Kasian, kena stigma buruk terjebak pinjol, padahal ternyata yang paling banyak adalah generasi milenial. Apakah kamu salah satunya, teman Pro 2? Sebenarnya sih gak ada masalah ya penggunaan pinjaman online, asal kitanya juga bertanggung jawab. Tapi sebelum kita klik pinjol itu, kita kayaknya harus pikir-pikir dulu gitu ya. Mengingat biasanya tuh ada kaitannya sama bunga. Kita cek dulu nih bunganya berapa. Jangan sampai ternyata pas nanti setelah dijalani, wow kok besar lah, kemana aja kemarin neng. Gitu ya. Baiklah, jangan lupa buat bijak sebelum klik apapun ya di internet, teman Pro 2. Nanti kita akan balik lagi membahas informasi yang beda lagi. Kira-kira apa, tungguin ya. Sambil nanti 8:30 pagi kita bakal terhubung dengan rekan-rekan dari BMKG Kertajati buat informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: pagi teman Produa. Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

terbaik kamu. Teman perdua, tren clean eating atau makan-makanan yang dianggap bersih dalam tanda kutip gitu ya, dan sehat semakin populer di media sosial. Tapi ternyata pakar mengingatkan ya, kalau misalnya kebiasaan ini bisa berubah menjadi terlalu obsesif gitu, dan beresiko mengganggu kesehatan fisik ataupun mental kalau misalnya kamu melakukannya secara berlebihan. Nah, kalau kita cek dari Science Alert, Profesor Gemma Sharp dari Adelaide University bilang, kalau pola makan sehat memang penting ya buat jaga kesehatan tubuh dan juga mental kita. Tapi ternyata fokus yang terlalu ketat pada makanan tertentu bisa memicu hubungan yang gak sehat sama makanan ya. Nah, diet bergizi diketahui bisa ngebantu nurunin resiko berbagai penyakit, seperti contohnya adalah diabetes, penyakit jantung, sampai beberapa jenis kanker lainnya, teman perdua. Nah, pola makan yang baik juga bisa membantu melindungi kesehatan mental, termasuk menurunkan resiko depresi. Nah, biarpun begitu, gak semua upaya makan sehat itu bisa selalu berakhir positif gitu ya endingnya ya. Kalau misalnya kamu masih belum familiar sama clean eating, sebenarnya ini mengacu ke serangkaian perilaku makan yang sangat-sangat fokus ke konsep nutrisi yang benar gitu. Makanya tadi Fia bilang bersih dalam tanda kutip ya, maksudnya adalah nutrisinya gitu. Nah, pola ini biasanya ngedorong seseorang buat menghindari makanan yang dianggap gak sehat, gak murni atau terlalu panjang prosesnya gitu. Nah, tren ini semakin populer tentu aja berkat si ini ya, media sosial gitu ya, yang banyak banget posting tentang hal tersebut. Nah, tapi peringatannya adalah bahwa banyak pesan tersebut berasal dari influencer kebugaran dan gaya hidup, bukan dari tenaga kesehatan profesional. Akibatnya, batas antara pola makan seimbang dan pola makan yang terlalu restriktif ya, itu jadi semakin kabur, teman perdua. Bedanya tuh jadi gak jelas gitu loh. Jadi konsep clean eating sebenarnya gak selalu ribet gitu, teman perdua. Masalah muncul ketika kamu mulai menerapkan aturan makan yang terlalu ketat, kelewat ketat, dan mengaitkan pilihan makanan dengan ego gitu, teman perdua. Nah, kondisi ini bisa berkembang jadi perilaku makan yang gak sehat ya, atau disorder eating, yaitu pola makan bermasalah yang belum memenuhi kriteria diagnosis gangguan makan secara klinis, tapi tetap punya dampak negatif terhadap kesehatan dan juga psikologis, teman perdua. Terus juga kalau misalnya kamu pengen ikutan tren ini, terus taunya kamu udah kelewat batas, itu seperti apa? Nah, biasanya terlalu membagi makanan jadi kategori, oh ini bagus, ini gak bagus gitu. Terus setelah makan tuh, atau pas mau makan tuh, kamu ngerasa cemas gitu ya, bersalah gitu, atau tertekan setelah mengkonsumsi makanan tertentu. Terus yang selanjutnya adalah menghindari acara sosial yang melibatkan makanan karena takut melanggar aturan clean eating kamu. Selanjutnya adalah kalau misalnya kamu pengen tahu ciri-ciri clean eating kamu tuh udah kelewat gitu ya, udah lebay, itu kamu ngabisin terlalu banyak waktu buat memikirkan, merencanakan, atau mencari informasi tentang makanan. Kemudian selanjutnya adalah gak lagi menikmati proses makan karena lebih sering ngerasa stres, merasa terbebani, merasa terbatasi. Nah, kalau udah ngerasa kayak gitu, teman perdua, saatnya kamu nyari bantuan ya. Misalnya nih, kalau kamu gak ada teman curhat, gak ada teman berbagi untuk masalah seperti ini, kamu bisa mendatangi psikolog. Kemudian kalau memang kamu perlu dibikinin meal plan, kamu bisa datang ke ahli nutrisi ya, kalau gak salah gitu ya. Karena teman Fia tuh ada yang sengaja diet gitu ya, tapi datangnya ke ahli nutrisi. Jadi dibikinin tuh misalnya meal plannya selama 1 minggu tuh, Senin, Selasa, Rabu tuh bikin apa kayak gitu. Terus udah dihitungin tuh proteinnya berapa, kalori yang masuk berapa, kayak gitu-gitu, teman perdua. Jadi sekarang ini kalau misalnya kamu mau tahu informasi tentang seputar kesehatan, ya udah cari informasinya dari tenaga kesehatan gitu ya, bukan dari influencer, selebgram, karena mereka gak ada basicnya, ilmuannya ya.

0: Lepas dari jam 8 pagi itu artinya kita akan segera update informasi perakiraan cuaca hari ini ya, 20 Juni 2026 bersama dengan Katri Yulianto dari BMKG Kertajati. Silahkan Katri laporannya.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Cahayu Majakuning dan Sumedang Sabtu 20 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan dan hujan ringan di sebagian wilayah. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 97%, angin berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap kondisi cuaca dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati secara berkala. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Katrim sudah melaporkan dari BMKG Kertajati.
2: Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen, ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

orang yang terus digigitin nyamuk waktu orang lain di sekitar kamu kayaknya aman-aman aja gitu ya. Dan ternyata anggapan kalau misalnya nyamuk lebih suka sama orang tertentu itu bukan sekedar mitos. Kalau kita cek dari Science Alert ya, para ilmuwan sekarang ini semakin paham alasan dibalik fenomena tersebut, teman Pro 2. Kuncinya ternyata terletak pada kombinasi aroma badan kita, terus karbon dioksida yang dihembuskan, sampai senyawa tertentu yang dihasilkan sama kulit. Kemudian menurut ahli entomologi medis ya, dari Institut Penelitian Buat Pembangunan Perancis, Frederick Simard, katanya nyamuk emang tertarik pada sebagian orang lebih daripada yang lainnya. Jadi ini bukan sekedar kesalahpahaman ya, nyamuk emang tertarik pada sebagian orang lebih dibandingin sama orang lain. Meskipun begitu, ditegaskan kalau seseorang itu gak selalu jadi magnet nyamuk setiap saat. Mungkin hari ini kita jadi magnet nyamuk, besoknya itu belum tentu, karena banyak faktor itu tadi, teman Pro 2. Jadi para peneliti ngejelasin ya, kalau nyamuk betina, satu-satunya nyamuk yang menggigit manusia itu punya berbagai petunjuk sensorik buat nemuin targetnya nih, teman Pro 2. Sinyal pertama yang dideteksi adalah karbon dioksida yang keluar waktu kita itu bernafas. Nah, ilmuwan dari Swedia, Richard Ignell bilang kalau para peneliti udah mengetahui lebih dari 100 tahun bahwa karbon dioksida ini menjadi pemicu awal perilaku nyamuk waktu lagi nyari mangsa gitu ya. Nah, menurutnya ketika nyamuk lagi ada di jarak sekitar 10 meter, mereka mulai mendeteksi aroma badan kita gitu. Jadi kombinasi antara bau tubuh, bau badan kita gitu ya, dan karbon dioksida membuat manusia ini semakin menarik buat para nyamuk. Kemudian waktu jaraknya ini makin dekat, suhu badan dan juga kelembapan kulit ikut berperan dalam menentukan target yang bakal digigit sama nyamuk. Selama bertahun-tahun banyak teori nyebut kalau nyamuk lebih suka sama golongan tertentu ya, tapi ternyata klaim tersebut belum punya dasar ilmiah yang kuat gitu ternyata ya. Jadi jangan khawatir ya, gak ada hubungannya sama golongan darah kamu, teman Pro 2. Sebaliknya, faktor yang paling berpengaruh itu tadi aroma badan kita. Karena aroma badan kita itu ternyata campuran kompleks molekul bau yang sebagian lebih menarik buat nyamuk dibandingin sama manusia yang lainnya. Nah, penelitian juga nunjukin kalau manusia itu bisa ngelepasin sekitar 300 sampai dengan 1000 senyawa aroma yang berbeda ya. Tapi para ilmuwan masih berupaya memahami sebenarnya senyawa mana nih yang paling berperan dalam menarik nyamuk. Menarik ya penelitiannya nih, teman Pro 2. Dalam penelitian terbaru yang ada baru-baru ini ya, para peneliti ini mengamati preferensi nyamuk. Contohnya adalah nyamuk Aedes aegypti, spesies yang bisa menyebarkan demam berdarah dan demam kuning ya, terhadap 42 perempuan di laboratorium. Dan hasilnya adalah nyamuk menggunakan kombinasi berbagai senyawa aroma badan buat menentukan targetnya. Jadi tim peneliti baru berhasil mengidentifikasi 27 senyawa yang terdeteksi sama nyamuk ya, dari sekitar 1000 senyawa yang mungkin dihasilkan sama badan kita. 27 dari 1000, aduh masih panjang perjalanan ya. Dan perempuan yang paling sering jadi sasaran gigitan termasuk beberapa yang lagi hamil trimester kedua. Nah, diketahui menghasilkan lebih banyak senyawa gitu ya, atau sering disebut dengan alkohol jamur, teman Pro 2. Nah, senyawa ini berasal dari pemecahan sebum ya, yaitu minyak alami yang diproduksi sama kulit kita. Jadi sebenarnya ini agak mengejutkan ya, karena peningkatan kecil kadar senyawa tersebut sudah cukup buat seseorang itu lebih menarik di mata nyamuk. Nah, terus gimana cara mengurangi resiko digigit nyamuk ya, teman Pro 2? Sebagai langkah pencegahan, kamu bisa pakai pakaian yang longgar, terus nutupin semua kulit kamu gitu. Jadi gak langsung kena ke kulit kalau misalnya dia landing di kulit kita ya, langsung ke baju dianya si nyamuknya. Terus kalau misalnya di rumah ya udah kita pasang kelambu ya. Terus kita juga bisa pakai cara jadul
apakah itu? Yaitu pakai lotion anti nyamuk. Jadi jangan lupa kalau malam ya, misalnya kamu tinggal di daerah yang rawan banyak nyamuknya, kita pakai lotion, ya udah kita pakai cara tradisional nggak apa-apa ya. Baiklah teman Pro 2, jangan lupa sepadanya hari ini cuma sampai jam 9 aja, karena kita bakal relay dari Pro 2 Jakarta membahas tentang musik trainer. Siapa nanti bintang tamunya bakal via announce ya. Jadi tetap di sini di 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
1: Ngerti Bola.

0: Yes, pada selamat pagi teman Pro 2. Hari ini ya Sabtu 20 Juni 2026. Menghitung hari menuju bulan Juli ya. Enggak apa ya rasanya tuh kayak cepet banget. Enggak sadar loh. Baiklah, nanti jangan lupa ya, hari ini kan hari Sabtu, itu berarti kita bakal update 20 lagu mancanegara terlaris ya di International Top 20 jam 3 sampai dengan jam 4 ketemu Via lagi. Terus nanti jam 2 sampai jam 3 ketemu Gina ya di Indopass 20, 20 lagu Indonesia terlaris minggu ini yang paling banyak kamu request ya teman perdua. Hari ini kita bakal dengerin musik Prener, ada Gema Asmara nanti narasumbernya teman Pro 2, bisa apa namanya interaktif juga nanti ya. Terus ada Sio Nada Bumi nanti teman Pro 2, Mas Rio sampai dengan jam 10 juga yang ngobrol di musik Prener. Nanti jam 10 ketemu barengan sama Nela Fitriana ya. Nanti ada obrolan juga ruang disabilitas dan inklusi live YouTube kita yaitu RRI Cirebon. Dan akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon kayaknya harus pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Happy weekend teman Pro 2.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, sepadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman perdua. Di pagi hari ini, seperti biasa, di jam 9 gue tidak mungkin sendirian, teman perdua. Nanti gue bakal ngobrol sama the one and only, kayaknya Rio Nada Bumi juga, teman perdua. Dengan tamunya siapa hari ini, teman perdua? Jadi pantengin aja, jangan kemana-mana masih. Kita akan masuk ke Music Printer.
1: Spada, selamat pagi, teman perdua.

0: Hari ini kita kedatangan spesial, kebetulan sosok ini adalah artisnya dari Nada Bumi. Baru aja rilis perdana. Pop genrenya dan ya kita ngobrol-ngobrol seputar ini, bagaimana situasi prosesnya, karena kita kan ngomongin musik planner ya. Sampai beberapa hari ini sudah rilis dan namanya Gema Asmara. Jadi selalu Asmara.
1: Gema Asmara.
0: Jadi Asmara yang bergema.
1: Wis keren. Udah deh Kak Gema Asmara. Halo Kak Gema.
2: Halo.
1: Namanya Gema bukan Gema ya? Gema.
2: Ada salah sih, mau Gema kek, mau Gema.
0: Kalau Gema biasanya orang Sumatera Utara.
1: Gema gitu ya, manggilnya Kak Gema panggilannya.
2: Ada yang Gema, ada yang Gema, ada yang Gema.
1: Tapi emang ini single terbaru berarti ya. Sebelumnya genrenya di pop.
2: Genrenya pop, sebenarnya bisa apa aja sih genre.
1: Oh gitu?
2: Dangdut agak bisa.
1: Jadi pertama kali udah lama sebelumnya masuk ke dunia tarik suara.
2: Sebenarnya sih udah lama ya dari kayak waktu masih sekolah. Terus tapi ya udah ada sempat vakum. Terus balik lagi.
1: Akhirnya baru balik lagi. Jadi kalau untuk single yang terbaru ini. Gimana ini Mas Rio yang nulis apa?
0: Ya kebetulan lagu ini talent-talent atau artisnya Nada Bumi. Saya sebagai produsernya, arrangernya juga. Label kita di Nada Bumi kan ada label kan. Jadi kita banyak talent baru yang hadir di Nada Bumi. Ini mulai satu-satu, sebenarnya sebelumnya sudah ada tapi lebih religi. Mereka kan Lebaran sama Idul Adha kan. Jadi lagu religi dulu keluar. Nah yang lagu popnya jadi agak telat. Karena sesuai dengan momen kan. Kalau lagu pop itu dimasukin ke religi, enggak sampai liriknya.
1: Oke.
0: Nah, seluruh prosesnya di Nada Bumi dan kebetulan saya produksi dan produsernya.
1: Kalau Kak Gema tentang lagu terbaru ini yang judulnya berarti masih diperjuangkan. Ini gimana menurut Kak Gema dengan lagu ini menjadi single pertamanya? Mungkin ada kesannya tentang lagu ini?
2: Kesannya pertama lagunya tuh kelihatannya sih gampang ya didengarnya, tapi ya, tingkat kesulitannya tuh pas nyanyi tuh susah banget.
1: Oh gitu?
2: Iya.
1: Jadi awalnya doang terlihat gampang ya?
2: Iya, kedengarannya sih kayak ya udah biasa.
0: Waktu aku kasih ya, nih lagu ya, dengerin. Karena dia aku nyanyi kan.
1: Oke.
0: Ini sih oke nggak menurut kamu? Oke sih, ya udah latihan ya. Mungkin 2 mingguan, kalah nih berapa hari bisa. Oke, aku bilang gitu.
1: Wih, kan.
0: Keren dong. Terus mulai deh, kok ini ya, kok gitu ya.
2: Iya, latihan aja.
0: Waktu masuk studio baru ngerasa di dalamnya.
1: Jadi setelah
0: kok sulit ya, gitu.
1: Baru ngerasa sulit pas udah masuk dapur rekaman berarti ya.
2: Benar. Ngerasa pressure-nya gitu.
1: Tapi sebelumnya udah pernah rekaman juga mungkin ke Gema sebelumnya?
2: Rekaman secara profesional gitu, belum pernah.
1: Baru ini berarti ya. Oke. Jadi mungkin ngerasa pressure-nya juga karena itu kali baru pertama kali ya.
2: Juga beda juga sih.
1: Pasti ya. Mungkin kalau biasanya nyanyi langsung gitu sama nyanyi di rekaman itu agak beda.
2: Beda
1: ya.
2: Banget.
0: Karena dia biasanya kan dia kalau reguler sih udah oke banget ya. Di kafe di mana-mana. Tapi ketika masuk dapur rekaman, nanti kata orang kan di dalamnya banyak ininya ya.
1: Banyak tantangannya.
0: Presernya itu ketika kok beda ya gitu. Kok suara saya juga agak beda ya gitu. Kan di headphone ini kan beda dengarnya gitu. Karena belum terbiasa, ditambah memang materinya yang katanya gampang menjadi sulit.
2: Susah banget sih lagu ini.
1: Tapi sebenarnya lagu ini tuh cerita tentang apa sih sebenarnya?
2: Ceritanya tuh sebenarnya sih relate ya buat kayak hari-hari ini zaman sekarang.
1: Zaman sekarang. Kenapa relate?
2: Karena biasa kan sekarang banyak tuh cerita-cerita kayak kayak di Instagram atau apa kayak kisah percintaannya gitu ya. Sebenarnya ini gimana sih, maunya gimana sih, mau dilanjutin apa enggak? Dilanjutin juga kayaknya kok begini-begini aja gitu ya kan. Terus dilanjutin juga kayaknya kitanya udah loh, ini udah cukup loh kayaknya udah cukup aja gitu kayaknya. Ngapain dilanjutin lagi? Tapi dilanjutin juga iya begitu. Banyak kasus serba salah jadinya gitu.
1: Kalau dari Om Rio ini sebenarnya lagu tuh based on true story apa gimana nih?
0: True story. Kalau yang ini enggak. Kalau ini memang dibuat kan seorang produser ada yang true story, ada beberapa laguku memang true story.
1: Oke. Okay.
0: Tapi

0: kebetulan lagu ini saya melihat dari talent-talent yang mana yang cocok.
1: Oh.
0: Jadi liriknya itu dibuat berdasarkan penglihatan menerawang orang lain.
1: Wih, ada ilmu lagi tuh ya.
0: Ada ilmu lagi nerawang.
1: Menerawang orang lain.
0: Itu nanti ada baru keluar inspirasi baru dibuatin. Kan biasanya gini kalau produser aku yang biasanya kalau aku pernah dengar Teh Meli Kuslo itu kalau buat musik liriknya dulu.
1: Lirik kalo, dulu.
0: Ya, kalau nggak salah dengar ya. Tapi kalau aku kan kebalik. Kalau aku bikin melodinya dulu sama
1: chordnya.
0: Nah, setelah melodi udah jadi, notasinya udah jadi, baru aku bikinin liriknya. Disesuaikan dengan melodi tadi.
1: Selalu kayak gitu?
0: Selalu hampir semua, 99%.
1: Okay. 99%.
0: Ya, jadi bukan bikin lirik dulu, jadi musiknya dulu selesai, baru liriknya.
1: Oke.
0: Jadi tinggal cocok apa enggak nih sama talent-talent. Karena talent di Nada Bumi itu sekarang sekitar 20-an kan.
1: Ada 20-an talent.
0: Ada 26 lah.
1: Oh, jadi ada 6 band juga 6 tuh band. Ya.
0: Lagi rock nih sekarang lagi masa promo mereka.
1: Lagi promo. Oke. Berarti kayaknya aku udah penasaran banget sih ini gimana lagunya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya.
0: Siap.
1: Ini dia ada Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan.

0: Radio FM Jakarta, teman berdua masih menemani kamu di Music Planner. Dan tadi baru aja kamu dengerin Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan. Dan kita udah dengerin sama-sama tadi ya Om Rio lagunya ya. Dan gimana kalau menurut Om Rio, lagu ini punya tingkat kesulitan tertentu gak sebenarnya?
1: Kalau dilihat sekilas sepertinya sih simple ya lagunya. Karena gak dibikin notasi-notasi yang aneh-aneh. Juga dia tidak jazz, gitu, dia pop murni. Cuma memang ada notasi kayak di ref tuh nah itu kan oktav. Nah itu yang bikin sulit penyanyi. Kayaknya gampang, tapi pada saat menyanyikan itu kan dia langsung tune-nya naiknya mendadak-mendadak Dan memang konsep lagu ini ada, kan tadi dengar ada stringnya. Nah string itu dibawa ke konsep Renaissance zaman dulu, di terakhir sih. Jadi kelihatannya jadi grande gitu.
0: Penutupnya. Kalau menurut Kak Gema, lagu ini dari POV Kak Gema deh, gimana? Waktu menyanyikan ini ada kesulitan yang paling berasa gak buat Kak Gema?
2: Sulit semua kayaknya.
0: Oh sulit semua, yang paling sulit deh, yang paling sulit.
2: Paling sulit tuh bagian yang refnya, yang ke ref kedua itu masalah ya.
0: Gimana tuh yang gimana?
2: Yang bagian keduanya, ref keduanya sama yang pas ujungnya.
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir.
0: Waktu teriak.
2: Kayaknya hampir head voice. Hampir whistle.
1: Tapi masih head voice.
0: Itu tinggi banget berarti ya.
2: Iya, itu susah sih.
1: Tinggi dan harus power kan.
0: Tapi itu masih masih range vokal Kak Gema atau
2: Aku enggak less vokal.
0: Enggak juga.
1: Apa range?
0: Masih range vokal ya.
2: Range vokal.
0: Masih range vokal Kak Gema.
2: Masih.
0: Oke. Sebelumnya emang genrenya di pop atau sebelumnya udah kata Om Rio kan tadi udah di dangdut pernah.
2: Iya.
0: Terus di apa lagi Om Rio? Selain pop dan
1: R&B. Lagu rock. Lagu-lagu dewa mah.
2: Ya biasa-biasa lagu kalau reguler kan.
1: Lagu apa aja.
2: Top 40.
0: Reguleran tuh emang mostly semua lagu, semua genre ya.
1: Top 40.
0: Tapi kalau dangdut gimana? Kalau dangdut tuh cengkoknya Kak Gema bisa juga tuh?
2: Cengkoknya sosok.
0: Bisa juga Kak Gema?
2: Bisa sih. Katanya sih ada cengkoknya ya. Katanya kan nilai orang ya.
0: Bisa dites Om Rio. Cengkok dangdutnya bisa dites?
1: Bisa. Coba aja.
0: Apa lagu apa ya?
1: Lagu ujung.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa ya? Yang
1: biasa nyanyi.
0: Apa? Seperti mati lampu.
1: Asik. Coba, itu bener tuh dia nyanyi itu.
0: Oh iya beneran. Coba di ref aja, di bagian ref aja.
2: Seperti mati lampu ya sayang.
1: Ada cengkoknya gak?
0: Benar. Ada cengkoknya.
1: Ini sebenernya penyedang itu penyanyi pop.
0: Iya benar. Iya cengkoknya dapat sih.
1: Betul, karena dia setahu aku dia ngajinya katam kan.
0: Oh iya deh.
1: Bukan ngajinya, tapi dia punya notasi-notasinya itu kayak orang ngaji beneran.
0: Bagus. Maksudnya kenapa enggak coba Om Rio untuk kasih di lagu dangdut gitu misalkan?
1: Ada sih, tapi kan cuma kan hari ini kan satu album. Jadi kan keluarnya single-single itu lebih ke pop dulu. Nanti mungkin di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan.
0: Boleh. Dikasih gambus ya tiba-tiba ya.
2: Marawis.
0: Boleh. Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya?
2: Kalau maksudnya nyanyinya?
0: Yang nyanyinya secara recording ya?
2: Iya benar.
0: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan gak untuk kayak dangdut kayaknya oke juga nih gitu?
2: Mungkin sih, tapi gak buat sekarang.
0: Mungkin buat nanti kali ya?
2: Buat nanti mungkin. Boleh. Atau diselip-selipin mungkin.
0: Nah iya bisa ya. Tuh Om Rio mungkin.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya?
2: Iya kan? Atau ambiar-ambiar.
0: Bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga Kak Gema?
2: Iya, ambiar Jawa.
0: Oh iya? Gitu. Campur sari gitu-gitu?
2: Campur sari.
0: Kayak didikempot gitu.
2: Ada sih. Beberapa bisa. Requestnya kayak begitu sih ada.
0: Ada? Mm-mm.
2: Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya yang...
0: Bukan Kak Gema ya?
1: Karena kalau reguleran itu kan standby lagu apa aja request.
0: Betul.
1: Misalkan harus bisa.
0: Betul.
1: Kalau gak bisa aware nanti kan.
0: Dari requestan orang-orang ya. Itu harus bisa ya, harus mau bisa. Gak mau ya.
1: Kalau gak bisa pun bagaimana caranya bilang ini PR ya, minggu depan kita coba gitu. Biar tamunya datang lagi.
2: Benar.
0: Iya. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gema?
2: Banyak sih.
0: Di Jakarta?
2: Di Jakarta. Jakarta semua.
0: Iya.
1: Tiap hari?
2: Tiap hari, Senin sampai Minggu.
0: Daerah mana? Selatan?
2: daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah
1: Selatan juga.
2: Timur Jaktim juga. Ya udah muter-muter aja kita.
0: Jaktim mana Jaktim? Dekat rumah aku jangan-jangan.
1: Kopi Chan.
0: Daerah mana?
1: Romangun.
0: Romangun.
2: Iya.
0: Timurnya beda. Aku timur. Taman Mini kebetulan.
2: Oh. Timurnya agak jauh.
0: Timurnya timur selatan.
2: Timurnya agak jauh.
1: Cibubur juga dia nyanyi.
0: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur. Oh.
2: Tiffany.
0: Oh, Tiffany tahu. Pernah dengar kayaknya.
1: SM kesananya.
0: Oke.
2: Ini daratan itu deh.
0: Mungkin ada teman berdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gema ya, mungkin di kafenya gitu kan, kayak pernah request lagu gitu kan.
2: Benar.
1: Mati lampu lagunya.
2: Mati lampu. Oh, enggak rungkat gitu deh.
0: Oh, rungkat. Iya, gitu. Sering juga ya rungkat ya.
2: Benar.
0: Lagu-lagu jadul gitu misalkan.
2: Ikan dalam kolam kayak gitu.
0: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
2: Kan bener kan
0: sebenarnya. Iya benar. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini enggak, yang dulu di FTV itu. Yang tentang jin itu.
1: Oh, jin. Oh, ini apa?
0: Jin. Bisa juga tuh.
1: Bisa.
0: Kenapa enggak coba Om Rio untuk remake lagi mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu?
1: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
0: Oh iya.
1: Tentu izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh
0: ceritanya. Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya?
1: Ya karena itu udah didomplengin sama
0: FTV-nya ya waktu itu. Sinetronnya. Nice. Jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jin.
2: Baru tahu malah.
0: Tuh. Aku juga belum lama taunya sebenarnya.
2: Baru tahu.
0: Udah, tahun berapa itu ya Om Rio ya?
1: Pokoknya start 98 ke atas lah.
0: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon ya.
1: Zaman-zaman Krismon.
0: Iya,
1: itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
0: Iya, yang bertema goib itu ya.
1: Terus di TPI dulu kan.
0: Iya, benar. Lalu
1: yang pop itu Pernikahan Dini.
0: Pernikahan Dini.
2: Oh iya, benar-benar.
0: Iya.
2: Kalau itu kayak masih nonton deh.
0: Iya, gerhana-gerhana.
2: Iya, gerhana.
1: Zaman-zaman aku lah dulu.
0: Iya, zaman-zaman Rio ya. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan ini albumnya udah jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
1: Jadi kalau di Nada Bumi itu cara kerjanya kan talentnya banyak ya.
0: Yeah.
1: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu. Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
0: Oke.
1: Langsung rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
0: Oke. Nah,
1: supaya minimum ya, bukan dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai dua bulan itu ada yang rilis satu.
0: Oke.
1: Nah, jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Mm-hmm. Nah, lagu kedua ya udah disiapin.
0: Oh, udah disiapin ya. Untuk dirilis?
1: Iya, karena rekaman udah 4 lagu.
2: Ada 4 lagu.
0: Udah 4 lagu. Ya, berarti sisanya mungkin masih mixing?
1: Masih mixing.
0: Nah, oke.
1: Tapi lagu udah semua, video klip pun udah 3 ya.
2: Dua.
1: Udah dua
2: kayak
1: sama
2: duanya, yang Amamo yang.
1: Iya, udah 3 lah.
0: Oke.
1: Nah, nanti nyari lagi sama talentan yang lain, nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
0: Oh.
1: Kayak kemarin kita syuting di Sukabumi, kita ambil villa 4 hari. Nah, itu 8 talent langsung syuting.
0: Wih.
1: Dengan spotnya beda-beda ya.
2: Iya, betul. Gitu.
0: Langsung jadi, syuting barengan tuh.
1: Syutingnya enggak, tapi kita ngumpulnya bareng di
0: sana. Oh, ngumpulnya bareng.
1: Orang yang mau pulang, yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame gitu.
0: Oh. Iya. Seru-seru.
1: Karena kalau dibikin satu dia khusus dianya aja, nanti ada talent kayak enggak kejar
0: kelamaan jadi.
1: Kelamaan terus udah gitu kan tentu
2: waktu
1: dan biaya.
0: Oh iya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gemaya sendiri udah ada 4 lagu yang masih satu lagu dirilis, sisanya masih di mixing ya.
1: Di mixing. Total untuk di pertama itu 24 lagu.
0: Untuk album pertama?
1: Satu album 10, berarti album kedua 10.
0: Oh gitu.
1: Terus
0: jadi
1: plus-plusnya nanti.
0: Jadi dua album ya. Keren. Kalau perasaan Kak Gema gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu. Perasaan pribadinya Kak Gema gimana? Happy kah?
2: Happy banget lah. Kan soalnya kan aku kan milih lagunya juga kan yang mana yang sesuai gitu kira-kira. Oh ini kayaknya cocok gitu loh.
0: Oke.
2: Ya kan.
0: Ini termasuk yang jagoannya Kak Gema yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
2: Kayaknya hampir semua jagoannya.
0: Hampir semua ya.
1: Memang dibuat. Tapi mudah-mudahan satu album itu masterpiece-nya.
0: Oh.
1: Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19.
0: Oke.
1: Itu kalau gak salah album yang Pandawa 5 atau apa. Itu kan satu album masterpiece.
0: Iya betul.
1: Ya itu kita mau coba begitu.
0: Oh kayak ini ya. Kayak apa Dewa 19 yang terbaik-terbaik kali ya.
1: Itu Pandawa 5 kan bagus-bagus semua.
0: Iya benar-benar. Dan itu benar-benar hit semua tuh. Satu album nge-hit semua. Oke mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya.
1: Kayak gitu. Mudah-mudahan semuanya masterpiece.
0: Oke. Ada ini gak judul albumnya yang udah bisa di-spill mungkin?
1: Belum ya.
0: Belum ada.
1: Karena masih kan kayak gini judul ini kita bolak-balik. Oh. Karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judulnya apa. Berapa kali berubah judul ini.
0: Oh gitu.
1: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
0: Oke.
1: Tapi kita mau gimana nih?
0: Yang berubah judul albumnya berarti.
1: Nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan. Karena kan lagu ini kan judulnya macam-macam nih. Mm-hmm. Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu okay. satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya.
0: Oke. Okay.
1: Secara komposisi liriknya gitu.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya, kita dengerin lagu dulu teman berdua. Nanti kita akan ngobrol lagi pasti bareng Rio Nada Bumi sama juga Kak Gema Asmara. Jangan kemana-mana, masih di Slow FM Pro 2 Jakarta.

0: Sobat Pro 2, masih barengan sama gue Landa Krisnandaru di Musicpreneur, dan juga masih bareng sama Rio. Halo. Dan juga sama Kak Gema Asmara. Yes. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini. Yeah. Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album ya.
1: Sebuah album nanti.
0: Kurang lebih isinya berapa Om Rio?
1: Satu album itu 10 nanti.
0: 10 lagu. 10 lagu. 10 lagu. Hmm. 10 lagu yang sebenarnya belum bisa di spill dulu namanya ternyata.
1: Iya, betul. Karena masih tahap lagunya ini kan belum selesai 10-nya kan. Baru 4 kok baru selesai.
0: Tapi genrenya seluruhnya album ini adalah pop berarti.
1: Pop, tapi ada yang nanti di tengah yang ini kan lagu pelannya. Nanti yeah, lagu cepatnya lebih ke konsep ada apa namanya elektroniknya lah.
0: Elektroniknya ada. Oh, ada yang upbeatnya nanti.
1: Ada upbeatnya pasti.
0: Oke. Kalau buat Kak Gema sebenarnya apa sih yang pengen mungkin ya Kak Gema kalau misalkan jadi penyanyi, let's say nanti kalau jadi penyanyi profesional gitu, apa yang sebenarnya pengen Kak Gema lakukan gitu selain berkarya mungkin? Yeah. Apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin bikin recording sendiri gitu?
2: Pertama sih pengen sih bisa nulis lagu, pengen banget gitu. Terus yang pasti kayaknya konser sih.
0: Waduh.
2: Itu salah satu mimpi yang utama.
1: Tapi kalau mau konser kalau nggak ada materinya kan nggak bisa.
0: Nggak bisa juga. Nah,
1: makanya harus ditempuh dulu, mulai ini dulu, single-single-single-singlenya baru kita event.
0: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap, Om Rio. Kalau misalkan mau konser biasanya kan jadi opener dulu tuh.
1: Awalnya biasa gitu.
0: Openernya artis gitu kan di konser artis.
1: Betul. Atau konser yang kecil-kecilan dulu.
0: Iya benar. Unplug
1: atau apa gitu.
0: Benar. Atau mungkin dari event-event festivalan dulu.
1: Betul.
0: Festivalan gitu. Itu tuh bisa tuh Kak Gema keren tuh kalau merintisnya nanti pelan-pelan kayak gitu mungkin.
1: Iya, karena kenapa diambil Gema ini salah satu sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama. Jadi kalau udah ditaruh di atas stage itu udah aman.
0: Aku
1: sebagai produser udah aman soal suaranya, terus dia cara performnya udah aman. Karena banyak kan kalau artis baru, kan beberapa kita artis baru banget, itu aku harus poles habis-habisan kan. Dalam arti harus dilatih performnya, suaranya harus dilatih lagi gitu. Jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu. Nah kalau Gema kebalik, di atas panggungnya udah siap, lagunya baru perdana.
0: Oh iya.
1: Dia udah duluan di dunia eventnya.
2: Karena entertain kan susah kan.
0: Iya benar.
1: Iya. Karena dia udah biasa hal itu. Ini dengan materi yang ada, jadinya nanti pada eventnya gampang. Jadi aku nggak terlalu susah mikirinnya.
0: Justru di backstage-nya dilatih ya.
1: Dilatih.
0: Oh iya.
1: Cara ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
2: Ada. Jingkrak-jingkrak.
1: Lihat kayak gini kan dia kalem ya.
2: Kalem.
1: Apa lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi. Wow, sih sangar.
0: Jingkrak-jingkrak tuh. Jingkrak-jingkrak. Gak mungkin kalem.
1: Nggak mungkin. Itu dia udah kemana-mana itu.
0: Tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngeliat jadi setelah masuk dapur rekaman lebih seru mana sama ngisi reguleran?
2: Bisa dibilang sih lebih aman reguler sih.
0: Oh gitu.
2: Kalau rekaman kan susah banget ya.
0: Susah banget ya?
2: Susah. Bener jomplang deh,
0: Padahal kan
2: tapi nagih gimana dong?
0: Oh. Nah, gitu. Jomplang tapi nagih.
2: Tapi nagih.
1: Bahasa tuh. Baru nih, jomplang tapi nagih. Dipotong ya.
0: Jomplang tapi nagih. Tapi kenapa? Maksudnya kenapa dibilang jomplang gitu? Maksudnya kan kayak di reguleran pun nyanyi juga, masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
2: Iya,
0: gitu.
2: Benar.
0: Kenapa tuh? Kenapa jadi jomplang?
2: Enggak tahu, itu vibe-nya beda banget ya kayaknya.
1: Iya, kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda.
0: Oke.
1: Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke aja. Tapi kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya gitu.
2: Oh, di atas tuh kayak bisa menggelegar gitu.
0: Oh.
2: Kalau di rekaman kayak kok ngerasa suaranya
1: karena
2: kering,
1: semuanya kan gak ada reverb, gak ada apa-apa.
0: Gitu. Oh,
1: polos kan.
0: Oh itu.
1: Kalau kamera raw.
0: Iya.
1: Jadi gak boleh di filter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek.
0: Iya.
1: Kena sound, kena lampu.
0: Kena sound system. Oh.
1: Ya, terus udah mulai ada fly-flynya di sana kan. Jadi akhirnya sehingga jadi wow gitu.
2: Iya benar. Tapi kadang ini juga
0: apa tuh?
2: Pas rekaman ngerasa kok kayaknya gitu ya, kayak gitu. Tapi pas udah dengar, loh ini suara gue gitu.
0: Kaget sendiri gitu ya.
2: Karena oke juga gitu kan. Karena itu bagus ya.
1: Itu dia ngomong, ini suara aku nih. Wah, itu rekamannya sih itu yang rekam.
2: Iya, kalau di rekaman kayaknya, apa sih itu suaranya kok? Itu nyampe gak ya? miss nggak gitu loh.
0: Oh,
2: gitu.
0: Karena memang kalau di musik mungkin produksi yang paling menantang justru ya.
1: Betul. Karena even dia biasa, udah sangat biasa reguler, tutup mata lah. Tapi ketika masuk recording, nah ini aku sebagai produsernya suka ngoceh-ngoceh ke dia. Nanti gini, tapi awalnya dia, itu kayak dia gitu. Aku dia nggak ngomong begitu, tapi ya udah cobain aja. Pas masuk benar, pas keluar, wow.
0: Keringet dingin, keringet dingin ya, keringet dingin ya.
1: Terus aku udah gak harus marah-marah lagi, diem aja kan. Tahu kan, gitu.
0: Oh gitu, triknya kayak gitu ya.
1: Tapi itu yang pertama, ini kan lagu ini yang pertama direkam kan.
0: Iya.
1: Nah lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat ya.
2: Iya,
1: aku kasih nih. Nah dia baru, ya aku latih dulu ya. Ya kan dia latih.
0: Baru was-was
1: sih. Was-was, ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu. Nah itu sudah better dari yang sebelumnya.
0: Oh keren, segala macamnya.
1: Nah yang kayak gini nih.
0: Keren, keren. Kita
2: harus sering-sering rekaman.
0: Ya, harus sering-sering rekaman. Dan latihan dulu.
2: Iya benar.
0: Latihan dulu.
1: Jadi semuanya harus dilatih. Namanya art apapun, apalagi di musik itu. Aku aja kalau mau manggung, biarpun udah di dalam kepala ya. Kalau di luar kepala kan dia hilang ya.
0: Iya betul.
1: Udah di dalam kepala.
0: Gak masuk ya.
1: Iya gak masuk. Itu udah notasi, udah benar segala macam. Tetap harus latihan.
0: Oh iya. Tapi kalau misalkan kalau ini yang single ini workshopnya gimana Om Rio?
1: Ya ini unik sedikit, siap ketemu awalnya aku kasih dulu kan.
0: Oke.
1: Dengerin pakai speaker kecil. Beberapa lagu gitu. Terus dia masih masih gini-gini aja. Ya udah mulai kamu yang mana?
0: Ama-ama aja. Ya,
1: salah satu dia tunjuk yang itu kan. Okay. Habis itu baru aku benerin dulu musiknya, kasih ke dia. Nah itu setiap ketemu ngobrolin musik itu. Nanti kamu gini ya, nanti gini ya. Biarpun gak seharus sampai 100% itu benar.
0: Okay.
1: Atau yang memang dia mau coba. Aku bilang kan vokalnya udah aku bikin ininya dulu, guide-nya kan.
0: Oh guide-nya udah ada.
1: Jadi supaya talent-talent itu sangat gampang untuk melihatnya. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada nyanyiannya. Ini bisa gak aku kayak gini? Nah itu aku latihan gitu.
0: Oke.
1: Nah akhirnya bisa sih. Dan itu sebenarnya tantangan untuk sebagai penyanyi di talent yang ada bumi. Bisa gak tantangan itu dilewatinya?
0: Oh iya. Jadi memang dari awal tuh dikasih tantangan ya, duluan.
1: Karena di Nada Bumi kita ada vokal coach. Kalau misalnya si talent ini butuh vokal coach kita, tinggal ngobrol lah gimana nanti supaya untuk melatih di bagian ini, bagian bukan dilatih dari nol lagi ya.
0: Iya. Kalau dari nol ribet lagi tuh ya.
1: Berapa tahun lagi dia baru selesai?
0: Gak kelar-kelar lagunya.
1: Jadi benar-benar even dari lagu itu mana yang perlu dilatih lagi itu kita ada vokal coachnya.
0: Oke. Tapi kalau dari Gema waktu lagu ini jadi puas sama hasilnya nggak?
2: Puas banget sih.
0: Puas banget ya. Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
0: Keluarga. Responnya keluarga waktu itu apa?
1: Ah, ya aku potong.
0: Gimana?
1: Ya kasih satu keluarga aja dengerin. Ya biasa lah, namanya bercanda.
0: Oke. Okay,
1: ya. Kecil.
0: Okay.
1: Nih, mama udah punya lagu gini-gini.
0: Oke. Okay.
1: Gimana? Ma, pandangan kamu bagus gak suka? Be aja.
0: Oke gitu ya.
1: Oh. Padahal latihnya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia, aku udah likein.
2: Ya, terus kayak Ade juga gitu. Iya. Lu suara bisa nyanyi kayak gitu. Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu notnya? Lah lu gimana? Masa baru tahu?
0: Enggak percaya ya. Enggak percaya.
2: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton. Ya mungkin ya namanya lagunya kan itu aja kan. Lagu-lagu standar lah biasa gitu.
0: Oh. Oke.
1: Seru sih.
0: Seru ya. Dari produksi seru. Oke, teman produksi nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya boleh banget nih, gue buka WhatsApp di 0811 800 105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau diobrolin sama kita di pagi hari ini, masih ada waktu, boleh banget teman-teman berdua. Tapi sebelum itu satu lagu dulu dong.

0: Ya, Sobat Pro 2 masih di Music Planner pagi hari ini dan masih bersama pastinya Rio Nadabumi dan juga Kak Gema Asmara. Dan Kak Gema, kalau misalkan lagu ini tuh BTW Mas Rio, lagu ini udah ada ini belum? Udah ada MV-nya mungkin?
1: Segera.
0: Ya, oh, udah mau dirilis ya.
1: Kalau enggak akhir bulan ini kan bulan baru.
0: Ada Kak Gemanya enggak di dalam ya?
2: Ya, ada lah.
0: Siapa tahu kan. Siapa tahu ada yang enggak pakai vokalisnya gitu kan.
1: Kan kata dia ada ya. Ada bikin kita ya.
0: Iya,
1: bisa jadi pas keluar enggak ada dia.
0: Bisa jadi. Bisa jadi. Kayaknya enggak pakai stok yang ini ya Gemanya gitu. Bisa jadi tuh.
2: Bawa waktu dong kemarin.
1: Pakai AI aja semua.
0: Pakai AI lagi. Aduh. Itu lebih jahat lagi tuh pakai.
2: Parah.
0: Kalau enggak ini aja pakai stickman aja. Digambar manual. Oke, berarti MV akan segera keluar ya.
1: Semua talent Nada Bumi ada MV-nya.
0: Wis, keren. Kalau ini udah MV-nya waktu itu syuting di mana? Ingat enggak?
1: Di Sukabumi ya.
0: Cijeruk.
1: Jadi Sukabumi Cijeruk ke atas ke gunung yang di
2: Bogor. Apa ya?
0: Kenapa jauh banget syuting ya?
1: Iya, satu sekalian kita
0: di Buperta Cibubur enggak bisa di Buperta emang.
1: Bisa aja.
0: Bisa kan?
1: Cuma waktu itu sewa di sana supaya kita juga nyantai, udaranya dingin. Terus di sana banyak spot. Kalau misalnya butuh kafe di sana banyak banget dan di sana enaknya kan kita juga cari kan ada juga spot harus bayarnya begini. Kalau itu kan enggak. Cuman beli makanan minuman tapi tempat boleh dipakai gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi ya udah di sana kita bisa 4 hari di sana.
0: Oh iya.
1: Jadi talent datang satu-satu. Yang mau nginep, ada yang dari Bandung dia datang pulang.
0: Oke. Okay.
1: Udah, dan dia juga termasuk dia langsung dua video.
2: Dua video.
0: Oh iya.
2: Tag-nya langsung dua video.
0: Oh,
2: buat
0: itu
2: yang next.
0: Konsep video klipnya apa? Kagak mau ingat enggak?
1: Duduk manis.
2: Duduk manis di kafe.
0: Oh, jadi perempuan cantik gitu ya.
2: Iya, harus cantik dong.
0: Oh iya, jadi perempuan cantik di kafe.
2: Oh iya.
1: Cuma memikirkan diterusin gitu, enggak diterusin begini.
0: Cewek bingung gitu ya.
2: Linglung dong.
0: Cewek linglung ya.
1: Enggak diterusin bucin, diterusin cindu ya kan.
0: Cindu. Waktu itu kayak gitu konsepnya. Oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja, Om Rio?
1: Seluruh platform dari Spotify, Apple Music, dari TikTok, IG, Meta seperti Facebook, semua ada
0: bisa didengerin ya. Dan juga mungkin ditonton juga video klipnya nanti.
2: Iya, betul. Segera.
0: Rilisnya kapan? Ada tanggalnya mungkin?
1: Belum
0: ada ya.
1: Pim Pro aku ngomongnya tanggal sekian, tapi intinya kata dia di akhir bulan ini, kalau enggak masuk bulan baru.
0: Antara akhir bulan Juni atau awal Juli ya, mungkin ya.
1: Memang rencananya dia pengen di lounge, jadi dibikin acara kecil-kecilan, undang media gitu. Jadi sambil lounge premiere di YouTube, undang media, termasuk RRI nanti. Nah itu nanti baru.
0: Oke. Kalau gitu buat Kak Gema nih, mau apa yang mau disampaikan buat para pendengarnya mungkin, atau mungkin yang nanti calon pendengarnya Kak Gema, apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya, mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua.
0: Amin.
2: Anak-anak ya dari berbagai genre.
0: Amin.
2: Ya kan, yang tua sampai muda gitu. Makanya di repeat. Terus juga jangan lupa pantengin IG aku.
0: Boleh.
2: Di follow ya IG aku @gemasmara. Nyambung ya pokoknya
0: Gemasmara.
2: Gemas
0: jadinya. Gemasmara
2: ya. Boleh di follow terus pantengin terus pokoknya kegiatan aku nanti nextnya gitu.
0: Jadi
2: bisa tahu ya.
1: Kalau ada yang mau nyanyi
2: boleh juga. Event wedding atau apapun itulah pokoknya.
0: Boleh juga ya.
2: Boleh dong.
0: Nanti dihubungin aja Kak Gema. Langsung aja dihubungin ya. Oke, kalau gitu udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Thank you so much buat Om Rio dan juga Kak Gema ya udah mau mampir. Kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM pasti ya, teman Pro 2. So, Elana Grisandaru pamit,
1: Rio Nadabumi
0: dan juga
2: Asmara
0: pamit dan bye-bye teman Pro 2.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

97,5 Radio RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang teman Pradua. Senang sekali ya, Nagila Fitriana nih akan menemani teman Pradua untuk hari ini, hari Sabtu di tanggal 20 Juni tahun 2026. Nanti kita akan ada di ruang disabilitas dan inklusi teman Pradua dengan topik kekuatan peer counseling bagi difabel bersama Kak Oni Jahoni ya, selaku Wakil Ketua Forum Komunikasi Difabel Cirebon atau FKDC. Tapi setelah lagu yang satu ini, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pradua. Jadi teman Pradua ya, tetap stay tune di Pradua.

97,5 Pro 2 RR Cirebon, teman terbaik kamu. Oke, seperti yang Nela bilang tadi, kita akan ada di ruang disabilitas dan inklusi dengan topik kekuatan peer counseling bagi difabel bersama Kak Oni Jahoni selaku wakil ketua forum komunikasi difabel Cirebon. Kita bakal langsung menghubungi Kak Oni ya untuk suasana siang hari ini, teman.

0: Pro2. Oke, selamat siang Kak Oni.
1: Selamat siang juga Mbak Naila.
0: Iya, apa kabar? Aku manggilnya Kak aja ya, gak apa-apa ya. Biar sama-sama
1: boleh,
0: muda
1: boleh.
0: Nih.
1: Boleh,
0: okay.
1: Apa aja boleh.
0: Oke, okay, Kak Oni apa baik, kabar?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik ya.
1: Iya.
0: Ya, ini kan Kak Oni selaku Wakil Ketua Forum Komunikasi Difabel Cirebon ya. Nah ini mungkin bisa diceritakan sedikit gak sih Kak Oni tentang perjalanan Kak Oni nih hingga akhirnya tuh terlibat dalam dunia peer counseling atau counseling sebaya nih untuk penyandang disabilitas Kak Oni?
1: Baik. Jadi berawal itu ya mungkin saya tarik sedikit ke belakang ya. Jadi saya terlahir dulu itu tidak difabel atau penyandang disabilitas, hanya saja karena dampak suatu kecelakaan lalu lintas yang mengharuskan kedua kaki saya diamputasi. Jadi saya jadi difabel itu tahun 2021. Nah kemudian tentu dampak dari kejadian itu membuat apa saya frustasi gitu kan. Tidak ada semangat hidup, kemudian saya juga putus asa, bahkan menyalahkan Tuhan waktu itu. Nah kemudian memang dukungan dari keluarga, dari teman itu sangat banyak ya. Dukungan nasihat, dukungan motivasi-motivasi lain, bentuk-bentuk dukungan lainnya kan. Tetapi di situ tetap ada penolakan di hati saya. Ya mereka bisa ngomong seperti itu, mereka bisa berbuat seperti itu karena mereka tidak merasakan apa yang saya rasakan, gitu kan. Nah, akhirnya saya bertemulah atau 8 tahun. Nah, disitulah saya melihat apa ya, melihat semangat hidup saya, semangat hidup baru. Nah ternyata saya tidak sendiri dan mereka sama seperti saya ya. Di samping kakinya, tangannya juga dia tidak ada gitu kan, tapi dia motivasinya tinggi, bisa bawa motor sendiri, bisa berdaya dan lain-lain. Setelah saya muncul semangat baru, cuman waktu itu kita belum memang di FKDC belum terkonsep yang namanya program peer counseling itu. Dan kemudian seiring berjalannya waktu, saya ada kesempatan terlibat di Sari Project. Persisnya Sari Project. Nah, dalam program penelitian itu ada intervensinya di antara. Nah, kami mengkonseling beberapa puluhan bahkan ratusan klien ya, karena itu waktu kegiatan Sari Project itu sekabupaten Cirebon, artinya 412 desa dan 12. Karena penelitian project itu kan sifatnya terbatas, jadi hanya beberapa tahun aja, sekitar 3. Nah makanya FKDC ini mengadopsi, di antara program yang dilakukan oleh FKDC itu adanya program dengan rekan sebaya gitu. Ya itu berangkat awalnya dari situ, karena saya sendiri yang merasakan di saat terjadi sesuatu yang difabel itu apa ya, ya kayak semangat hidup tuh udah nggak ada, yang berdampak pada malu, minder dan lain-lain. Seperti itu sih.
0: Ya, dan dari pengalaman apa, Kak Oni sendiri nih.
1: Konseling itu ada di FKDC.
0: Oke. Baik Kak Oni. Nah ini
1: gimana, Mbak?
0: Dari pengalaman Kak Oni sendiri nih, ada perbedaan terbesar nggak sih yang paling dirasa ya? Mungkin
1: suaranya putus-putus ya.
0: Ya, Kak Oni. Dari pengalaman Kak Oni nih, ada perbedaan gak sih Kak Oni yang terbesar mungkin ya, yang paling terasa nih ketika seorang difabel tuh bercerita nih kepada sesama difabel atau peer dibandingkan?
1: Mohon maaf, saya tidak bisa menangkap yang ditanyakan, suaranya putus-putus.
0: Iya, yeah. Mungkin bisa diulang ya Kak Oni nih, dari pengalaman Kak Oni, apa yang mungkin paling terasa nih ketika dirasakan dibandingkan sama konselor profesional?
1: Bergeser mungkin ya?
0: Ya mungkin, coba agak bergeser nih Kak Oni. Ya, Kak Oni mungkin bisa jelas suara Neila.
1: Nah ini
0: okay, lumayan ini. Oke, jelas ya. Oke. Kak Oni, mungkin dari yang sudah tadi Kak Oni ceritakan ya, ada perbedaan terbesar nggak sih Kak Oni yang paling terasa nih ketika seorang difabel itu bercerita kepada sesama peer nih dibandingkan sama konselor profesional non difabel, Kak Oni?
1: Saya menangkap, saya ulang dulu ya.
0: Boleh.
1: Ada antara lay konselor profesional dengan yeah, peer-nya ya.
0: Mm-hmm. Itu ada perbedaannya nggak nih Kak Oni?
1: Menurut ini pengalaman saya aja sih, pengalaman saya dan rekan-rekan lain. Iya,
0: pengalaman Kak Oni ini seperti apa Kak?
1: Tentu sangat sangat berbeda. Mm-hmm. Karena kalau si yang pertama, kalau lay konselor profesional itu di saat ada klien datang mendatangi untuk konsultasi, yang pertama si klien itu sudah mengetahui permasalahan yang mereka hadapi itu apa. Jadi tinggal mengkonsultasikan, kemudian mungkin jalan keluarnya kayak gimana gitu kan, tentunya dengan keputusan si klien itu sendiri. Akan tetapi saat yang pertama kalau konseli, di saat kita mendatangi klien katakanlah ya, atau konseli gitu, justru kita yang harus menggali, kita yang harus menggali akar permasalahan mereka itu apa. Kita mengarahkan si konseli itu menyadari akar permasalahannya apa, kemudian gimana baiknya solusinya. Tapi kita juga kan tidak sesuai dengan panduan konseling, kita tidak menggurui, bukan kita yang memutuskan, akan tetapi si konseli itu sendiri. Hanya saja perbedaan yang paling terlihat itu dari segi pengalaman Mbak. Soalnya kalau peer-nya itu pengalamannya sama, sama merasakan yang pernah dirasakan oleh si konseli pada saat ini. Si konselor, katakanlah konselor awam ya, karena kita juga bukan profesional ya, bukan konselor profesional, hanya saja pernah mendapatkan pelatihan 56 jam gitu kan, dan TOT juga. Konselor awam, si konselor awam ini dulunya mereka juga sama menghadapi masalah-masalah yang dihadapi oleh konselingnya saat ini. Jadi kita bicara tentang fakta. Nah kemudian kita juga bisa memberikan contoh, misalkan teman-teman kita atau kita sendiri yang pernah mengalami hal itu, kita bercerita dulu kita menghadapi misalkan malu dengan kondisi seperti ini, tidak menerima kondisi yang saat ini, menyalahkan Tuhan dan lain-lain. Itu kita cerita aja sih, waktu itu kita ngapain nih, apa yang kita lakukan untuk keluar dari permasalahan tersebut. Akhirnya mereka juga kan mayoritas 95% lah bisa saya katakan, itu mereka lebih menerima. Ya karena mereka tidak lagi bisa mengelak seperti yang saya dulu. Kalian bisa ngomong seperti itu karena kalian tidak merasakan apa yang saya rasakan. Tapi di saat fear-nya yang datang, sama loh. Bahkan kadang-kadang si fear itu, si konselor awam itu keadaannya lebih parah dibandingkan dengan si konseli. Terkadang itu lebih memudahkan kita di saat konseling itu terjadi dan yang memberikan konseling itu fear, tanpa kita bercerita banyak, memotivasi dan lain, dengan sendirinya mereka akan termotivasi dengan sendirinya Mbak.
0: Oke, okay. Baik, nanti kita akan bahas lagi tentang kekuatan utama dari peer counseling ini ya Kak Oni ya. Tapi teman Pro 2 setelah lagu yang satu ini, jadi teman Pro 2 tetap stay tune di Pro 2.

0: 97.5 Pro di RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di ruang disabilitas dan inklusi, masih membahas kekuatan peer counseling ya bagi difabel bersama Kak Oni Jahoni selaku Wakil Ketua Forum Komunikasi Difabel Cirebon atau FKDC. Dan teman Pro 2 juga bisa mendengarkan lewat RRI Digital dan juga pastinya di YouTube RRI Cirebon. Kita akan kembali ngobrol ya dengan Kak Oni. Kak Oni?
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya, Mbak.
0: Kak, ini kan kalau berbicara tentang peer counseling ya, Kak ya. Ini pasti ada istilah nih yang pernah nih dengar tuh, sesama difabel tuh punya share life experience atau pengalaman hidup yang serupa. Nah, ini gimana nih, Kak? Kalau di ruang sesama difabel nih, khususnya rasa aman atau safe space, ini terbentuk secara alami di antara konselor dan konseli atau mungkin seperti apa nih, Kak Oni?
1: Iya, kalau untuk itu memang kebanyakan sih terbentuk secara alami. Hanya saja kan di kita juga, meskipun FKDC ini organisasi kecil, dalam program peer counseling juga kita memang memiliki SOP, kemudian panduan buku saku dan lain-lain gitu kan. Nah, metode yang kita gunakan memang itu terbagi menjadi tiga sesi lah katakanlah. Nah, setiap sesinya itu kita perlu pendekatan berulang. Yang pertama itu kan sesi pertama itu kan kita dari kenalan dulu gitu kan, yang ngobrol yang ringan, ya intinya membangun hubungan, membangun emosional dengan si konseli ya. Karena kan kita tidak mungkin suasana tidak terbangun, suasana akrab, mereka akan percaya kepada kita untuk bercerita. Karena kadang-kadang ya apa yang mereka ceritakan, mereka ada juga kan ada kalanya yang menurut mereka itu privacy, kemudian ya aib gitu kan, terutama bagi keluarganya juga. Dan makanya tentu dalam hal ini kita melakukan pendekatan dulu. Nah, kemudian setelah kita konseling individu tuh, ya kalau berapa kalinya sih, karena di konseling itu kan tidak bisa kita batasi ya, ada kalanya yang 3-4 pertemuan udah ada perubahan, atau kadang-kadang bisa lebih dari itu. Nah, kemudian kita juga menyadari kenapa sih hal seperti itu terjadi pada individu difabel. Itu ada juga yang karena faktor dari keluarga. Karena kita menyadari dukungan keluarga itu, support dari keluarga itu sangat dibutuhkan untuk individu. Karena keluarga itu kan untuk mencetak moral seseorang, kemudian bagian dari masyarakat yang terdekat. Artinya sebelum mereka bersosialisasi dengan masyarakat sekitar secara lebih luas, mereka belajar dulu tuh sosialisasi dengan anggota keluarganya yang serumah. Nah, terkadang kami juga sering menemukan pola asuh yang kurang tepat menurut saya. Jadi mungkin karena kadang-kadang saking sayangnya kepada anaknya yang mengalami disabilitas, itu mereka tidak memberikan kebebasan. Artinya bermain tidak boleh, sekolah pun tidak boleh, ya karena keluarga khawatir nanti di saat anaknya keluar dengan kondisi difabel, mereka akan dibully atau terjadi sesuatu hal, misalkan jatuh atau kecelakaan ataupun lainnya. Lah makanya mereka hanya ya seputar rumah aja, bahkan ada yang sudah puluhan tahun tidak pernah keluar rumah sama sekali, hanya di dalam rumah terus. Lah dengan demikian, secara otomatis hak berpendidikan mereka terampas, hak bermain terampas, hak sosial juga terampas, dan lainnya lagi. Lah makanya di samping kita memberikan konseling secara individual kepada difabelnya, kami juga memberikan konseling kepada keluarganya. Gimana pola asuh yang baik itu seperti apa? Ya tentu berdasarkan hak ya. Karena alhamdulillah kan di Indonesia ini, untuk peraturan atau perundang-undangan untuk pelindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas itu kan sudah cukup banyak gitu kan, dari mulai Undang-Undang 8 tahun 2016, kemudian ada ratifikasi UNCRPD, kemudian untuk tingkat daerah Kabupaten Cirebon juga alhamdulillah sudah keluar Perda nomor 2 tahun 2024 tentang disabilitas. Kemudian ada juga keluarga yang menganggap jika ada anggota keluarga yang mengalami difabel itu aib bagi mereka.
0: Jadi kayak gak open mereka gitu ya kalau ini ya?
1: Iya, disembunyikan. Justru mereka sengaja menyembunyikan. Bahkan kami juga menemukan, ada beberapa menemukan kasus tidak dimasukkan ke kakak, ke kartu keluarga. Nah, kalau tidak masuk ke kartu keluarga, otomatis kan mereka juga untuk kedepannya itu tidak bisa memiliki KTP. Nah, sementara untuk mendapatkan program atau hak-hak teman-teman difabel gitu kan, ya harus diantaranya kan persyaratannya ada identitas gitu. Seperti itu sih, Mbak.
0: Ya, nah ini dengan peer counseling ini nih, Kak Oni, itu seseorang difabel tuh bisa numbuhin rasa percaya diri nggak sih pada saat counseling? Atau sangat membantu banyak nggak menurut pandangan Kak Oni? Atau tetap masih ada yang belum terbuka seperti yang Kak Oni bilang tadi?
1: Secara umum atau itu memang teman-teman perubahannya memang untuk yang pertama kali itu di kepercayaan diri. Ya, yang tadinya malu untuk keluar rumah, akhirnya dia ya sedikit-sedikit mulai keluar, ya misalkan untuk ke warung atau bermain atau bertetangga. Memang kalau untuk konseling ini kan tujuan utamanya kan membangun kepercayaan diri ya. Baik yang dari lahir ataupun dari pasca kecelakaan ataupun penyakit gitu. Nah, tentu dalam konseling itu kan banyak beberapa metode untuk menyadarkan mereka gitu kan. Karena kan kadang-kadang mereka, misal nih kayak saya dulu, ya saya cerita saya aja lah, nggak usah orang lain.
0: Iya benar. Ini mungkin akan lebih mengena ya. Akan lebih relate, betul.
1: Di saat ada anak-anak atau orang gitu kan yang ngomong saya buntung gitu kan, ya saya perasaan ya memang kalau secara marah bentak-bentak itu enggak, akan tetapi di hati itu perasaan enggak terima. Ya walaupun faktanya memang saya kakinya enggak ada diamputasi, tapi ada perasaan penolakan gitu. Lah makanya dalam proses konseling itu gimana caranya membangun kepercayaan diri dengan cara yang pertama yang paling dasar, mengakui bahwa yang dialami saat itu bagian dari identitas kita. Sama halnya misalkan ada kan di kita kan ya, lagi-lagi tentang stigma ya akhirnya ya. Misalkan ada yang berambut keriting gitu, biasanya kan identiknya disebutnya kribo gitu kan. Ada yang matanya gede disebutnya belo, matanya kecil sebutnya sipit. Itu kan hanya istilah sebetulnya. Nah sama, saya juga dulu waktu di saat saya mendengar saya disebut buntung, itu perasaan saya sakit, hati saya sakit. Tapi dengan kita menyadari, oh iya itu identitas saya saat ini ya kayak gitu. Faktanya emang kaki saya gak ada. Dan makanya perlahan-lahan dari proses konseling itu, konseli itu diarahkan untuk menerima dirinya sendiri, penerimaan diri. Jika dirinya sudah menerima, berdamai dengan dirinya sendiri, secara otomatis masyarakat yang lain mau ngomong apa, mereka sudah menerima, mereka tidak lagi tersinggung. Nah kemudian di proses konseling juga kan kita juga mengarahkan teman-teman itu tidak hanya mengembalikan kepercayaan diri, akan tetapi menggali kekuatan apa, potensi apa yang dimiliki oleh dia, oleh konseli itu. Karena kami kan meyakini ya, setiap orang, setiap manusia gitu kan, apapun bentuknya, itu pasti ada kemampuan. Kemampuannya kan mungkin beda-beda. Pasti ada kemampuan, ada kekurangan gitu kan. Itu setiap orang kami meyakini. Tinggal bagaimana kita menggali potensi yang ada di diri kita dan itu dikembangkan. Nah, cuman kadang-kadang dari difabelnya itu sendiri, dari keluarga, bahkan masyarakat umum, di saat melihat kondisi seseorang dengan difabel, itu hanya melihat dari segi kekurangannya aja, tidak melihat apa nih yang mereka bisa lakukan dengan kondisi seperti itu.
0: Okay.
1: Begitu sih.
0: Ya. Nah, dari stigma yang Kak Oni bilang tadi ya, Kak Oni, untuk peer counseling ini sendiri kayak sebenarnya ada target tersendiri gak sih Kak? Kayak mereka tuh harus bisa berubah dalam sekian waktu, atau mungkin ini berjalan alami sesuai mengikuti sampai sebagaimana dia bisa menerima dirinya sendiri untuk ada di lingkungan masyarakat, Kak Oni?
1: Ya, kalau target tentunya ada, akan tetapi kan kriteria orang itu kan beda-beda ya. Memang target biasanya kita tetapkan maksimal itu 3 bulan. Dalam 3 bulan itu perubahannya apa? Nah, akan tetapi tentu kita kan misalkan ada kegiatan, ada program nih, tentu kita juga kan ada output, itu kan ada outcome-nya gitu. Nah, biasanya untuk di program counseling itu kita maksimal itu 3 bulan memberikan counseling-nya. Nah, dalam 3 bulan itu rata-rata sih memang sudah menunjukkan perubahan. Nah, cuman tingkat perubahannya itu memang beda-beda. Ada yang cuman yang tadinya tidak mau keluar rumah, tapi sudah mulai tuh keluar rumah gitu kan. Sudah mulai misalkan tadinya sholat di rumah aja, mulai ikut berjamaah gitu kan. Ada juga yang sampai memahami potensi yang ada pada diri dia. Misalkan dia, saya bisa nih jualan ini dengan kondisi saya seperti ini gitu kan. Itu sampai ada yang sampai mulai usahanya gitu kan. Nah, hanya saja misalkan dalam target 3 bulan itu dirasa ada beberapa klien yang masih perlu, ya kita mau gak mau harus tetap ya entah seminggu sekali kita kunjungan gitu mbak, atau sesuai kebutuhan si klien itu. Tapi secara target memang ya itu 3 bulan. Dan itu pun tidak kontinu setiap hari. Kita kan kasih jeda untuk mereka, memberikan waktu mereka untuk refleksi gitu.
0: Tapi pernah gak sih Kak Oni mungkin dalam penerapannya peer counseling itu ada penolakan dari pihak keluarga sampai mungkin akhirnya gak mau sama sekali gitu Kak Oni?
1: Ya ada. Penolakan tentu ada, kesalahpahaman, terutama kesalahpahaman. Jadi secara umum di saat kita mengunjungi seseorang, apalagi kan sekarang banyak bansos gitu kan ya. Nah itu mereka salah paham, dikira kita kunjungan itu mendata mau memberikan bantuan gitu. Ya kita jelasin bahwa kita bukan untuk memberikan bantuan, tapi kita ingin kenal aja. Kalau soalnya kan kalau di masyarakat kita menggunakan kata konseling, menggunakan kata peer support ataupun kata-kata yang itu, mereka tidak paham ya. Ya kita ingin ngobrol, ingin lebih kenal dengan si A misalkan gitu aja sih. Nah kemudian ada juga yang mereka menolak, karena itu kebanyakan yang menolak itu dari keluarga. Yang selama ini mereka menyembunyikan anggota keluarga yang difabel, karena merasa itu aib bagi keluarga jika diketahui oleh orang lain. Ya akan tetapi kita sebisa mungkin memberikan penjelasan gitu kan. Ya alhamdulillah sih pada akhirnya mereka juga menerima.
0: Baik, nanti kita akan bahas juga tantangan dan batas perkiraannya yang mungkin bisa dibilang yang pernah Kak Oni alami ya. Nanti kita akan bahas Kak Oni dan juga teman Pro 2. Nanti kita akan kembali lagi. Jadi teman Pro 2 tetap stay tune di Pro 2.

0: masih dengerin Ruang Disabilitas dan Inklusi teman Radio dengan topik kekuatan peer counseling bagi difabel dengan narasumber Kak Oni Jahoni ya, Wakil Ketua Forum Komunikasi Difabel Cirebon atau FKDC. Dan kamu juga masih bisa mendengarkan di RRI Digital dan juga YouTube-nya RRI Cirebon. Kembali ke Kak Oni nih Kak Oni. Ini kan bisa dibilang hubungan emosional sesama difabel itu kan tentu sangat kuat ya Kaoni ya. Tapi ini gimana nih para peer counselor tuh ngadepin batasan profesional ya atau boundaries nih supaya nggak ikut larut ya dalam trauma counseling atau vicarious trauma. Seperti apa nih Kaoni?
1: Sebelum kita melakukan peer counseling itu kan sebelum mereka turun ke lapangan, itu tentu kita ada pembekalan dulu ya. Nah, di pembekalan itu kan kita juga kan ada beberapa materi yang disampaikan. Ya, di antaranya itu jangan sampai kita terbawa suasana. Misalkan si klien cerita tentang kesedihannya, tentang jangan sampai kita malah ikut-ikutan iya.
0: Jadi terbawa
1: sampai
0: ya.
1: Sampai nangis ya, terbawa suasana. Tentu kita juga kan tidak sembarangan gitu kan menunjuk live counselor untuk memberikan peer counseling tersebut. Artinya kita juga di saat ada teman-teman yang memberikan counseling ke sesamanya, itu mereka sudah mendapatkan pelatihan secara khusus gitu aja sih.
0: Jadi itu bisa dihandle ya sebenarnya untuk masalah kayak hubungan emosionalnya ya Kaoni ya. Tapi mungkin
1: betul dan iya dan dalam pelatihan itu juga kan kita ada praktek-prakteknya termasuk praktek lapangan juga. Hasilnya kayak gimana kita dampingi awal-awalnya kan 2-3 kali kita dampingi, prosesnya kayak gimana gitu sih. Jadi artinya teman-teman yang memang sudah memberikan saat ini layanan konseling, mereka memang sudah apa ya bisa dikatakan ya sudah mampu lah.
0: Tapi kalau bicara tentang tantangan sebenarnya ini yang paling besar tuh yang sering dihadapi sama konselor tuh apa sih Kak Oni untuk program peer counseling difabel saat ini nih, kayak mungkin aksesibilitasnya, pelatihan atau mungkin hubungan ininya ya, dukungan dari dananya nih pasti. Mungkin kan ini banyak hal ya yang jadi kendala nih kalau ini. Mungkin seperti apa tantangan terbesarnya?
1: Ya bicara tentang tantangan pasti kita juga tidak memungkiri ya tantangan pasti banyak.
2: Oh iya Pak. Ya, Kang ya. Ya, amin. Terima kasih Pak.
1: Ya, mohon maaf.
0: Ya, enggak apa-apa kalau ini.
1: Yang pertama tentu dari segi aksesibilitas karena kan di lingkungan kita mayoritas kan memang belum aksesibilitas, apalagi kita berikan konseling itu kan ke door to door ya, ke rumah ke rumah klien. Sekarang jangankan kita bicara tentang rumah-rumah penduduk gitu kan, untuk sarana-sarana pelayanan umum kayak balai desa, kecamatan atau sarana lainnya gitu kan, itu masih masih jauh kak ya, yang aksesibilitas gitu kan. Yang contoh sederhana aja untuk bidang miring gitu kan, paling baru ada 1-2 gitu.
0: Sangat sedikit
1: itu pasti,
0: ya.
1: Pasti masalah aksesibilitas pun beberapa teman lain konselor itu terkendala. Cuman ya mereka semampunya gitu kan, di saat ada menemukan klien yang memang medannya susah, itu biasanya kita rolling sih itu keran gitu kan. Nah kemudian tantangan yang kedua itu kita masih terbatas untuk rujukan. Karena FKDC ini kan atau si layo konselor ini kan bukan Tuhan, bukan dewa gitu. Betul. Yang bisa memberikan solusi kayak gimana gitu kan. Ya paling kita misalkan ya memberikan rujukan, misalkan oh dia untuk menopang kemandiriannya saat ini mereka butuhnya alat bantu nih. Misal ini sih misal. Karena dia untuk keluar rumah dia perlu kursi roda, lah sementara kursi rodanya enggak ada. Lah makanya kita juga kan harus banyak jaringan. Nah jaringan ini yang masih terbatas sampai saat ini. Itu yang pertama. Tentu masalah jaringan untuk rujukan kebutuhan teman-teman difabel. Begitupun dengan pendidikan. Misalkan ada yang usia anak yang memang butuh pendidikan dan mereka udah semangat nih mau sekolah. Akan tetapi ya karena kadang-kadang terlalu jauh gitu kan. Dari keluarga juga kadang-kadang ya masih belum belum bisa untuk mengantar jemput setiap hari. Nah, makanya kita juga kan ada kalanya kerjasama dengan desa atau siapapun itu yang ada di lingkungan terdekat tersebut. Jadi kita juga untuk saat ini masih terkendala dengan rujukan atau jaringan. Nah, kemudian yang ketiga, masalah pendanaan itu tentu tidak bisa dipungkiri ya, karena kami di saat kita ke lapangan memberikan konseling, otomatis kan kita tidak bisa melakukan usaha kita ditinggal. Nah, sementara kebutuhan kita juga kan tidak bisa terpenuhi jika kita tidak bekerja gitu kan. Nah, untuk saat ini ya memang kita untuk program konseling itu kita menyisihkan dari kas FKDC, kemudian ada beberapa juga lembaga donor lah katakanlah, ya ada sedikit-sedikit walaupun tidak bisa mengcover untuk semua kebutuhan. Kemudian dari program yang ada di pemerintahan ya, kita coba mengajukan juga nggak pernah diterima gitu. Ya karena mungkin dampaknya itu tidak langsung terlihat gitu kan, perlu proses. Lain halnya misalkan kasih bantuan mesin jahit gitu kan, ada mesinnya, ada penerimanya gitu.
0: Ada wujudnya ya kau nih ya.
1: Iya betul. Nah padahal kami berpikir konseling itu hal yang paling pertama dan yang utama menurut saya untuk dilakukan sebelum ke mereka mendapatkan program-program berikutnya. Nah, program pelatihan atau program lainnya gitu kan. Gimana program tersebut akan berhasil jika rasa percaya diri aja belum ada gitu loh. Memang saat ini ada beberapa misalkan tempat-tempat rehabilitasi gitu kan. Tapi kan itu di sifatnya sangat terbatas ya. Satu tahun itu paling bisa menerima berapa orang, dan itu pun dari berbagai kota, misalkan di Jawa Barat gitu kan, ada di Bandung. Itu hanya paling kuota untuk kabupaten itu entah 5 maksimal 10 gitu kan. Nah, sementara difabel di Kabupaten Cirebon kan sangat banyak. Kita kalau melakukan pendataan yang sesungguhnya pengalaman kita, itu kita saat kita datang ke desa menanyakan data, ya secara administrasi pemerintah desa belum memiliki. Nah paling hanya mereka mengingat-ingat, oh ada si A, ada si B, ya paling 3-10 orang gitu Pak, paling banyak. Tapi setelah kita melakukan pendataan secara menyeluruh ternyata...
0: Ya, Kak Oni? Di-mute Kak?
1: Ya mohon maaf. Ya. Ya kebetulan.
0: Ya. Silakan bisa dilanjut Kak Oni.
1: Tadi sampai mana ya? Sampai data ya?
0: Iya, sampai data.
1: Lah iya. Jadi di saat kita datang ke desa itu kan pihak desa belum memiliki data secara administrasinya, data difabel. Baru ya mereka yang tahu ya, yang sering melihat aja, mereka yang sudah percaya diri, sudah keluar rumah. Nah, di saat kita melakukan pendataan, maka satu desa itu antara 80 bahkan ada yang sampai 120 pun ada di fabelnya itu. Jadi melihat data yang ada di perdesanya yang sudah kita melakukan pendataan dibandingkan dengan tempat-tempat rehabilitasi yang ada saat ini itu masih jauh. Makanya kami inisiatif memberikan konseling meskipun belum ada pendataan secara apa ya, secara rutin gitu. Karena kami meyakini bahwa itu pondasi yang paling utama. Di saat mereka sudah percaya diri dengan sendirinya, mereka akan bisa menentukan arah, apa nih kekuatan saya, bisa nih dikembangkan. Dia mau berusaha sendiri. Karena sejauh ini misalkan ada program pelatihan gitu kan, pelatihan apa ya, ya biasanya kan yang berkesinambungan itu kan misal dari 105 orang pun ya kadang-kadang gitu kan.
0: Iya. Enggak selalunya.
1: Karena mereka belum memiliki ya konsep dan betul, memang pelatihannya juga kan tidak disesuaikan dengan kebutuhannya.
0: Oke. Okay. Itu sih, Mbak. Iya. Dari yang dijelaskan semua nih sama Kak Oni tadi tentang counseling ya. Kak Oni, bisa dengar suara Nila?
1: Ini suaranya kurang jelas.
0: Kurang lagi. Jelas lagi ya. Oke, okay, baik. Kak Oni nih, mungkin di saat kapan sih Kak kita tuh harus memutuskan nih bahwa masalah seorang konseli itu udah di luar kapasitasnya dan harus dirujuk nih ke psikolog atau psikolog?
1: Suaranya kurang jelas Mbak. Enggak ya. Jelas suaranya.
0: Kalau ini kapan seorang peer counselor tuh harus mutusin kalau mereka tuh udah harus ke psikolog atau psikiater enggak sih Kak? Kapan waktunya? Bisa dijelaskan Kak Oni? Halo Kak Oni?
1: Ya. Mohon maaf Mbak, saya tidak bisa mendengar okay. Jelas.
0: Kak Oni mungkin bisa dijelaskan nih Kak, kapan sih waktu yang tepat nih kalau seorang konsel itu ternyata sudah di luar kapasitas dari peer counseling dan harus dirujuk nih ke psikolog atau psikiater Kak? Halo, Kak Oni?
1: Suaranya tidak jelas, Mbak.
0: Oh,
1: saya
0: masih
1: tidak bisa mendengar.
0: Masih tidak jelas juga. Kalau sekarang bagaimana, Kak Oni? Sudah jelas suaranya hilang? Sudah jelas, Kak Oni? Bisa mendengar suara saya? Halo, Kak Oni? Kak Oni bisa bisa dengar suara Neila, Kak Oni? Halo, Kak Oni?
1: Suaranya masih nggak ada.
0: Oh, masih nggak ada ya. Kak, kalau sekarang bagaimana, Kak? Sudah jelas suara Neila? Oke, baik. Mungkin nanti kita akan kembali lagi teman Pro 2. Tetap di Pro 2 dan juga kita masih ada di ruang disabilitas dan juga inklusi.

0: Oke, teman Pride kita masuk di segmen terakhir ya untuk ruang disabilitas dan inklusi bersama Kak Oni Jahoni selaku Wakil Ketua Forum Komunikasi Difabel Cirebon atau FKDC dengan tema kekuatan peer counseling bagi difabel. Kak Oni, bisa dengar suara Neila sekarang? Halo Kak Oni? Halo Kak Oni? Kak, bisa dengar suara Neila sekarang, Kak? Halo Kak Oni? Iya. Kak Oni bisa dengar suara?
1: Masih belum ada suara.
0: Oh, masih ada suara. Gak ada suara. Ini kita coba lagi ya, teman Pradua. Kak Oni, gimana? Sekarang sudah bisa mendengar suara Neila? Kak Oni?

0: 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Masih bersama Kak Oni ya. Kak Oni sekarang sudah jelas mendengar suaranya hilang? Kak Oni? Ya, mungkin bisa disampaikan nih, apa sih pesan Kak Oni nih untuk dan harapan terbesarnya seperti apa nih, Kak Oni? Ya, Kak Oni?
1: Untuk pesan ke teman-teman di Fabel, mungkin saya berharap jangan putus asa, karena apapun kondisi kita pasti ada kekuatan di balik itu, karena sesuai dengan agama kita anut gitu kan. Kita sebagai manusia itu kan diciptakan oleh Tuhan itu sebagai makhluk yang paling sempurna. Kemudian jika kita mau berbuat sesuatu, pasti perlahan itu pasti ada hasil. Nah, kemudian untuk masyarakat dan pemerintahan, tolong berikanlah kami ruang, berilah kami kesempatan gitu kan. Karena tanpa adanya peluang, tanpa adanya kesempatan, pengakuan, niscaya kami tidak akan bisa seperti orang lain. Meskipun kami sudah percaya diri, sudah mau berusaha, akan tetapi tanpa adanya dukungan, tanpa adanya peluang, tanpa adanya pengakuan, hal kemandirian itu mustahil akan terwujud. Itu aja sih Mbak, pesan-pesannya.
0: Baik, kalau begitu terima kasih Kak Oni sudah ngobrol-ngobrol bersama Neila di ruang disabilitas dan juga inklusi. Assalamualaikum Kak Oni. Iya. Teman Pro 2, demikian tadi ruang disabilitas dan inklusi dengan topik kekuatan peer counseling bagi difabel bersama Kak Oni Jahoni selaku wakil ketua forum komunikasi difabel Cirebon atau FKDC. Nela masih akan terus menemani teman Pro 2 semuanya, jadi tetap stay tune di Pro 2.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist. Jadi buat teman Pradua yang pengen request lagu favoritnya kamu, baik itu manca maupun Indo, bisa banget kamu WhatsApp di 0811 20 29 37. Sampai nanti ya jam 12.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe, Varane, Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia teranyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.

Okay, ada Fania yang request home record dari Somber. Thank you ya, udah WhatsApp nih di 0811-2020-937. Ada Echa, kamu request Bernadia ya dengan Rabunjau. Ntar bakal nih love play. Nah, buat teman para dua semuanya yang masih pengen dengerin lagu favorite-nya kamu, kamu bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-2020-937.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Tahukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia teranyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa. Ngerti Bola.

97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Thank you buat teman Pro 2 yang udah request lagu favoritnya kamu lewat WhatsApp di 0811 2020 937. Kita bakal ada di Santai Siang sampai nanti jam 2 siang. Jadi teman Pro 2 tetap stay tune di Pro 2.

0: Siapa tahu nih cara menggandakan uang.
1: Hah? Emang masih musim, Pak, menggandakan uang?
0: Iya, Ma. Dengan aplikasi ini nih.
1: Waduh, itu kan aplikasi judi online, Pak. Bahaya.
0: Udah, tenang aja, Ma. Ini dijamin Papa bakal menang banyak pokoknya.
2: You lose.
0: Ma, Papa kalah. Mana pakai uang buat bayar cicilan rumah lagi, aduh. Gimana, Ma?
1: Tuh kan, Pa. Mama bilang juga apa? Judi itu bahaya.
0: Aduh.
3: Judi online menawarkan mimpi palsu dengan konsekuensi yang nyata, kerugian finansial, dan kehancuran keluarga. Selamatkan diri Anda dan orang-orang tersayang. Stop judi online.

Teman, periode perubahan pola konsumsi nih di kalangan Gen Z disebut berperan besar ya dalam mempercepat adopsi sistem pembayaran non tunai nih di sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Generasi yang tumbuh dalam era digital ini dinilai punya preferensi berbeda ya dibanding generasi sebelumnya nih, terutama dalam hal kenyamanan dan juga kecepatan bertransaksi. Nah, Gen Z itu dikenal lebih akrab ya dengan teknologi dan terbiasa nih menggunakan ponsel pintar untuk berbagi kebutuhan ya. Dan kebiasaan berbelanja mereka juga disebut tuh cenderung praktis ya, efisien dan juga minim hambatan. Metode pembayaran non tunai juga dianggap lebih sesuai ya dengan gaya hidup mereka yang serba cepat. Konsumen dari kalangan Gen Z juga disebut semakin jarang ya membawa uang tunai. Dan kondisi ini tuh mendorong ya UMKM itu untuk menyediakan opsi pembayaran digital nih supaya tetap relevan dengan pasar. Usaha yang nggak mampu menyesuaikan diri nih dinilai berisiko ya ditinggalkan. Kenapa? Karena ini dianggap kurang praktis, teman-teman.

0: Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai sinema. Sinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Di Indonesia, film dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
1: Eh, besok bawa laptop ya. Gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
0: Kemudian, orang yang mengunggah atau mengupload tautan berkas atau filing ke internet sudah melakukan perbuatan pembajakan dengan melanggar hak cipta.

pasal 2 ayat 1 junto pasal 72 ayat 1 UHC yang diancam dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau

2 UUHC karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12.
2: Tugas ini belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: crisis, it's impossible I wouldn't run to you. We almost prophesized it on the day we met like we already knew.
1: Teman, periode penerapan cashless payment ini nggak hanya mempermudah konsumen ya, tapi juga ningkatin nih citra modern bagi UMKM. Buat Gen Z ini pengalaman berbelanja yang sesuai dengan kebiasaan digital mereka tuh dianggap sebagai nilai tambah ya. UMKM yang cepat beradaptasi disebut memiliki peluang lebih besar ya untuk bersaing dengan usaha lain. Gen Z juga dikenal aktif ya menggunakan platform digital untuk mencari produk, dan pastinya dengan sistem pembayaran non-tunai, UMKM tuh disebut lebih mudah masuk ya ke ekosistem daring, mulai dari marketplace hingga media sosial. Dan hal ini nih membuka peluang menjangkau pasar tuh untuk lebih luas ya, tanpa batasan geografis.

budaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.

0: Kenapa itu?
1: Banyak rumah yang terendam banjir.
2: Iya sayang, karena kita sudah musim hujan, jadi ada beberapa daerah yang terendam oleh banjir.
1: Emang kalau hujan selalu banjir ya Bu?
2: Sayang, hujan itu tidak selalu banjir. Banjir juga diakibatkan karena perbuatan manusia, seperti suka buang sampah sembarangan atau saluran air yang tidak lancar. Beberapa penyakit juga muncul di musim hujan ini karena banyak tempat yang menjadi sarang jentik-jentik nyamuk. Selain itu, hujan juga mengakibatkan tanah longsor dan orang-orang jadi kesulitan beraktivitas di luar rumah.
1: Jadi kalau musim hujan bahaya dong Bu?
2: Musim hujan tidak selalu bahaya, tetapi musim hujan juga punya sisi baiknya, seperti cuaca jadi lebih sejuk, tanah jadi lebih subur, daerah yang mengalami kekeringan tidak kering lagi karena datangnya hujan. Dan yang paling menarik adalah setiap habis hujan selalu muncul pelangi. Nindi suka pelangi, bukan?
1: Jadi aku harus nunggu selesai hujan biar bisa lihat pelangi.
3: Hujan tidak selalu berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Hujan juga memiliki sisi baik yang dapat kita rasakan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

terlihat besar, adopsi cashless payment ini tetap ya menghadapi kendala teman Pradua. Sebagian UMKM itu disebut masih terkendala literasi digital ya dan juga infrastruktur. Tapi nih, dorongan kuat dari konsumen muda diyakini jadi faktor pendorong ya supaya UMKM itu terus berbenah nih dan menyesuaikan strategi bisnis. Peran Gen Z dalam mendorong adopsi cashless payment di kalangan UMKM itu dianggap signifikan ya. Dan kebiasaan mereka yang serba digital itu membuat pembayaran non-tunai menjadi kebutuhan, bukan lagi pilihan tambahan. Jadi dengan mengikuti pola konsumsi negara generasi ini nih, UMKM tuh diyakini mampu ya menjaga relevansi sekaligus meningkatkan nih daya saing di era ekonomi digital. Itu ya konsumen Gen Z yang mendorong nih UMKM ke arah cashless.

0: olahraga nih teman Pradua. Dua tim dipastikan tersingkir ya dari Piala Dunia 2026 pada Sabtu 20 Juni. Turki menyusul Haiti ya sebagai tim yang dipastikan tersingkir nih dari Piala Dunia 2026. Kekalahan dramatis 0-1 dari Paraguay ini di laga grup D membuat Turki gagal ya lolos ke fase knockout Piala Dunia 2026. Berlaga di Stadion San Francisco Bay Area, kejutan langsung ini dihadirkan Paraguay ya dengan gol cepat saat pertandingan baru berjalan 64 detik nih. Gol yang dicetak sama Matias Galarza ini juga ya jadi yang tercepat ya di Piala Dunia 2026 sejauh ini. Tertinggal 1 gol membuat Turki itu bermain sporadis ya. Serangan demi serangan dilancarkan tim asuhan Vincenzo Montella sepanjang laga. Tapi mereka kesulitan ya menembus rapatnya bentengan pertahanan Paraguay. Saat lawan bermain dengan 10 orang akibat Miguel Almiron kena kartu merah, Turki terus ya menuai jalan buntu. Skor 1-0 tak berubah hingga peluit panjang teman Pradua.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang oi.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

0: Assalamualaikum ya. Hari ini di sekolah seru banget. Nilai aku juga bagus-bagus.
1: Wah, alhamdulillah ya, Dek. Sekarang kamu ganti pakaian terus makan ya, Dek ya.
0: Iya, siap Ayah Kusyayun. Aku ganti baju dulu ya.
1: Iya, ya. Tapi sini. Ayah pengen lihat handphone kamu. Udah lama nih enggak pegang handphone kamu.
0: Itu ya. Lagi chat sama teman, nanti aja ya.
1: Udah, pinjem sekarang aja. Nanti kamu lanjutin chatnya. Sini. Loh, Dek. Kamu kok kasar banget di medsosnya? Ini loh, aduh, komentar kamu kok kasar sekali, nak.
0: Ya, itu cuma bercanda aja sama temennya.
1: Iya, tapi kan gurumu bisa baca juga. Banyak di antara kita yang santun di dunia nyata, namun kasar di dunia maya. Melontarkan sindiran, komentar negatif, atau bahkan menulis ujaran kebencian. Budaya bertutur kata yang lemah lembut itu bukan hanya berlaku di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Turki ini dipastikan tersingkir usai kalah 0-1 dari Paraguay ya, yang bermain dengan 10 orang nih pada laga kedua grup D Piala Dunia 2026 Sabtu 20 Juni teman Paraguay. Bertanding di Stadion San Francisco Bay Area, Paraguay membuat kejutan ya dengan mencetak gol cepat saat laga baru seumur jagung atau belum genap 2 menit. Gol tersebut tercipta berkat kerjasama apik ya dari kaki ke kaki yang diakhiri tembakan kaki kiri Matias Galarza teman Paraguay. Dan bola mengarah ke pojok gawang ya tanpa bisa diantisipasi kiper Ugurkan Cakir teman Paraguay. Dan gol yang dicetak sama Galarza ini juga tercatat ya sebagai gol tercepat di Piala Dunia 2026 nih, melewati rekor yang sebelumnya diukir sama pemain Maroko Ismael Saibari teman Paraguay ya. Dan tertinggal satu gol ini membuat Turki terlecut. Tim arahan Vincenzo Montella itu berupaya ya mengendalikan permainan untuk mencetak gol penyama kedudukan. Salah satu peluang terbaik Turki terjadi ya pada menit ke-35 teman Paraguay. Mert Muldur ini berhasil ya menyambut umpan tendangan bebas dengan sundulan di dalam kotak penalti. Sayang nih bola masih menerpa besar gawang ya. 2 menit berselang giliran Paraguay nih yang berbalik mengancam. Umpan terobosan di sisi kanan disambar Juan Caceres tetapi masih bisa diblok Cakir. Dan pada menit ke-40 para pemain Turki sempat ya melakukan protes kepada wasit setelah Kerem Aktürkoğlu terjatuh ya di kotak penalti. Namun wasit mengabaikan protes dan meminta pemain tetap ya melanjutkan pertandingan teman Paraguay. Dan laga memanas di masa injury time ya. Wasit ini memutuskan untuk memberikan kartu merah nih kepada pemain Paraguay Miguel Amiron yang diduga mengeluarkan kata-kata tak pantas nih sambil menutup mulutnya teman Paraguay. Iya, jadi di bungkam 10 pemain Paraguay, Turki tersingkir nih teman Paraguay. Ya udah nih Ilanya mesti pamit dari Santai Siang. Nanti kamu jangan lupa dengerin Indonesia Talk 20 jam 14 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu nih Ilanya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

7,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Hari Sabtu 20 Juni 2026 ketemu lagi sama Gina di Indopas 20. Gina udah punya 20 tanggal lagu teroke di minggu ini, tapi sebelumnya Gina mau kasih tahu dulu satu lagu yang harus keluar dari Indopas 20 minggu ini. Ada Budi Doremi, ada untuk

Ini dia waktunya Gina kasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke teman Pro 2. Kita awali dari posisi 20, ada new entry dari Sila on 7, Sederhana.

Samuel Cipta Jagat Rasa di posisi 19, naik satu peringkat ya dari posisi minggu lalu. Minggu lalu itu dia new entry, ada di posisi 20. Dan sekarang kita pindah ke nomor 18, ada Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah Lainnya.

dan Fabio Acer Cinta Kita di posisi 17, naik 1 peringkat. Kenapa kok naik ya? Karena minggu lalu dia ada di posisi 18 dan lagu ini sudah bertahan di Indopass 20 selama 15 minggu. Sama seperti Cinta Kita dari Toh Pati dan Fabio Acer, lagu ini juga bertahan selama 15 minggu di Indopass 20. Ada Sal Priadi, titik-titik di ujung doa di posisi 16.

Sayang sekali teman Pro 2 lagunya Aku JJ dengan Melati ini harus turun sebanyak 6 peringkat dari posisi sebelumnya. Jadi minggu lalu Aku JJ dengan Melati ini ada di posisi 9, tapi minggu ini dia harus merosot posisinya ke posisi 15. Nah, kalau yang satu ini naik 2 peringkat dari posisi minggu lalu di posisi 16 ke posisi 14, ini dia Adrian Khalif 2001 kali.

Lagu yang barusan kamu dengerin lagunya Maudy Ayunda, Di Tepi Lamunan. Nah, ngomongin soal Maudy Ayunda, Maudy Ayunda ini termasuk salah satu orang yang suka berpetualang, menjelajah alam. Jadi di postingan terakhirnya dia ini lagi hiking gitu, teman pro dua sama suaminya. Ih, seru ya kalau punya hobi bareng gitu, bisa hiking, bisa jalan-jalan ke alam, memandang pemandangan, melihat pemandangan ya. Tapi kalau lihat pemandangan itu emang matanya harus sehat, gak bisa rabun jauh ya. Cukup Bernadia dengan rabun jauhnya yang kali ini ada di posisi 12.

Staff mungkin di depan buram di posisi 11, Demam Pro 2 naik 3 peringkat dari posisi minggu lalu di posisi 14. Sebelum Gina masuk ke 10 besar, Gina mau recap dulu ya. Tadi di posisi 20 ada Sederhana Silaun 7, Samuel Cipta Jagat Rasa di posisi 19, 18 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya, Topati Fabio Asar Cinta Kita di posisi 17, 16 titik-titik di ujung doa Asal Priadi, Aku JJ Melati di posisi 15, 14 2001 kali Adrian Halif, Maudie Ayunda di Tepi Lamonan di posisi 13, 12 Rabun Jauh, Bernadia Idgita mungkin di depan buram di posisi 11. Lanjut di posisi 10 Gina punya Ariel Noah

Mencinta Tanpa Arah dari Rizky Febian Teman Pro 2 di posisi 9 dan dia sudah bertahan di Inopass 20 selama 9 minggu. Posisinya ini naik 1 peringkat dari posisi 10 minggu lalu. Next di posisi 8, lagu ini sayang sekali nih Teman Pro 2 harus turun 4 peringkat. Apakah karena kurangnya dukungan dari kamu di Pro 2 Hitlist? Ini dia Nabila Taqiyah Teman Pro 2, Cegil.

Sabrina Leonor, haha, setelah dia ini lama sekali bertahan di posisi puncak ya, dia perlahan turun minggu lalu di posisi 3 dan minggu ini dia merosot ke nomor 7. Ya mungkin karena udah lama juga ya, udah 14 minggu di Indopass 20. Lanjut ke posisi 6, kita punya Wijaya 80, Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang.

Angie Carvalho Remuk. Lagu ini banyak banget yang pengen dengerin kalau Gina bawain Pro 2 hit list. Nah, mungkin buat kamu nih teman Pro 2 yang pengen lagu jagoannya ini jadi juara di Indopass 20, jangan lupa untuk terus request ya lagunya di Pro 2 hit list setiap hari dari jam 11 sampai jam 12 siang. Kita tinggalin Angie Carvalho dengan Remuk di posisi kelima teman Pro 2. Next, Gina punya Bernadia, Kita Buat Menyenangkan.

Itu dia lagunya NPD, Sempurnanya Aku, di posisi ketiga naik 2 peringkat. NPD ini udah punya single baru ya teman Bro 2, tapi belum bisa masuk ke Indopass 20. Kita tunggu aja deh, semoga segera ya minggu depan NPD bisa melengkapi Indopass 20 dengan 2 lagunya. Next, Gina punya Mahalini, Bermimpi.

Oke deh teman Pro 2, sebelum Gina kasih tahu siapa yang jadi juara minggu ini, Gina mau recap dulu dari posisi 10. Tadi ada Ariel Noah, Ancika, Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah di posisi 9, 8 Cegil, Nabila Takia, Sabrina Leonor, Haha di posisi ke-7, 6 Bulan Bintang Garis Menyilang, Wijaya 80, Sapriadi, Angie Carvalho Remuk di posisi ke-5, 4 Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia, NPD Sempurnanya Aku di posisi ke-3, dan lagu yang barusan kamu dengerin, lagunya Mahal Ini Bermimpi. Kira-kira siapakah juara kita minggu ini teman Pro 2? Langsung aja, ini dia juara kita minggu ini.

Oke, teman Pro 2 sudah 20 lagu Gina perdengarkan ke kamu di Indopas 20 minggu ini untuk 20 Juni 2026. Sebelum Gina pamit, Gina mau ngucapin dulu terima kasih buat semua label yang sudah mensupport Indopas 20. Ada Hits Records, NPD, Juni Records, Universal Music Indonesia, Suara Wijaya Abadi, Ervas Music, Musica Studios, It Gitap Music, Trinity Optima Production, Emotion Entertainment, Orca Music, Orang Pertunjukan, Wicord Evermore Indonesia, dan Sila On 7 Records. Terima kasih juga Gina ucapkan untuk musik director Neila Fitriana dan kamu teman Pro 2 yang udah selalu rajin request di Pro 2 Hitlist. Kita ketemu lagi ya di Indopas 20 minggu depan. Dah.

0: International Top 20.
1: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore teman Pro 2. Udah Sabtu sore lagi ya. Jam 3 sore itu artinya kita akan segera update 20 lagu mancanegara terlaris di minggu ini buat edisi Sabtu 20 Juni 2026 ya. Sebelum kita mulai International Top 20 hari ini, teman Pro 2, kita cari tahu dulu ya siapa aja yang terpaksa harus keluar dari International Top 20 karena kurang banget dukungan dari kamu semuanya. Bertahan selama 11 minggu di International Top 20, Bruno Mars dengan lagunya Rizky Roll harus keluar untuk

usah berlama-lama lagi, langsung kita mulai International Top 20 edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Kita buka dengan new entry kita yang pertama, sekaligus juga menduduki posisi ke-20 ya teman Pro 2. Mungkin teman Pro 2 udah sering dengerin di sosial media. Lagunya seru banget deh. Ini adalah kayak paduan unsur musik reggaeton barengan sama gamelan ya. Siapa lagi kalau bukan Nona? Ini dia, Rollerblade. Number

0: selanjutnya kita bakal berkenalan dengan new entry kita yang kedua ya, teman Pro 2 sekaligus menduduki posisi 19. Ini diambil dari album studio kelimanya seorang Kelani. Judulnya sesuai dengan namanya, yaitu Kelani ya. Dirilisnya 2026. Album ini tuh banyak banget kolaborasi barengan sama musisi lainnya ya. Contohnya ada Lil Wayne dan juga Brandy. Nah, yang masuk di international top 20 kita adalah kolaborasinya Kelani barengan sama Usher. Ini dia, Should I Never.
1: Number 20.

0: baik kamu melanjutkan perjalanan kita ya di hari ini International Top 20. Setelah tadi Via kasih kamu 2 lagu new entry. Kalau kamu suka jangan lupa request di program Pro 2 Hitlist setiap hari dari jam 11 sampai dengan jam 12 siang ya. Lanjut lagi ke posisi 18, yang satu ini naiknya lumayan 2 peringkat sekaligus dibandingin minggu lalu ya, alias mantan new entry kita untuk di minggu lalu. Ini dia Taylor Show with Run To You.
1: Number 18. Can you

0: 13 minggu di International Top 20 kita, teman Pro 2 yang barusan aja kamu dengerin, ini adalah Go, lagunya Blackpink ya, ada di posisi 17. Lumayan awet kayaknya ya. Kalau kamu masih suka sama lagu yang satu ini, jangan lupa buat rajin request ya di Pro 2 Hitlist pastinya ya. Oke, lanjut lagi perjalanan kita selanjutnya di posisi 16. Yang satu ini ternyata gak kemana-mana ya, alias posisinya masih sama kayak minggu lalu. Ini dia, Lani, When Did You Stop Loving Me?
1: Number 16.

0: by Charlie XCX menduduki posisi ke-15 ya. Dan ini adalah original soundtrack dari film Wuthering Heights yang dibintangi sama Margot Robbie. Nah, tahu enggak sih kalau ternyata si Charlie XCX ini bakal balik lagi ya menggelar turnya buat mempromosiin album ketujuhnya Charlie XCX pastinya. Yang dikasih judul Music, Fashion dan juga Film. Nah, kira-kira apakah bakal mampir ke Indonesia? Tungguin aja teman Pro 2 ya. Kita naik dulu yuk ke posisi selanjutnya. Yang satu ini mungkin bakal sering kamu dengerin ya, mengingat ini sebenarnya adalah lagu Piala Dunia 2026. Ini dia yang ada di posisi 14, Jelly Roll barengan sama Karen Leon with Lighter.
1: Number 14.

0: aja kamu denger ini Teman Pro 2 adalah sebuah kolaborasi dari bintang asal Afrika Selatan ya, Kayla, barengan sama penyanyi pop asal Swedia Zara Larsson, judulnya She Did It Again, dan lagu ini dirilis di 17 April 2026, dan jadi bagian dari album studio keduanya Kayla ya, yang judulnya adalah E-Pop. Baiklah, kita tinggalkan dulu Kayla barengan sama Zara Larsson karena kita mau naik ke posisi 12 yang satu ini udah ada di chart kita selama 6 minggu dan sayangnya ternyata turun satu peringkat dibandingin sama minggu lalu ya. Ini dia kolaborasi dari Lady Gaga barengan sama Doechii with Runway.
1: Number 12.

Kolaborasi Jenny dan tim Impala ini, teman Pro 2, mencatatkan debut luar biasa di Spotify ya. Remix ini meraih 2,3 juta streaming dalam 24 jam pertama setelah dirilis, dan angka ini secara signifikan melampaui performa lagu orisinalnya yang cuma 1,9 juta streaming. Jadi pencapaian ini menegaskan dominasi Jenny Blackpink di platform streaming musik global. Nah, karena kita sudah ada di posisi 11, kita mau recap dulu ya siapa aja yang ada di posisi 20 sampai dengan posisi 11. Di posisi 20 ada new entry pertama kita minggu ini, Rollerblade by Nona. Disusul posisi 19 ada new entry kedua kita minggu ini, Should and Never, kolaborasi dari Kelani dan Usher. Di posisi 18, Run to You by Taylor

0: kira-kira siapa yang ada di posisi 10 besar ya untuk edisi hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Gak usah berlama-lama lagi, langsung ini dia Via Kasih buat kamu ya, yang ada di posisi 10. Sayangnya yang satu ini turun 2 peringkat tahun Pro 2 dibandingin sama minggu lalu. New Religion by Bibi Reksha dan Faithless.
1: Number 10.

0: Olivia Rodrigo, teman Pro 2, ini adalah single andalannya seorang Olivia Rodrigo ya, dari album ketiganya yang dirilis di bulan ini, Juni 2026. Albumnya dikasih judul You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Kalau kamu suka, jangan lupa pastinya ya, rajin request di program Pro 2 Hitlist. Oke deh, naik lagi ke posisi selanjutnya ya, posisi 8 yang satu ini bertahan di International Top 20 selama 7 minggu. Ini dia The Visitor by Sienna Spiro.
1: Number 8.

0: turun 3 peringkat sekaligus dibandingin minggu lalu ya teman Pro 2 yang barusan aja kamu dengerin. Ini adalah yang ada di posisi ke-7, Root by Hearts to Hearts. Nah, ada cerita baru apa sih dari grup yang satu ini ya? Jadi ternyata grup besutan dari SM Entertainment ini dipastikan bakal segera ngerilis karya terbaru mereka ya, dalam bentuk mini album kedua yang dikasih judul Lemon Tank, teman Pro 2. Nah, pengumuman ini sekaligus menandai comeback terbaru grup yang digawangi sama Carmen dan kawan-kawan ini ya. Di unggahan resminya sih, Hearts to Hearts sudah konfirmasi ya kalau mini album kedua mereka ini bakal dirilis di 22 Juni 2026. Wow, berarti 2 hari lagi. Kita tungguin ya seperti apa karya terbaru dari Hearts to Hearts, karena kita mau segera naik ke posisi selanjutnya ya. Posisi ke-6 yang satu ini gak kemana-mana dibandingin minggu lalu ya, tetap nomor 6. Kira-kira ada siapa? Ini dia, Rain Dance by Dave and Thames.
1: Number 6.

Click It by Flow ada di posisi kelima ya untuk hari ini teman Pro 2. Jadi sebenarnya girl group asal Inggris ini lagi jadi perbincangan warganet gitu ya, berkat single mereka yang barusan aja kamu dengerin ini, yang dirilisnya adalah di 20 Maret 2026. Jadi lagu pop yang ada nuansa R&B-nya ini ya dianggap sukses mencuri perhatian pendengar lewat melodi yang catchy dan apa ya, boleh dibilang gampang dinikmati gitu ya. Gak banyak yang ngira kalau lagu ini bakal meledak dan viral, khususnya di TikTok. Kemudian lagu ini juga katanya melahirkan tren dance tersendiri yang rame banget diikuti sama semua pengguna media sosial. Nah, apakah kamu salah satunya? Baiklah, kalau kamu suka pastinya harus rajin request ya, karena kita mau naik ke posisi selanjutnya, yaitu posisi keempat teman Pro 2 yang satu ini bertahan selama 7 minggu di International Top 20 dan naik satu peringkat dibandingin sama minggu lalu ya. Ini kalau para milenial pasti suka, karena kayak mengingatkan kita ke albumnya Anggun yang ada di awal 2000-an ya. Ini dia Home, kolaborasi dari Charlie Puth dan Utada Hikaru. Number 4.

0: Siapa yang kemarin berhasil nge-war tiketnya BTS ya di bulan Desember 2026 kemarin ini sempat banyak yang ngeluh gitu ya, udah berhasil masuk ke halaman pembelian tiket, pas udah dicek out ternyata tiba-tiba tiketnya berubah jadi tiketnya My Chemical Romance lah, Lanila. Aduh, semoga penggemarnya BTS tetap bisa nonton ya tahun ini ya. Mungkin nanti bakal ada seat tambahan, siapa tahu. Yang barusan aja kamu dengerin ini ya, Swim dari BTS setelah minggu lalu ada di posisi puncak, terpaksa turun 2 peringkat sekaligus. Jadi buat kamu para ARMY, ayo dong terus dukung BTS lewat request ya di program Pro 2 Hitlist. Selanjutnya kita mau kasih tahu kamu siapa yang ada di posisi runner up kita. Kalau misalnya teman Pro 2 udah dengerin yang edisi minggu lalu, kayaknya bakal familiar deh. Kenapa? Karena sebenarnya dia ini juga runner up kita minggu lalu. Ini dia Moon Boy by Jack dan John Somi.
1: This is your number 2.

0: sebelum kita cari tahu ya siapa juara kita untuk edisi Sabtu 20 Juni 2026, Via mau saya thank you dulu buat teman Pro 2 yang udah tune in ya di 97,5 Pro 2 Cirebon selama 1 jam terakhir ini. Dan yang pasti juga mau saya thank you buat para label yang udah ngirimin lagu-lagu kerennya ke Pro 2 Cirebon. Banyak banget, ada Warner Records, ada Liquid State, Big Hit Music, terus ada Atlantic Records, Island Records, Neighborhood Recordings, SM Entertainment, Capital Records, Javen Records, Empire, ada juga Columbia Records, Out Atelier, Interscope Records, Fax Records, Def Jam Recordings, Sunset Garden, Virgin Music Group, terus juga ada YG Entertainment, IL 13 Inc, Sony Music Entertainment Canada Inc, dan yang terakhir ada XTX Rising sebagai label dari Nona ya. Dan kira-kira siapa yang jadi juara kita untuk di minggu ini? Yuk, semuanya tepuk tangan. Ada Somber dengan Homebreaker-nya berhasil menjadi juara untuk minggu ini ya. Setelah minggu lalu dia ada di posisi ketiga, dan Somber di International Top 20 itu udah bertahan selama 13 minggu. Baiklah, berarti ini artinya Via juga harus segera undur diri dari ruang dengar kamu semuanya, teman Pro 2 ya. Dan kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa rajin request ya setiap hari di Pro 2 Hitlist jam 11 sampai dengan jam 12 siang. Dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, Via-nya harus pamit. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend.
1: And please welcome your number one.

0: Sore Ceria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Ada Deni yang nemenin kamu di Sore Ceria ya, di si hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Deni bakal nemenin malam minggu kamu teman Pro 2 sampai jam 7 malam nanti. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus ya. Pastinya bakal ada informasi-informasi menarik dan ada lagu juga yang enak-enak buat nemenin kamu teman Pro 2 ya. Seperti yang satu lagu yang satu ini teman Pro 2 ya. Jadi punya dari Teddy Swims dengan Lose Control.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria teman Pro 2. Dan tadi di rumah Denny ya, terjadi lagi yang namanya mati listrik teman Pro 2, atau mati lampu teman Pro 2 ya. Ini udah beberapa kali dalam mungkin 1-2 minggu terakhir teman Pro 2 ya. Jadi sangat-sangat mengganggu teman Pro 2. Panas, gak bisa ngapa-ngapain teman Pro 2. Handphone pun hampir habis baterainya, gak bisa ngecas. Terus ya gitulah ya, banyak yang dirasain kalau misalkan mati lampu itu teman Pro 2. Nah kalau di daerah kamu gimana teman Pro 2? Boleh dong share ya ke Denny ya, di daerah kamu mati lampu atau enggak. Kamu boleh share di WhatsApp di 08 11 20 20 937, atau kamu bisa DM aja di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Deni masih nemenin kamu di sore ceria ya, di si hari Sabtu ini, malam minggu teman Pro 2. Tapi kalau misalkan malam minggunya mati lampu, mungkin agak sedikit kecewa ya, kurang seru teman Pro 2. Jadi nanti jalanannya jadi gelap gitu teman Pro 2 ya. Nah, kalau lo ngomongin soal mati lampu teman Pro 2 yang lagi sering banget di semua daerah mungkin ya teman Pro 2 ya. Dan ada beberapa ini barang-barang yang harus kamu siapin kalau misalkan udah ada pengumuman gitu ya, misalkan jam segini bakal ada pemadaman. Ini ada beberapa barang yang harus kamu siapin teman Pro 2. Yang pertama adalah senter. Ini wajib ada di daftar teratas barang persiapan darurat pas kamu ngerasain yang namanya mati lampu teman Pro 2 ya. Pastiin kamu punya senter dengan daya pancar yang terang teman Pro 2 dan baterai yang tahan lama ya. Dan teman Pro 2, si senter ini bermanfaat banget apalagi kalau misalkan mati lampunya itu di malam hari ya. Jadi kamu masih bisa beraktivitas meskipun agak terbatas gitu teman Pro 2. Nah, ini kamu harus simpan alat ini di tempat yang strategis dan gampang kamu cari. Nah, bahkan di kondisi yang gelap teman Pro 2 gitu. Terus selanjutnya ini ada cooler box atau kotak pendingin. Ini pas mati listrik, kulkas nggak bisa lagi berfungsi untuk menjaga kesegaran bahan makanan. Untuk menyiasatinya, kamu bisa memanfaatkan cooler box ya. Segera pindahkan bahan makanan yang mudah membusuk ini ke dalam cooler box biar tetap awet selama listrik belum nyala. Terus yang nomor 3 teman Pro 2, ini yang bermanfaat juga. Ada headlamp teman Pro 2 atau senter kepala. Ini selain senter yang tadi, headlamp atau senter kepala sangat bisa diandalkan ya. Alat ini sangat praktis karena membuat kedua tangan tetap bebas bergerak, terutama misalkan kamu harus memeriksa area luar rumah atau memperbaiki sesuatu di kegelapan mati lampu teman Pro 2. Dan habis ini masih banyak lagi beberapa barang yang harus kamu sediain kalau misalkan terjadi mati lampu ya. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Masih di sore ceria teman Pro 2 Denny masih nemenin kamu ya sampai jam 7 malam nanti. Dan pastiin kamu tetap stay tune terus karena abis ini Denny masih punya beberapa barang yang harus kamu sediain kalau lagi mati lampu teman Pro 2 ya. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Ah gimana sih, jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun,

Anda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.

0: Mbappe, salam,
1: ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Iya, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat Bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijagain debu di bawah tempat tidur.

Kamu masih di sore ceria teman Pro 2, Denny masih nemenin kamu. Dan ini lagi ngasih tahu kamu ya, barang-barang yang wajib kamu punya pas lagi mati listrik teman Pro 2. Ini yang selanjutnya ada power bank teman Pro 2. Ini menjaga komunikasi tetap lancar adalah hal krusial pas terjadi pemadaman listrik. Nah, karena itu pastiin power bank atau pengisi daya portable kamu dalam kondisi penuh teman Pro 2 ya. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan udah habis ya, langsung kamu cas teman Pro 2 biar nanti kalau ada pemadaman ada backup listrik buat handphone seenggaknya buat komunikasi teman Pro 2 ya. Terus lampu lentera teman Pro 2. Kalau pemadam listrik berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, lampu lentera portable menjadi pilihan terbaik. Lentera bisa memberikan pencahayaan yang konsisten, stabil dan menyeluruh untuk satu ruangan teman Pro 2. Dan yang paling tradisional teman Pro 2, lilin. Nah, ini meski udah banyak alternatif lampu darurat, lilin tetap menjadi cadangan yang penting. Pilih jenis lilin yang dapat menyala dalam waktu lama. Demi keadaan keamanan dan mencegah risiko kebakaran, selalu letakkan wadah berisi sedikit air di sekitar dudukan lilin yang sedang menyala, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak atau benda yang mudah terbakar teman Pro 2. Nah, biasanya kalau mati lampu ya teman Pro 2 pasti ngerasa gerah banget. Nah, kamu harus sediain kipas angin portable teman Pro 2 yang pakai baterai gitu ya. Ini sebagai solusi instan teman Pro 2 ya, si kipas angin portable ini. Biar ruangan tetap sejuk, kamu bisa menggunakan kipas angin portable yang menggunakan daya baterai atau sistem isi ulang. Nah, itu dia beberapa beberapa barang yang harus kamu sediain pas mati lampu teman Pro 2. Kamu jangan kemana-mana karena abis ini Denny masih nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Jadi pastinya kamu tetap stay tune terus.

0: Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Sore Ceria,

0: Gadis Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Sahih Muslim.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sore ceria ya, masih barengan Denny sampai jam 7 malam nanti, teman Pro 2. Dan masih banyak informasi-informasi menarik yang Denny kasih ke kamu. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia terhanyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.

7. Artinya Denny harus pamit dulu. Terima kasih yang udah dengerin dari jam 4 tadi, teman Pro 2 ya. Dan kamu jangan kemana-mana, karena habis ini bakal ada Angga Ampuh yang nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, jadi pastiin kamu tetap tune in ya di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Kalau gitu Denny harus pamit. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: the X2. Check who, niggas that really spin your block if the queen send a text through. Texting with your pistol.
1: Saat ini, kita sudah sering menemukan beraneka ragam bentuk dan variasi sikat gigi yang berada di pasaran. Tetapi, perlu diketahui saat kita memilih sikat gigi, kita harus memilih sikat gigi yang sesuai dengan gigi kita. Meski terdengarnya sepele, namun nyatanya hal ini sangat berpengaruh pada kesehatan gigi. Lalu, bagaimana cara memilih sikat gigi yang benar? Kita simak penjelasannya berikut. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sikat gigi. Yang pertama, ukuran sikat gigi dengan ujung mengecil agar mudah menjangkau seluruh permukaan gigi. Pegangan juga perlu cukup panjang agar memudahkan kamu untuk menggerakkannya. Kedua, yaitu jenis mulus sikat. Jika kamu memiliki gigi yang sensitif atau gusi yang mudah berdarah, maka pilihlah sikat gigi yang berbulu lembut dan jenis mulus sikat gigi ini yang lebih direkomendasikan untuk khalayak umum. Dan yang terakhir adalah menggunakan sikat gigi elektrik. Pilihan ini sangat tepat untuk kamu pengidap radang sendi atau lansia dengan kekakuan pada tangan, lengan, atau pundaknya, dan juga bagi kamu yang menggunakan kawat gigi. Jadi, jangan sampai salah memilih sikat gigi ya. We'll be right back.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2, Angga Ampuh hadir malam hari ini untuk nemenin kamu di Jaga Malam untuk edisi Sabtu 20 Juni 2026. Dan sampai dengan jam 12 malam, teman Pro 2, akan Angga siapin beberapa informasi, salah satunya buat para gamers ya. GTA 6 udah punya tanggal rilisnya dan ada beberapa hal yang harus kamu tahu. Juga Angga akan kasih tahu ke kamu jadwal konser musik Jakarta Fair 2026. Buat yang weekend ini punya rencana untuk menghabiskan waktu akhir pekannya di Jakarta. Oke, kita mulai.

Preman Pro 2, kabar duka datang dari jajaran pemain sinetron Preman Pensiun ya, buat yang masih sempat nonton dan ngerasain. Cuk Nugroho, pemeran Saeb Bos Copet, meninggal dunia di usia 50 tahun pada Sabtu 20 Juni 2026. Pagi tadi di RSUD Cibabat, Cimahi, Jawa Barat. Dan kabar duka ini telah dikonfirmasi oleh akun Instagram resmi @preman.pensiun.official di hari yang sama. Kemudian beberapa pemeran-pemeran preman pensiun yang lain juga turut mengucapkan bela sungkawa lewat media sosial masing-masing. Buat yang memang beneran ngikutin dan suka nonton preman pensiun, ini adalah kabar duka yang mendalam tentunya.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh iya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.
4: Ngerti Bola.

Memang Pro 2, produser musik asal Malaysia Heart Lights, ini menggandeng dua bersaudara asal Amerika Serikat, Bios, serta musisi Belanda Solar State dalam single terbaru mereka yang berjudul Mad World. Lagu ini hadir sebagai perpaduan antara energi musik klub dan pesan yang merefleksikan kondisi sosial saat ini. Mad World menawarkan kombinasi produksi melodik dengan sentuhan techno modern yang intens sama Fabua, dan kolaborasi ini jadinya kolaborasi lintas benua ya, karena Malaysia mewakili benua Asia, terus Amerika Serikat ya mewakili benua Amerika teman Pro 2, dan Belanda mewakili benua Eropa asal ya enggak. Dan informasi ini anggap kutip dari medcom.id.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngertilah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.
1: Ngerti Bola.

sama Pro 2. Nanti jam 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, kamu dan Angga juga, kita akan dengerin bareng-bareng podcast Lentera Inspirasi dengan tema bahasa baru, teman baru, cerita

setelah kamu turun dari mobil ya, entah itu naik taksi online ataupun mobil keluarga sendiri teman Pro 2, biar bisa tetap terhubung, tetap terkonek ya sama Angga malam hari ini sampai dengan jam 12, kamu bisa siaran, bisa streamingan lewat aplikasi RRI Digital atau bisa langsung akses portal berita Radio Republik Indonesia di rri.co.id.

0: 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, seperti yang udah Angga janjiin tadi ya, kita akan dengerin bareng-bareng podcast Tentera Inspirasi produksi RRI Cirebon tentunya, dengan tema bahasa baru, teman baru, cerita baru di rumah kedua Cirebon. Bersama narasumber mahasiswa UIN SSC Foreigner asal Filipina, dan akan dipandu oleh Rina Agustini.
1: Kalau keluar negeri biasanya kita tujuannya buat liburan ya. Oke lah, menuntut ilmu juga. Tapi kepikiran nggak kalau ada orang luar negeri atau foreigner yang belajar di Indonesia, especially Cirebon? Ya, benar banget, di Lentera Inspirasi kali ini ada foreigner dari Filipina. Ada Ali dan juga Lea. Halo, halo semuanya. Guys. Apa kabar Ali, Lea?
2: Alhamdulillah, baik-baik saja.
1: Baik-baik saja. Gimana nih cuaca hari ini? Menyenangkan? Panas?
2: Panas banget, gerah.
1: Gerah juga ya? Iya. Oke, untuk Anda yang baru menonton Lentera Inspirasi, ini adalah podcast yang dipersembahkan kami, RRI Cirebon, yang menjadi tempat bagi inspirasi dan juga mendukung terwujudnya Asta Cita Indonesia. Lentera Inspirasi kali ini juga hadir di 97,5 FM Pro 2 RRI Cirebon. Jadi di Pro 1 ada dan juga di Pro 2 ada ya. Dan tentunya Anda dapat dengarkan juga di aplikasi RRI Digital. Secara visual bisa di YouTube RRI Cirebon. Nah, Lia atau Lea nih?
3: Lea.
1: Lea, okay. Kalau Tina tanya awal dulu deh ya, kenapa memilih Indonesia?
3: Oh, actually I never thought, apa bahasa English? Actually I never thought coming here in Indonesia. Tapi yang waktu ada offer dari university beasiswa itu, saya kayak memikir gimana kalau cobain gitu, okay, ke Indonesia gitu. Terus sekarang ya alhamdulillah aman aja gitu,
1: nyaman, betah di sini.
3: Iya.
1: Oke, okay. Nah kalau Ali gimana nih,
2: kenapa, gimana tadi,
1: kenapa memilih Indonesia?
2: Oh, banyak sih faktor-faktornya kenapa lebih memilih Indonesia. Yang pertama karena ya penasaran
1: ya, juga ya,
2: kayak gimana ya rasanya apa pergi ke luar negeri, ke negara lain gitu. Itu pertama. Yang kedua, situasi. Soalnya ada mungkin situasi pribadi di rumah mungkin, dimana harus memilih, dimana harus dipertimbangkan ya.
1: Okay,
2: gitu.
1: Okay.
2: Dimana yang, jadi saya milihnya mungkin lebih important kalau saya ke luar negeri aja. Walaupun saya di sana tuh sudah keterima ya, salah satu universitas terbaik di kota kami juga,
1: yeah,
2: which is General Santos. Saya tuh sudah keterima, dan Lea tuh sebenarnya dia tuh udah belajar ini, sudah mulai ya, semester 1 dan semester 2.
1: Okay.
2: Tapi ya dia tuh sekarang sini ngulang. Tapi akunya dulu saya tuh sudah keterima, cuman saya nggak lanjut karena
1: alasannya?
2: Situasi. Iya.
1: Oke. Tapi ini untuk pertama kali Ali dan juga Lea ke Indonesia ya sebelumnya. Tapi sebelum datang ke sini tentunya mau pelajari tentang Indonesia juga dong. Atau tidak? Atau benar-benar datang sini surprise kayak gitu.
3: Iya, kayak gitu.
1: Kayak gitu ya. Wah, tentunya ada kesan pertama. Kesan pertama Lea tentang Indonesia.
2: First impression.
3: Oh, first impression saya datang ke sini, actually orang Indonesia sangat friendly banget, dan orang Indonesia juga kayak helpful dan comforting, welcoming gitu.
1: Kalau Ali gimana nih?
2: Dulu tuh saya selalu membanggakan di SG-SG saya ya, atau kalau saya bikin story, orang Indonesia tuh selalu apa ya, seperti Lea bilang, so hospitable gitu deh. Ya, mereka tuh pertama kali datang di sini ngebantuin kita gitu, ya ini what do you need gitu, mereka ya pokoknya hospital banget lah Indonesia.
1: Oke, okay. Tapi nggak ngerasa keganggu kan, saking ramainya. Seperti itu ya. Nah, Ali dan juga Lea ini tentunya kuliah di UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon ya. Ada alasan tersendiri?
2: Iya, kalau kalau kenapa milih UIN, USSC? Soalnya kalau saya sendiri dan mungkin Lia juga, kami tidak daftar di universitas lain di Indonesia selain UIN SSC yang menawarkan di universitas di sana. Soalnya universitas MSU di kota kami tuh ada partnership-nya di kayak bukan partnership sih kayak ada hubungan lah gitu, kayak ada koneksi gitu sama UIN. Berarti dulu infonya pendaftaran datang di sana dan itu ke-spread ke orang-orang gitu. Nanti kenapa milih UIN SSC? Soalnya karena cuman ini yang kami ini daftarkan gitu. Kami cuma daftar di UIN SSC gitu.
1: Oke. Apakah Lea karena memang ada Ali di Indonesia juga yang kuliah akhirnya juga ikutan apa kata Ali? Atau memang Lea juga punya keinginan untuk bisa kuliah di sini?
3: Iya, dua-duanya. Iya. Kan Kak Ali itu juga sepupu saya sama satu juga anak internasional sepupu saya. Jadi kayak itu comfortable buat saya ngikutin di sini kan ada sepupunya dan juga saya memilih UIN Sivesyek Nurjati kan jurusannya juga kayak aman.
1: Oke. Nah, terus gimana nih proses kuliah, belajar, gimana belajarnya, pakai bahasa apa? Mungkin bisa diceritain awal-awal kayak gimana ngerasa bingungnya gitu.
2: Sebenarnya secara bahasa, mungkin dari fase ya, bukan fase. Kan saya tuh angkatan pertama, Lea angkatan kedua.
1: Okay.
2: Ada perbedaannya juga. Karena kami datang di sini sebagai angkatan pertama, kalau susahnya mungkin 100% susah.
1: Okay.
2: Kalau mereka susah juga, cuma ada pembantu. Mungkin sekitar 80% susahnya lah. Kalau kami tuh datang di sini bener-beneran kaget banget ya. Selain pakai ini bahasa Inggris nggak ada lagi yang bisa. Ya cuma bisa terima kasih gitu-gitu. Ya kalau belajar awal-awal kan kita tuh belajar awalnya MIPA ya. MIPA. Cuma bukan nggak seperti kampus lain. MIPA-nya kampus lain itu ada 1 tahun mungkin atau 2 semester yang full mereka belajar ini MIPA kata dosen-dosen kami ya. Berarti kami itu langsung belajar MIPA dan langsung masuk ke kelas reguler. Berarti lebih pressure-nya lebih apa ya susah. Berarti awal-awalnya belajar MIPA dan ya dapat juga apa sedikit-sedikit kata-kata. Terus menurut saya ya memang MIPA itu sangat apa ya membantu, tapi ada juga manfaatnya. Kenapa maybe the reason or maybe the effect ya kenapa langsung di gabungin ke kelas regular gitu? Karena I believe also that kalau kita cuma ngafalin kata-kata itu ya bisa kita ngafalin, tapi susah itu nanti adaptasinya. Saya percaya bahwa kalau kita langsung langsung praktekan itu kayak itu cepat belajarnya dan itu kalau pengalaman saya lebih cepat belajar karena langsung gabung sama teman-teman Indonesia gitu. Dan alhamdulillah luckily I have a lot of friends, banyak teman yang gini Ali ini bahasanya dan saya juga orangnya kepo orangnya ini apa nih namanya ya ini terus kadang kalau saya tahu ini apa namanya hal ini kadang setiap hari saya tuh pakai gitu dan terbiasa gitu
1: jadi tambah ya bahasa Indonesia ya. Oke, kalau misalnya Lea nih kesusahan nih ngejain tugas, siapa orang orang pertama yang Lea cari?
3: Yang cutting saya kayak ini si Ali dan tete-tete juga sama angkatan Ali gitu.
1: Oke. Itu ya yang pasti ya ditanyain ya. Ali ini kayak gimana nih tugasnya gitu ya? Ya
2: beda banget karena angkatan kami dulu gak ada yang bisa membantu gitu.
1: Pertama soalnya Ali ya.
2: Pertama.
1: Nah, Lea sendiri di sini ngekos di mana?
3: Oh, actually kita nggak ngekos.
1: Oh, tidak.
3: Jadi tinggal di Mahad UIN juga.
1: Oke. Ali sama?
2: Ya, sebenarnya kalau mahasiswa internasional pasti tidak ngebolehin ngekos. Soalnya universitas itu khawatir dan mereka bertanggung jawab atas semua mahasiswa internasional. Jadi mahasiswa internasional harus tetap di pondok pondok di Mahad Al Jamiah. Berarti biar kejaga gitu. Nah, misalnya contohnya Ali tuh kemarin tuh sakit ya.
1: Okay.
2: Nah, kalau jika Ali ada di kosan waktu itu nggak ada yang bantu gitu. Tapi waktu itu Ali sakitnya di ini ya, sakitnya kayak demam kayak tinggi. Ada di Mahad, jadi mudobir-mudobir di situ langsung membantuin kayak kirim ke ini rumah sakit gitu. No, jadi yeah, itu juga kayak positifnya kalau kan mahasiswa internasional tetap stay di Mahad.
1: Oke, okay. Pengalaman seru deh ketika di Mahad. Ada?
2: Pengalaman seru, ya kalau pengalaman seru menurut saya waktu semester 1 dan semester 2 di mana masuk Mahad itu saya sama-sama dengan angkatan saya 2024 karena menurut saya angkatan sekarang tuh, mohon maaf ya kak, angkatan sekarang tuh ya nggak terlalu close sama kita. Tapi waktunya kami pertama kali datang di sini, kami merasakan hospitable banget orang-orangnya gitu. Mereka tuh kadang ke kamar kita main kayak curhat-curhat, ini this is Indonesia bro, this is gitu gitu deh. Itu seru menurut
1: seru,
2: saya.
1: Ya? Oke, okay. Gimana pengalaman yang lain nih?
3: Mungkin menurut saya ini seru juga kalau ini sering ketemu sama semua anak internasional gitu, terus ngobrol-ngobrol kayak gitu.
1: Oke, okay. Kita ngebahas tentang culture shock. Kalau Lea sendiri apa nih? Bisa diceritain?
3: Actually, yang saya datang ke sini number one culture shock saya yang kayak dimanapun ada yang orang merokok kayak gitu. Di Filipina juga ada, tapi bukan kayak di sini yang kayak dimanapun ada gitu.
1: Oke, okay, itu ya banyak yang merokok ya.
3: Iya.
1: Walaupun ada larangannya loh. Merokok itu nggak boleh sembarangan sebenarnya, tapi kalau ada orang yang melanggar ya disayangkan sekali ya. Oke, kalau Ali,
2: saya mau bertanya kalau di sini tuh kalau ngerokok di publik nggak di ini oleh polisi kan nggak?
1: Ada
2: juga.
1: Sebenarnya kita punya aturannya.
2: Iya.
1: Pernah juga ada yang tertangkap di sidang gitu kan ya. Tapi lagi-lagi mungkin kesadarannya, kesadarannya masih kurang. Nah, selain dari culture shock tentang merokok itu sendiri, ada culture shock lain yang mungkin Ali temukan?
2: First time, saya ceritakannya.
1: Oke.
2: Okay. Pertama kali datang di bandara Soekarno-Hatta.
1: Soekarno-Hatta.
2: Aneh banget perasaannya saya, kayak saya nggak bisa menjelaskan gimana ya. Pertama kali jalannya mungkin arahannya jalan gitu kok di kiri sih gitu.
1: Aneh aja ya.
2: Kalau saya sendiri ya menurut saya itu aneh. Tapi ya lama-lama
1: udah terbiasa,
2: saya terbiasa.
1: Ya? Oh, okay.
2: Itu pertama. Kedua, nah ini the ini sih kafe ya. Makanan.
1: Ada apa dengan makanan?
2: Kebanyakan sini pedas.
1: Oh, ada yang gak suka pedas?
2: Saya
1: juga
2: pedas.
1: Gak suka. Oh,
2: ya,
1: padahal kalau, enak loh pedas ya.
2: Iya, enak. Tapi menurut saya ya, kayak saya ngeliatin teman-teman saya yang makan pedas-pedas itu kayak sudah kelihatan kayak tersiksa banget gitu. Tetap makan pedas sih, walaupun udah keringatan gitu, ya enak katanya.
1: Iya.
2: Tapi menurut saya itu kayak kamu menyiksakan diri kamu loh gitu.
1: Oke, okay. Jadi Ali dan Lea gak suka pedas ya?
2: Iya, enggak.
1: Padahal pedas itu nih.

0: sama?
1: Bandung belum. Kuningan sudah ya. Kuningan dan Cirebon itu kan berbeda ya, apa namanya, cuacanya. Suka di mana?
0: Di Kuningan.
1: Kuningan ya, dingin ya. Kita nggak perlu pakai AC. Oke. Okay. Dan tadi udah di-spill juga nih mengenai makanan. Nggak suka yang pedas juga ya, dan juga Ali ya. Tapi kalau ngobrolin tentang kebiasaan yang menjadi favorit makanan yang ada di Cirebon, apa aja?
2: For me, my comfort food is kalau saya sedih atau apapun, saya senang, saya keluar, kadang saya cari ini, nasi goreng.
1: Wah, banyak ya di sini ya, nasi goreng ya.
2: Tapi walaupun banyak, itu beda-beda versi tau.
1: Betul, ya, beda tangan, beda rasa.
2: Enak sini sih, sini lagi, enak, beda juga gitu.
1: Oke, jadi kayaknya setiap nasi goreng nanti bisa dicobain.
2: Iya.
1: Ya, biar tahu nih ya, rasanya seperti apa ya. Oke, kalau Lea?
0: Kalau saya mungkin seblak.
1: Seblak. Tahu lo, katanya enggak suka pedas ya?
0: Enggak, tapi iya saya pernah ini coba seblak pertama, tapi saya enggak
1: pedas.
0: Iya.
1: Oh, oke. Okay. Itu menantang hukum seblak kalau tidak pedas ya. Jadi kalau misalnya pesan seblak enggak pakai pedas.
0: Sekarang udah bisa
1: dikit.
0: Iya, dikit pedasnya.
1: Oke. Okay. Berarti apakah Lea juga convert dengan rasa rempah kencurnya? Dari seblak
0: apa rempah?
2: Rempah kencur.
1: Susah juga ya.
2: Orang Indonesia.
1: Of seblak itu sendiri kan tidak hanya sekedar pedas saja, tapi ada satu bumbu yang benar-benar spesial dan itu identik.
2: Savory taste.
1: Yes. Suka, nyaman juga.
0: Iya.
1: Oke. Nanti kita nyeblak bareng ya. Aku kasih tahu deh tempat seblak yang enak ya. Oke. Nah, ngobrolin tentang transportasi. Kalau misalnya tadi Ali juga cerita kalau di Filipina kan sebelah kanan kudunya ya, gitu kan. Kaget juga gitu. Nah, kalau misalnya berangkat ke kampus naik apa nih?
2: Semester 1, semester 2 kalau saya. Semester 1, semester 2 kan belum terlalu dekat sama teman-teman kelas ya.
1: Iya.
2: Naik kaki.
1: Jalan kaki. Jauh enggak sih sebenarnya?
2: Enggak. Ya? 5 menit mungkin, 5 sampai 10 menit nyampe.
1: Okay.
2: Itu kalau santai ya. Tapi kalau kadang ada juga waktu gimana udah telat banget ya. Ya awal dimarahin sih, cuma ya nanti ini lebih awal-awal ya gitu. Tapi kami juga bilang ya, ini Bu, Bapak Ibu, maaf ya karena kami jalan kaki dari Mahad ke kampus utama gitu.
1: Okay.
2: Tapi kalau sekarang karena udah punya banyak teman, apalagi teman-teman kelas itu kadang mereka kayak, Ali, kamu udah siap nggak ini saya ini
1: jemputin ya?
2: Kamu gitu.
1: Okay.
2: Pada baik-baik kok ini teman-teman.
1: Kalau Lea juga jalan kaki sama
0: iya.
1: Ya? Oke. Okay. Capek nggak sih?
0: Capek
1: ya.
2: Tapi sehat.
1: Oke. Okay. Untuk panas-panas gini masih kuat jalan kakinya?
0: Masih.
1: Oke, okay. Dan apa sih kesamaan Filipina dan juga Indonesia? Mungkin Lea bisa ceritakan.
0: Mungkin kesamaannya kayak tadi weather-nya ya, yang
1: cuaca.
0: Iya, kan panas dan ada juga dingin. Dan orangnya juga, di Filipina juga orang di sana juga friendly, hospitality gitu.
1: Oke, okay. Ali?
2: Kalau kesamaannya makanan mungkin.
1: Makanan. Di sana berarti ada nasi goreng juga.
2: Makanan pokok di sana nasi juga. Ya. Nasi goreng ada. Cuma beda versinya.
1: Oh,
2: gitu.
1: Okay.
2: Kalau nasi goreng ya. Kalau nasi goreng kita nggak ada yang jual di luar tuh. Ada tapi kayak caufan di fast food yang terbesar. Tapi kalau nasi goreng yang di jalan nggak ada, nggak ada. Kalau kita ya kita tahu nasi goreng fried rice karena kalau di rumah ada nasi yang udah nggak dimakan tadi malamnya kayak udah dingin gitu. Apa namanya sih yang udah di nasinya udah dingin tuh?
3: Wadang itu
2: biasanya sebenernya. Kita dan mungkin ibu kadang jadi nasi goreng jadi versi rumah lah gitu.
1: Oke. Ngobrolin tentang Cirebon juga, yang Ali dan juga Lea tahu, Cirebon itu banyak banget tentang budayanya. Apakah sudah mengenal nih tentang budaya yang ada di Cirebon? Apa ada sesuatu yang pengen ditanyain atau yang bikin penasaran antara Lea dan juga Ali?
2: Ini sebenarnya sebelum menjawab pertanyaan itu, saya pribadi tuh bersyukur banget saya datang di Cirebon tahu.
1: Kenapa?
2: Karena Cirebon itu sangat kaya budayanya ya. Ya kalau saya mungkin datang di tempat lain di mana

0: budayanya kayak agak kan Cirebon tuh di mana Islam di Indonesia spread ya, yeah. mulai gitu banyak kerajaan,
1: Betul.
0: Banyak ulama pertama kali di Indonesia itu banyak ya kayak syarif-syarif gitu deh. Saya itu sangat mungkin we're just so lucky kami datang di sini karena kami bisa memanfaatkan gitu mungkin budaya dan kami belajar banyak tentang budaya karena kalau kami tadi saya bilang kalau kami datang di kotanya beda atau tempat beda mungkin kurang deh gitu. Jadi itu kalau yang saya tahu sudah tahu itu ya banyak keraton di sini.
1: Udah pernah
0: keraton Kesukuhan, Keprabonan dan lain-lainnya.
1: Kalau Lea tentang budaya Cirebon apa yang disukai?
0: Topeng?
2: Enggak, saya
0: nggak tahu topeng.
1: Kenapa? Ada pengalaman apa nih Lea? Takut sama topeng?
2: Enggak, cuman topengnya.
1: Oh, topengnya aja yang bikin takut ya. Tapi kalau misalnya secara langsung melihat pertunjukan topeng, udah pernah apa belum?
2: Belum.
1: Iya,
2: kan baru di sini.
1: Baru di sini ya. Nanti deh kalau misalnya ada kesempatan ya, diajakin Ali untuk bisa nonton topeng ya. Oke, Lea kalau misalnya bisa ceritain nih ya sama kami. Kasih tau dong tentang aktivitas sehariannya Lea. A day in my life gitu.
2: Actually, a day in my life itu leprak semua, laporan praktikum. Kan saya tuh anak biologi itu. Jadi setiap hari ngelaprak gitu. Jadi pergi ke kampus, pulangnya laprak. Tapi seru tuh.
1: Oh, seru ya?
2: Iya.
1: Cuman makanya gak heran kalau misalnya Lea ini nyarinya seblak ya. Sebagai pelarian juga ya, karena butuh semangat ya. Selain itu, selain laprak?
2: Itu aja ke kampus. Dan ada juga kadang-kadang aktivitas dari organisasi himpunan mahasiswa itu. Dan seminar-seminar UIN gitu aja.
1: Thank you Lea. Ali, ceritain dong. Versinya Ali kayak gimana nih? Dari pagi sampai...
0: Dulu tuh kita pernah bikin video ya, A Day in My Life, kayak MK Bahasa Inggris, kita ngerekam video A Day in My Life itu, tapi ada palsu-palsunya. Tapi kalau sebenarnya A Day in My Life ini, ya bangun pagi, sholat subuh, setelah itu kalau gak ada MK ya bobo lagi, kalau ada MK ya siap-siap gitu, cuma jarang sarapan gitu.
1: Skip. Tidak terbiasa atau bagaimana?
0: Ditunda-tunda.
1: Wah, bahaya ini kebiasa. Nanti mah loh.
0: Sebenarnya sudah apa ada punya sakit mah gitu. Jadi itu kalau nggak masuk langsung masuk MK ya hari biasa lah masuk MK. And then pulangnya sore sebelum asar atau sebelum maghrib. Ya mungkin menjaga ini aja, menjaga jadwal. Kalau ditanya ada in my life-nya apa? Menjaga jadwal. Jadwalnya MK, jadwalnya sholat atau apapun gitu. Dan makan gitu.
1: Good ya. Satu deh sebelum kita break. Ali, kalau misalnya di Cirebon sendiri ya, abis azan itu ada yang suka puji-pujian. Bisa puji-pujian atau salawatan. Apakah di Filipina juga sama? Ada?
0: Tidak sama.
1: Tapi
0: jadi karena kita menghormati itu, jadi kita ya kita enggak reaksinya kita enggak kayak kok ada kayak gitu sih.
1: Enggak.
0: Kita kayak santai aja ya udah ngalir aja gitu.
1: Tapi
0: kalau di Filipina ya enggak ada.
1: Enggak ada ya. Itu yang berbeda juga ya mungkin ya. Baik, thank you. Kita bakal break dulu. Dan semakin seru nih ya obrolan kita bareng sama teman-teman kita dari Filipina, tapi akan ada yang mau lewat dulu. Tetap di Lentera Inspirasi.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: K
1: Masih di Lentera Inspirasi, masih bersama Ali dan juga Lea. Lea, kata pertama yang Lea bisa deh dalam bahasa Indonesia, kata apa?
2: Terima kasih.
1: Terima kasih. Iya. Oke, kalau Ali?
0: Apa?
1: Apa?
0: Iya.
1: Apa, Ali?
0: Apa?
1: Oke, kalau terima kasih sendiri, tahu jawabannya apa? Kalau misalnya ada yang ngomong terima kasih gitu.
2: Yang belum kesini.
1: Enggak, balasan. Balasan untuk jawaban dari terima kasih. Apa?
2: Balasannya? Sama-sama.
1: Sama-sama, iya benar ya. Kalau Ali ketika pas mendengar kata apa, itu langsung bingung nggak sih sebenarnya?
0: Enggak.
1: Enggak ya, karena memang udah tahu ya.
0: Kalau di Filipina, kalau suku kita itu Sangil,
1: yeah?
0: Apa itu apa juga.
1: Yeah. Oh sama ya?
0: Makanya datang sini, oh apa juga ya?
1: Oh sama? Sama,
0: jadi nggak kaget.
1: Oke. Okay. Ada kata-kata lain yang sama juga?
0: Apa ya?
1: Apa ya?
0: Ya terima kasih juga mungkin, terima kasih.
1: Terima kasih juga sama?
0: Oh. Maksudnya yang sama nih mirip nih, mirip banyak banget.
1: Oh banyak banget, selain apa? Sekali.
0: Kalau di bahasa Filipina itu, Tagalog, pintu itu pintu.
1: Pintu juga?
0: Ya, cuma kebanyakan mayoritasnya di Filipina pakainya oh, bukan U.
1: Oke, okay. Pinto.
0: Pinto. Pinto. Kalau sini kan pintu.
1: Ini kurso, bukan? Gak gitu ya? Gitu. Kalau kursi bahasa Filipinanya?
0: Kan kursi itu ya, mungkin diambil dari bahasa Arab, kursi.
1: Kursi.
0: Kalau di Filipina ini bangku.
1: Bangku. Oh,
0: atau upuan.
1: Oke.
0: Okay. Ya, jauh kan?
1: Iya ya. Yeah. Nah, nanti kita bisa gantian ya belajar. Kata favorit Ali dan juga Lea apa nih? Ali?
0: Terima kasih.
1: Terima kasih menjadi favorit. Kalau Lea?
2: Mungkin.
0: Apa ya?
2: Oke.
1: Okay. Apa nih?
2: Semangat.
1: Semangat gitu ya. Karena memang banyak yang nyemangatin Lea juga ya. Ngerjain laprak ya.
0: Terima kasih itu, wah terima kasih ya. Hmm. Nah mungkin udah banyak juga yang tahu tentang konsep ini. Terima kasih itu bukan hanya just say thank you ya.
2: Yeah.
0: Or, tapi saya terima kasihnya dari orang.
1: Oh,
0: ada that's the deepest, more deepest reason why. Yeah.
1: Nah kita ngobrolin tentang musik nih ya. Gimana perasaannya Lea mendengar musik ataupun nyanyian orang-orang Indonesia?
0: Dangdut.
1: Khususnya, nah itu dangdut. Udah kenal dangdut?
2: Enggak
1: kenal? Oke, okay. Tapi kalau misalnya tentang musisi Indonesia sendiri dengan lagu-lagu Indonesia sendiri, nyaman gak di telinga Lea?
2: Nyaman.
1: Nyaman, suka lagu apa?
2: Yang lagu dari Nadif.
1: Oh, bisa nyanyiin?
2: Enggak.
1: Udah gak apa-apa loh. Oke, okay. Nih jangan-jangan sukanya sama Nasar nih. Ali sukanya sama Nasar, bener apa enggak?
0: No,
1: tapi kenal
0: know.
1: Nasar?
0: No, I don't know.
1: Oh, yeah.
0: I just know ya tadi Nadif, and then siapa lah?
1: Siapa?
0: Igdi,
1: Igdita,
0: ya. Yang apa tuh? Akan ada
1: masa depan,
0: gitu ya. Iya, yang satu-satu ya. Saya suka itu dan Rainbow yang itunya sepertiga malamnya dan yang baru tuh yang jalan keluar.
1: Okay.
0: Karena pernah galau juga.
1: Oh. Nah kalau misalnya Ali galau nih, galau di perantauan jauh dari rumah, apa yang dilakukan sama Ali selain cari nasi goreng? Karena tadi bilangnya nasi goreng ya.
0: Kalau galau ya, ini pas banget ya. Apa ya?
1: Apa nih?
0: No sih. Kalau saya ngobrol-ngobrol, biar
1: ngobrol. Oh, ngobrol. Apakah teman curhatnya
0: ini.
1: Lea?
0: Ini.
1: Oh, ceritanya sama Lea.
0: Sama Lea.
1: Nah, kalau Lea lagi galau, ceritanya ke Ali juga?
2: Enggak.
1: Kenapa?
2: Ini suka cerita.
1: Oh, suka cerita.
0: Iya, enggak cuma.
1: Okay. Jadi pendam sendiri atau punya besti?
2: Sendiri.
1: Sendiri, ya oke. Okay. Dan kalau Lea memendam sendiri itu sebenarnya enggak baik loh. Mending nyanyi aja.
2: Iya.
1: kita spill ya.
0: Saya tahu.
1: Apa?
0: Dia mendam sendiri tapi dia nulis. Dia tulis di note gitu.
1: Kita tunggu karya dari Lea kalau kayak gitu ya. tapi pakai bahasa Indonesia biar bisa dibaca juga, dimengerti sama kita yang di CD ya. Tapi suka nulis?
2: Iya.
1: Oh, suka? Puisi? Novel?
0: Dia mah nulisnya ada.
2: Perasaannya
0: dia waktu itu ini sekarang kayak note gitu atau diary gitu.
1: Oke, okay. Berarti Lea ini nggak pernah marah ya?
2: Mungkin.
1: Bener nggak pernah marah?
2: Pernah.
1: Oh, pernah. Tapi ada momen nggak sih di mana Lea itu nangis? Karena memang mungkin apa ya, entah itu tugas, entah itu lagi sebel sama orang gitu loh.
2: Ya. Cuman last time saya nangis karena kan minggu kemarin tuh ada gempa di Filipina.
1: Oh iya, iya, iya.
2: Terus,
1: gimana keluarga di sana?
2: Terus waktu itu saya nggak bisa dapat info dari keluarga saya, udah dua hari gitu. Mm-hmm. Jadi itu bikin saya nangis.
1: Oke, okay. Akhirnya komunikasi bisa lanjut setelah dua hari itu?
2: Iya, setelah dua hari itu udah dapat infonya, alhamdulillah aman aja semua.
1: Ya. Oke, okay. Gimana keluarga Ali juga?
0: Alhamdulillah.
1: Semua aman ya?
0: Aman.
1: Tapi Ali pada saat itu nangis juga atau
0: saya
1: merasa?
0: Saat itu kena gempa jam 7 lebih, saya langsung dibangunin teman saya, sepupunya yeah. kan juga. Bangunin. Ali, saya kaget. Saya kira, itu Sabtu ya?
2: Iya, yeah. Senin.
0: Iya.
2: Yeah. Yeah.
0: Kan sudah nggak ada MK itu, terus apalagi pagi, kalau Senin pagi nggak ada MK, saya dibangunin kaget saya, saya kira ada MK, saya langsung segera bangun, telepon keluargamu katanya, karena ini ada gempa, saya langsung ini, nggak tahu kenapa reaksi saya kayak gitu, tapi saya langsung pengen nangis, tapi nggak bisa dikeluarkan gitu.
1: Mungkin cowok ya, jadi susah ya.
0: Iya, susah. Saya pengen nangis banget gitu, tapi nggak bisa. Nggak tahu ya, nah reaksi saya ambil wudu aja dan ya berdoa saya
1: untuk menenangkan gitu. Diri ya,
0: ya menenangkan diri. Nah dari situ setelah itu saya baru ngeluarin air mata ya setelah itu ya jadi sama juga kayak Lea, setelah gempa itu beberapa jam, mungkin karena kita di kota dan mereka di kampung, beberapa jam aja baru nelpon ke keluarga karena hilang sinyal, hilang jaringan dan electricity, apa ya, listrik, hilang semua. Apalagi di daerahnya mereka hari-hari yang berlalu nggak ada gitu.
1: Oke, jadi dua hari itu kayak bertanya-tanya terus ya, perasaan jadi was-was gitu.
0: Overthinking banget gitu.
2: Khawatir banget.
1: Oke, okay. Semua keadaan aman ya sekarang ya?
0: Alhamdulillah
1: ya. Oke, ngobrolin tentang ini deh, support system teman, dosen, bagaimana? Semuanya.
0: Kalau ngobrolin tentang support system aja ya, banyak sumbernya gitu.
1: Iya.
0: Banyak. Tadi support system cukup mungkin dari entah itu dari dosen, teman, keluarga pun. Soalnya kita orangnya terbuka gitu. Iya. Kalau memang ada masalah tuh, kalau ini orang ini cocok buat diinin konsultasikan itu ini gimana? Kita tuh terbuka. Jadi kalau support system bagus sih, support system kita.
1: Oke, semua teman juga.
0: Iya.
1: Oke ya. Oke. Okay. Support juga ya. Lea gimana support system?
2: Kalau support system saya kayak Ali juga, dari dosen-dosennya, dari teman-teman juga, dari keluarga gitu.
1: Oke, okay. Semuanya support juga ya, bantuin juga ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Pernah diajak main kemana aja nih sama teman-temannya? Selain ke Kuningan.
2: Udah diajak tapi belum ada jadwalnya.
1: Oh, masih sibuk ya?
0: Paling sibuk.
1: Oh. Jadi ngomongin tentang kampus, ceritain dong keseruannya, Lea.
2: Di kampus tuh, buat saya, menurut saya orang introvert tuh, gitu. I think seru juga di kampus, di jurusan, di kelas. Terus kalau ada banyak aktivitas gitu. Itu aja.
1: Oke. Okay. Kalau Ali gimana nih?
0: Gimana Ali?
1: Kampusnya?
0: Kampusnya? Panas.
1: Seseru apa gitu?
0: Panas kampusnya. Enggak, bercanda. Kalau kampus sih, kampus sekarang dibanding kampus saya dulu waktu SMA, kalau sekarang nyaman aku.
1: Oke. Okay. Ya,
0: lebih nyaman. Saya lebih semangat kalau belajar. Kenapa? Ketemu banyak orang yang kayak kamu nggak ragu buat ketemu mereka, ya gitu. Kalau ketemu mereka tuh, oh senang, oh smile gitu.
1: Okay.
0: Tapi semangat, tambah semangatnya. Berarti menurut saya tuh kampus sekarang tuh kayak
1: seru ya.
0: Seru dan betah.
1: Oh, yang bikin betah teman-temannya.
0: Teman-temannya dan dosen-dosennya.
1: Dosen-dosennya juga, walaupun tugasnya banyak numpuk. Tetap semangat ya Lea ya. Nah budaya kita itu gotong royong, sopan santun. Nah itu kalian ada problem nggak nih?
0: Awalnya.
1: Oke. Okay. Punya cerita apa nih?
0: Kalau gotong royong itu apa sih?
1: Saling bantu.
0: Oh. Hmm,
1: saling bantu. Kerjasama seperti itu.
0: Kalau sopan santun ya tahu. Hmm. Awalnya ada itu budaya kan. Hmm. Awalnya ada masalah kan nggak terbiasa gitu lah. Sopan santun di ininya sisinya sopan santun yang cium tangan tuh.
1: Oh, salam, ya, salim.
0: Awalnya semester 1, semester 2 ada keraguan.
1: Okay.
0: Apalagi semester 1 ya baru-baru. Hmm. Awalnya walaupun dosennya udah tua-tua gitu, maunya kayak gini aja, shake hands aja gitu. Yeah. Apalagi cewek. Hmm. Ya, mau enggak mau ini kita kayak cium gitu enggak mau. Hmm. Tapi lama-lama bukan karena mungkin harus, tapi lama-lama kita bisa mengapresiasi itu hal itu ya.
1: Yeah.
0: Lama-lama kita nyaman juga kayak kita udah enggak kalau ketemu orang-orang yang lebih tua itu apalagi dosen-dosen ya. Mm-hmm. Kita kayak ada sesuatu di dalam kita kayak enggak enakan kalau kita nggak saling gitu, jadi udah keadaptasi gitu.
1: Oke, okay. Lea, kalau ngobrol sama teman-teman di kampus itu pakai bahasa baku Indonesia atau pakai yang kayak kita sehari-hari bahasa-bahasa slangnya juga udah dikuasain nih mungkin nih sama Lea?
2: Actually saya kan belum lancar bahasa Indonesia dan pertama itu saya nggak bisa berkomunikasi sama teman-teman di kelas atau di kampus gitu kan, soalnya mereka juga nggak bisa bahasa Inggris, jadi
1: ya.
2: Susah berkomunikasinya. Tapi sekarang saya udah pakai bahasa kayak ini aja.
1: Oke, okay, bahasa Indonesia masih baku ya?
2: Iya.
1: Oke, okay. Ini Ali ini kayaknya udah expert nih bahasa Indonesia.
2: Iya,
1: bahasa slang udah ngerti banget ya Ali ya? Iya. Selain kepo,
2: bahasa Sunda juga udah bisa.
1: Bahasa apa?
2: Sunda, Jawa.
0: Bahasa Sunda.
1: Oh iya?
0: Cuma ini penasaran aja kadang, apa? Kayaknya apa tuh meureun gitu.
1: Meureun.
0: Katanya apa?
1: Cenah.
0: Oh, aduh. Naon sih gitu. Karena kita pakai karena kita merasa enak aja di ini.
1: Heeh.
0: To say gitu. Yeah. Naon sih? Kayak gitu. Enggak pakai apa sih? Karena kita pakai naon sih karena banyak teman yang orang Sunda, apalagi PAI, banyak yang orang Sunda di PAI itu.
1: Kata-kata slang lain bahasa Indonesia yang dikuasain sama Ali.
0: Oh, kalau kata slang kalau dari Jawa ira.
1: Aduh, itu tua banget ya, saya lagi. Kalau bahasa Indonesia,
0: apanya bahasa slang Indonesia? Ini sih bahas gabut, mungkin ya, gabut masuk.
1: Gabut, kepo, terus.
0: Kepo, terus mager.
1: Mager.
0: Itu aku mager.
1: Oh, karakteristik mager.
0: Iya,
1: nggak
0: selalu.
1: Oke.
0: Mager, apa lagi ya? Banyak, masih banyak.
1: Dan itu kayaknya setiap hari pengennya nambah ya?
0: Nambah
1: ya, selain juga menguasai bahasa Sunda, bahasa Cirebon, walaupun dikit ya. Tapi Ali ini cepat beradaptasi untuk bahasa ya, kayaknya fasih banget ya bahasa Indonesia.
0: Kepo
1: bahasa
0: orangnya, kepo. Okay. Itu curiosity is the key to to learn fast.
1: Mm-hmm.
0: Jadi orang tuh semakin penasaran, semakin bertambah setiap hari itu.
1: Oke, okay. Tadi udah belajar dari teman
0: Cenah, meureun,
1: Ira, gitu ya. Sekarang gantian Lea dan juga Ali ajarin aku pakai bahasa Tagalog.
2: Tagalog.
1: Yang gampang aja ya. Apa nih?
2: Good morning lah. Good morning.
1: Good morning.
0: Oh, kayak yang bakunya atau yang ininya?
1: Baku dulu ya.
0: Ya udah, ngucap. Baku is formal.
1: Oh. Formal.
0: Maybe ngucapin aja ya, mungkin ngucapin selamat pagi nih.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi di bahasa Tagalog apa?
2: Magandang umaga.
1: Magandang umaga.
0: Iya. Ada dua kata. Magandang.
1: Maganda.
0: Umaga. Magandang itu bisa jadi cantik.
1: Yeah.
0: Maganda. Maganda. Dan bisa jadi happy gitu.
1: Oh,
0: happy.
1: Okay.
0: Or good gitu. Jadi tergantung konteks. Jadi kalau magandang umaga tuh good morning. Magandang umaga. Pagi, umaga.
1: Oke, okay. Magandang.
0: Umaga.
1: Ya. Lagi.
0: Ya, nanti naik lagi siang.
1: Magandang.
0: Tanghali. Ya.
1: Kalau malam?
0: Kalau sore dulu. Oh,
1: sore. Okay.
0: Sorenya magandang. Hapun.
1: Magandang hapun.
0: Hapun.
1: Itu kayaknya lebih gampang diingat ya, magandang hapun ya. Oke. Kalau malam?
0: Kalaunya magandang.
2: Gabi.
1: Ya. Magandang
0: Gabi.
1: Ya. Oke, okay. Magandang hampun, magandang habi. Gabi.
0: Ya.
1: Okay. Saya mau makan.
0: Tengah malamnya.
1: Ngapain tengah malam?
0: Enggak, tengah malamnya udah enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Udah bobo.
1: Iya. Oke, saya mau makan. Kalau saya bahasa Tagalognya apa?
0: Akong.
2: Pakai O.
1: Akong. Terus
2: mau makan. Gusto ko.
0: Ako itu tadi udah jadi ko aja.
1: Oke.
0: Gusto ko.
1: Kumain.
0: Gusto itu mau, ko itu aku. Kumain makan.
1: Oke.
0: Dicampur aduk itu.
1: Akong.
0: Gusto ko.
1: Kumain.
0: Ya.
1: Akong. Gusto ko. Kumain. Keluar dari sini, lu masuk. Aduh, sebenarnya kalau versi Alea dan juga Ali nih, ketika belajar bahasa Indonesia, apakah punya kesulitan tersendiri atau bahasa Indonesia gampang banget, lebih gampang belajar bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Nah, itu dia deh pertanyaannya.
0: Lebih gampang bahasa Indonesia. Bahasa Inggris tuh lebih
2: banyak banget.
0: Pusing bahasa Inggris, walaupun kita bisa ya, tapi kita juga kesusahan kadang.
1: Oke. Bahasa Inggris juga ngerasain kesusahan. Tapi kalau misalnya untuk tugas-tugas di sini pakai Indonesia atau full Inggris?
2: Inggris.
1: Wah, jago dong.
0: Ya. Ya, bahasa Inggrisnya. Dia memang kalau Filipina itu jago-jago sih bahasa Inggrisnya. Karena kalau saya dulu pernah searching, kalau di mungkin gimana ya? Di education, di Filipina dan di Indonesia, kalau di bidang ini bahasa aja lebih tingginya ini Filipina, karena Inggrisnya ya di sana dari TK ya sampai kuliah MKMK-nya Inggris. Kecuali kalau ada historinya ini Filipina dan bahasa Filipina itu baru masuk bahasa Filipina. Tapi selain itu sains, mathematics, apalagi biology like that, Inggris semua.
1: Inggris semua ya. Wah, salut deh ya. Keren. Nah, kita ngomongin tentang tradisi lokal. Mungkin kemarin kita tahu satu Muharram itu ada pawai. Sempat lihat nggak pawai malam? Pawai obor.
0: Fireworks.
1: No. Lentera. Lentera. Jadi sekumpulan anak kecil, orang dewasa itu bawa obor untuk keliling pada saat malam.
0: Tadi pagi ada.
1: Oh, ada. Tapi dia nggak bawa obor kalau pagi. Satu Muharram kemarin sempat lihat nggak?
0: Nggak ada sih, ya? Okay. Karena kita di dalam kampus kan, nggak di jalan.
1: Oh iya, jadi nggak kelihatan ya. Oke. Okay. Kemarin itu kita punya tradisi kalau di malam satu Muharram itu. Banyak yang keluar bawa obor. Dan itu diikutin sama anak-anak kecil gitu kan, sama orang-orang dewasa itu keliling. Wah, itu seru banget. Kalau misalnya bisa lihat, kayaknya mau ikutan juga ya. Oke.
0: Yang kita tahunya yang keliling-keliling kalau sahur aja.
1: Nah, kalau di sana ada nggak tuh?
0: Nggak ada.
1: Kalau di Filipina, ketika bulan puasa kayak gitu nggak ada yang bangunin?
0: Nggak ada.
1: Jadi bangun sendiri?
0: Bangun sendiri.
1: Nah, kalau misalnya di
0: bukan
1: sini...
0: Bukan bangun sendiri, bangunin ibu.
1: Oh iya sih, bangunnya alarm yang bangunin ya. Oke. Nah, keganggu nggak tuh tradisi yang ngebangunin sahur? Itu di sini dinamainnya itu ngobrol namanya.
0: Itu yang
1: bangunin orang-orang sahur itu.
0: Itu
1: namanya ngobrol.
0: Tadi pertanyaan keganggu enggak?
1: Keganggu enggak? Atau justru ngerasa bersyukur dibangunin gitu.
0: Bersyukur.
1: Oh gitu ya.
0: Enggak negatif, langsung negatif pikirannya kok. Itu setan lah itu.
1: Enggak
0: sama sekali. Kayak bersyukur oh ya ada yang bangunin.
1: Untuk Lea yang introvert keganggu apa enggak nih ya? Ketika pas sahur ada yang bangunin dengan musik-musik bertabuh kenceng juga gitu loh.
0: Nggak biasa karena enak.
2: Iya. Sebenarnya ada satu malam saya nggak tidur. Terus tiba-tiba saya mendengar itu. Terus melihat apa itu kayak gitu.
1: Ada karena kebawa kesel ya sedikit ya mungkin.
2: Enggak.
1: Oh, nggak kesel, cuma penasaran gitu ya. Apa? Kaget gitu ya.
2: Kaget aja. Apa?
1: Oke, tapi Ali nggak ada keingetan buat join gitu. Ya udah deh, gue mau nyanyi juga gitu kan.
0: Mau masak juga waktu itu.
1: Tapi Ali masak sendiri.
0: Masak sendiri kalau Ramadan ya. Masak sendiri kadang.
1: Oke, Ali juga.
2: Iya.
1: Oke. Yang bisa dimasak sama Ali deh, masakan Filipina.
0: Nasi.
1: Aku juga bisa. Mungkin ada kuliner otentik dari Filipina yang Ali tuh pengen makan banget akhirnya Ali masak di sini. Apa itu?
0: banyak sih, tapi kalau di sini belum saya pernah masak di sini karena ribet banyak ininya, sayur-sayurnya. Namanya pakbet.
1: Oh, pakbet. Itu apa?
0: Dan ginata anggulai kayak. Pakbet itu campuran semua sayur-sayur gitu dan dikasih ya banyak ingredients-nya.
1: Oh.
0: Dan ginata anggulai itu kayak empal gentong tuh apa ya tuh yang
1: empal.
0: Bukan. Yang kuenya yang empal gentong tuh apa namanya?
1: Santan.
0: Santan ya
1: oh,
0: itu.
1: Santan.
0: Itu namanya gata di Filipina.
1: Gata.
0: Ginata anggulai. Jadi yang kita suka ini sayur. Kalau sayur itu di ada santannya gitu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Kalau Lea sukanya
2: suka
0: masak.
2: Masak kalau di sini belum juga pernah masak.
0: Oh, udah pernah.
1: Apa?
0: Torta.
1: Torta itu apa?
0: Oh, ya. Tentang talong.
1: Apa ya?
0: Tentang talong itu
2: terong
0: terus dibakar dulu.
2: Iya,
0: atau kalau enggak dibakar direbus biar kulitnya tuh ini lepas.
1: Iya,
0: terus nanti di-flatin dan dikasih telur dan tepung. Nih goreng. Enak banget tuh.
1: Oh, tapi makannya pakai sambal enggak?
0: Bisa toyo.
2: Oh iya.
0: Oh, sos.
1: Oke, oke. Wah. Jadi pengen dimasakin sama Lea nih ya. Nanti Ali biar suruh masak nasi ya. Oke, okay, yeah. Oke. Okay. Dan ngobrolin tentang ini nih keluarga. Ada keinginan enggak dari keluarga untuk bisa datang juga mengunjungi atau pengen ditengok juga sama keluarga nih?
0: Pengen sih, pengen. Kalau mereka ditanya ya, pengen kesini enggak? Apalagi nanti kalau sudah ya.
1: Yeah.
0: Pengen banget.
1: Oh, pengen.
0: Cuma ya nyiapin berapa juta atau ya itu ya situasi.
1: Okay.
0: Kalau ditanya pengen ya pengen banget.
1: Pengen banget ya. Lea, biasanya kalau ke keluarga itu cerita apa aja nih?
2: Ke keluarga?
1: Iya, ke keluarga.
2: Akhirnya saya nggak sering cerita keluarga, iya. Cuman kalau udah saya kayak udah nggak apa,
0: apa?
2: Kayak udah nggak bisa ini
0: baru,
2: iya.
1: Jadi okay. Cerita. Wah, kamu kuat banget ya, mendem terus nih. Kalau Ali ceritanya apa aja nih?
0: Oh,
1: semua, semuanya diceritain jangan-jangan ya.
0: Saya tuh mulai sebenarnya saya personalitinya saya dulu dari SD, SMP, SMA saya tuh nggak terbuka juga.
1: Oh gitu.
0: Saya baru mulai oh gini ya rasanya menjadi terbuka ke orang tua ya. Ternyata enak ya. Ternyata mereka juga mau cerita ya mereka. Cuman dulu itu nggak pernah cerita karena kita juga nggak terbuka.
1: Oke.
0: Okay. Kalau saya sekarang saya bisa bilang kayak saya sekarang terbuka kalau cerita ke ibu, ke ayah. Apa yang saya udah pelajari di sini saya bagikan ke ibu ayah gitu. Entah itu ceramah atau apapun kan PAI.
1: Iya iya iya.
0: Nah, saya juga kadang nanya-nanya ke ayah, kan ayah tuh juga di sana guru ustad gitu. Saya nanya-nanya, sharing lah, sharing session. Cerita juga kalau udah enggak punya duit.
1: Itu ya. Kayaknya ya seringnya ya.
0: Ya seringnya. Nanti okay. Juga nanti cerita lagi.
1: Okay.
0: Udah enggak punya duit nih. Ceritanya lagi tentang percintaan sih.
1: Aduh, ada apa dengan percintaannya?
0: Kayaknya
1: banyak
0: ngomongnya
1: nih. Oke, tapi perasaannya Lea dan juga Ali ketika jauh sama orang tua itu kayak gimana
0: berat
1: sih?
0: Berat sih, berat.
1: Iya.
0: Berat banget. Berat banget. Enggak bisa di kalau ditulis ya.
1: Iya.
0: Mungkin
1: berlembar-lembar.
0: Apa ya? Nulisnya ya. Enggak bisa dijelaskan.
1: Oh, oke, okay. Enggak bisa diungkapin ya.
0: Enggak bisa.
1: Kangen.
0: Kangen ya, ada campur-campur gitu. Kangen. Dan kadang apa ya? Enggak bisa di ini pokoknya.
1: Kalau lagi kangen biasanya ngapain selain berkomunikasi sama keluarga?
2: Mendistract diri saya gitu. Kayak mau keluar kamar ngobrol sama teman-teman gitu. Terus nanti balik ke kamar kalau udah enggak merasa kayak gitu.
1: Oke, okay, dialihin gitu ya. Harus melakukan sesuatu, entah itu ngobrol, entah itu makan kuliner yang ada di Cirebon seperti itu ya. Wah, rencana ke depan Lea apa aja?
0: What's your plan for future?
2: Oh. Actually saya ini plan mungkin habis S1 di sini balik ke
0: jadi rektor.
2: No. Balik ke Filipina mau lanjut kedokteran gitu.
1: Oh, oke, okay. Mau lanjut
2: kan insyaallah. Semoga.
1: Amin. Ini semester berapa, Lea?
2: Mau semester 3.
1: Semangat.
2: Iya, masih. banyak semester.
1: Perjuangan belum berakhir ya. Oke, okay, Ali.
0: Baru pemanasan nih ya.
1: Baru pemanasan. Ali,
0: kalau saya tadi ada apa pertanyaannya?
1: Plan ke depannya.
0: Kedepannya itu short term atau long term?
1: Ya, boleh diceritain semuanya juga. Wah, apa-apa. Oh, kita punya durasi panjang kok, Ali, tenang aja.
0: Ya, kalau short term mah saya pengen pulang dulu nanti. Kan sekarang udah selesai ya. Nanti beberapa hari lagi.
1: Selesai
0: saya...
1: apa ini, Ali?
0: Udah selesai semesternya.
1: Oh, semesternya. Bukan, belum ya. Oke.
0: Okay. Kalau short term goal saya pengen pulang dulu deh. Mm-hmm. Karena ya situasi kemarin ya.
1: Yeah.
0: Statusnya emosional dan maybe saya emosional tuh bukan aku. Nah. Ya emosional dan itu nggak stabil. Mm-hmm. Jadi saya perlu pelukannya keluarga lah. Mm-hmm. Dan ditambah juga kemarin tuh yang kena gempa ya. Yeah. Saya pengen pulang juga buat ngebantuin komunitas, apalagi di rumah ada yang rusak itu. Mm-hmm. Ngebantuin komunitas juga, ngebangunin komunitas itu. Kayak pas banget deh. Ini momennya kemarin ya, udah pesan tiket, tiba-tiba gempa. Mm-hmm. Gitu.
1: Oke, okay,
0: oke. Okay. Rencananya awal mau seru-seru, mau jalan-jalan nanti sana healing. Mm-hmm. Itu tapi sekarang malah, tapi alhamdulillah okay, udah terjadi, kadarullah okay ya. Mm-hmm. Kalau kedepannya, kalau long termnya, long term goal, ini lebih ke nyelesain inilah kuliah.
1: Kuliah ya.
0: Apa? Bikin keluarga bangga, bikin orang-orang yang tertentu bangga sama kita gitu.
1: Oke.
0: Okay. Dan kalau lagi long-long lagi, yeah, mungkin iya, make myself better lah. Make myself better, better version daripada kemarin.
1: Yeah.
0: Dan ngejar cintanya Allah
1: sebenarnya. Wey, masya Allah. Tapi ngomong-ngomong Lea sama Ali udah ada pacar mungkin di
2: tak boleh.
1: Harus lulus dulu, harus kerja dulu gitu ya mungkin ya. Oke. Okay. Tapi ini kan sudah direncanakan ya Ali mau mudik, kalau Lea juga ikut atau enggak nanti?
2: Enggak.
1: Oh, enggak, cuma Ali doang.
2: Maunya nanti habis semester depan.
1: Habis semester ya, depan aja. Nah, karena memang Ali mau udah pesan tiket juga mau ke Filipina, nih mau mudik ke Filipina, bawain oleh-oleh enggak buat keluarga?
0: Enggak tahu ya. Kayaknya dadakan sih.
1: Oh, gitu.
0: Tapi kalau ada nanti kesempatan bawain.
1: No, okay.
0: Kemarin tuh kan kemarin udah pernah. Mm-hmm. Kemarin tuh harusnya sekarang saya enggak pulang. Mm-hmm. Tapi karena situasi ya.
1: Yeah.
0: Situasi personal mungkin. Mm-hmm. Saya dadakan pulang ke sedadakannya apa ya. Dadakannya tuh sampai tiketnya double tau.
1: Oke. Okay.
0: Kalau ini memang direncanakan dari awal, aku bisa kayak dapat lebih murah ya. Tapi karena dadakan, ya saya nggak mempersiapkan apa-apa gitu. Okay. Cuma bawa baju nanti, koper di dalamnya baju buat ketemu keluarga aja lah gitu. Healing gitu.
1: Oke. Okay. Intinya sih ketika pulang yang ini nih berbeda dengan pulang
0: berbeda
1: yang pertama
0: tuh bawa, banyak banget aku bawa ininya.
1: Apa aja yang dibawa?
0: Dari Cirebon, dari Tokno, aduh. Banyak dari sana.
1: Iklan dong ya, gak apa-apa. Tapi yang mesti apa aja dibawa? Boleh dikasih tahu yang jadi oleh-oleh Cirebon ya? Kerupuk udah.
0: Yang belum digoreng tadi.
1: Iya, oke. Okay.
0: Apa lagi ya? Ikan-ikan kecil tuh apa tuh namanya?
1: Oh iya, ikan asinnya gitu ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Terus, apa ya? Banyak sih.
1: Oh, banyak
0: itu
1: juga.
0: Itu paket soalnya ada paket dan itu khas Cirebon itu.
1: Oke. Okay. Nah, ceritain dong sedikit ketika keluarga mencicipi oleh-oleh khas Cirebon itu mereka kayak juga, gimana gitu.
0: Mereka juga penasaran banget gitu. Ini apa sih gitu? Kok rasanya kok pedas sih terus manis gitu? Kayak aneh gitu. Tapi gimana ya? Gitu juga kayak mereka kepo juga penasaran
1: ya. Oke. Kalau Lea sudah mencicipi makanan-makanan khas Cirebon yang bisa jadi oleh-oleh apa belum nih?
2: Belum.
1: Kerupuk udang udah pernah coba?
2: Pernah.
1: Oh, pernah. Gimana rasanya? Enak.
2: Enak
1: ya, suka ya
2: sama nasi goreng.
1: Mantap, enak. Oke deh. Kita bakal main game. Suka main game? Kita bakal main game. Game-nya itu suka banget. Ada rate 1 sampai dengan 10 ya. Misalkan ini bunganya bagus apa enggak gitu, kasih rate sama Lea 8, mungkin Ali 5 gitu ya. Oke, okay, ya. Deret, siap-siap ya. keramahan orang Indonesia. Silakan Maya, berapa rate-nya?
0: Keramahan, keramahan.
1: Friendly.
0: Friendly.
1: Oh.
0: Kindness.
1: Kindness. 10. Oke.
0: 10.
1: Oke, thank you. Terus batik Cirebon.
0: Sepuluh juga.
1: 10 juga. Oke, nasi jamblang? Ali, nasi jamblang udah pernah nyoba?
0: Pernah. Pertama kali datang di Cirebon, di Mahad, dikasih langsung nasi jamblang langsung dikasih.
1: Oke, suka? Tidak?
0: Atau enggak gue cedah misalnya.
1: Oh,
0: iya. Ini bagusan air tahu.
2: Oh, iya.
1: Suka? Rate-nya berapa?
0: Skala saya 5 mungkin.
1: 5, oke.
2: Iya, sama.
1: 5, karena ada tahu.
2: Iya.
1: Oke, enggak suka tahu saja ya. Makanan Indonesia.
2: Makanan Indonesia 9,
1: oke?
0: 8.
1: Ayam geprek.
0: Wish.
1: Ayam geprek suka? Berapa?
2: 9.
1: 9.
0: Karena setiap hari ada geprek ya. Apa ya? Nanti terbang ya. 10 sih karena makanan yang sangat membantu.
1: Oke.
0: Tapi nggak dikasih sambal ya.
1: Oh. Ayam gepreknya doang ya, berarti yang nggak suka pedas ya. Bahasa Indonesia.
0: 10.
2: 10.
1: Thank you. Keraton.
0: Keraton.
2: Keraton.
0: 10 sih ya. Aku sangat
1: suka.
0: Aku orangnya yang sangat bisa apa appreciate art, seni sih. Kan keraton itu termasuk seni sih sebenarnya.
1: Seni dan budaya.
0: Bukan karena sejarah aja, tapi ada seninya di belakangnya itu.
1: Oke. Transportasi Indonesia.
0: Sembilan.
1: Ya?
2: Iya, 9.
1: 9 ya. Oke. Kampus di Indonesia.
0: Kampus kita atau lain-lain juga?
1: Kampus Lea dan Ali deh.
0: Win. 8.
1: 9. Oke, cuaca Indonesia.
0: Indonesia seluruhnya atau Cirebon aja?
1: Cuaca Indonesia seluruhnya.
0: Ya, ada dingin, ada dingin. 10 sih.
1: 10. Oke, teman Indonesia.
0: 10.
1: Lea?
2: 8.
1: Kehidupan mahasiswa di Indonesia.
0: Kehidupan mahasiswa. Orang Indonesia atau kami sendiri?
1: Iya.
0: Kehidupan mahasiswa di Indonesia. 8.
1: Delapan.
2: Iya, 8.
1: Oke. Okay. Bahasa Cirebon.
2: Mungkin 4 karena saya belum ada
1: tahu
2: kata-kata
1: ya?
2: Tahunnya.
1: Oke. 4 ya. Terus?
0: Saya mungkin 7.
1: Udah tahu Ira loh.
0: Tapi aninya kayak asal sih.
1: Oke. Dan RRI Cirebon.
0: RRI Cirebon 10.
1: Oh, 10. Oke. Oke, 10 juga ya. Yeah, thank you. Leia, thank you juga Ali. Dan ternyata seru banget ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa jalan-jalan ke Filipina.
0: Insyaallah.
1: Di lain waktu juga bisa ngajarin aku juga pakai bahasa Tagalog juga ya. Yang sekarang juga udah mulai lupa tadi apa gitu ya. Dan hingga di sini untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang pernah ketinggalan mungkin ya, episode ini bisa dicek dan didengarkan kembali di RRI Digital atau bisa juga ditonton secara visual di YouTube RRI Cirebon. Thank you untuk Ali, Lea, ya, teman-teman dari Filipina. Dan hingga di sini untuk Lentera Inspirasi, saya Rina Agustini pamit. Sampai bertemu di kisah inspiratif lainnya hanya di Lentera Inspirasi. Sampai jumpa.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik.

0: Gelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.
1: It's shocking time.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

107,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Angga mau ngomongin soal jadwal konser di Jakarta Fair Kemayoran atau JFK 2026 untuk weekend ini ya. Dan untuk weekend ini Jakarta Fair Kemayoran akan menampilkan line up NDX, AKA dan juga Mahalini. Dan untuk bundling tiketnya silakan dicek aja di media sosial dari Jakarta Fair Kemayoran, teman Pro 2. Selain itu ada juga Robocop, 8Ball, Dia Indrawari, dan juga Gusti Raka. Jadi buat yang punya rencana weekendan di Jakarta, bisa deh untuk datang ke Jakarta Fair Kemayoran.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

teman-teman Pro 2 yang gamer sejati nih dan yang udah nunggu-nunggu banget kapan sih GTA 6 rilis gitu dan kapan bisa di pre-order. Angga kasih tahu nih, GTA 6 akan rilis 19 November. Meskipun belum rilis trailer terbaru atau update terbaru, art GTA 6 memuat informasi yang bikin gamers lega harusnya. Karena game ini dipastikan akan rilis tahun ini dan tepatnya di tanggal 19 November 2026 dan bulan ini atau 5 hari yang akan datang tanggal 25 Juni itu pre-ordernya sudah bisa dilakukan teman Pro 2. Dan harganya itu kalau dirupiahin 1,7 jutaan buat gamers yang bener-beneran mainannya Orian, kayaknya itu harga yang worth to buy gak sih teman Pro 2, tapi gak tahu sih karena enggak bukan seorang gamers.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Jalan-jalan ke sebuah tempat wisata tidak lengkap rasanya jika tidak membeli oleh-oleh. Ragam oleh-oleh yang bisa dibeli dapat berupa hasil kerajinan, aksesoris, ataupun makanan khas daerah. Salah satunya, jika kamu berkunjung ke daerah Cirebon, kamu akan menemukan salah satu jenis oleh-oleh berupa makanan khas daerah Cirebon yang bernama kerupuk melarat. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk ini sangat pas jika disantap bersama dengan saus sambal atau untuk cemilan. Sebenarnya, nama asli kerupuk tersebut bukanlah kerupuk pasir atau kerupuk melarat seperti yang sudah cukup dikenal saat ini, melainkan bernama kerupuk mares. Nama mares itu sendiri sudah diberikan pembuat kerupuknya pada tahun 1920-an. Arti kata mares diambil dari lemah yang berarti tanah atau pasir yang kasar. Seiring berjalannya waktu, nama kerupuk mares mulai berubah menjadi kerupuk melarat sekitar tahun 1980 dan tetap dikenal dengan nama yang sama sampai sekarang. Penamaan kerupuk pasir ini dikarenakan dari proses yang sangat merakyat, yaitu dengan menggunakan pasir yang telah diayak atau disangrai. Pasir tersebut pun digunakan sebagai bahan pengganti minyak dalam proses penggorengan kerupuk. Hal ini terjadi karena pada zaman penjajahan, banyak masyarakat Cirebon yang tak mampu untuk membeli minyak goreng, sehingga masyarakat Cirebon berinisiatif untuk mengganti minyak dengan pasir yang bahannya sangat mudah ditemukan. Pasir yang digunakan bukan pasir sembarangan loh, melainkan pasir pegunungan yang sudah melewati proses pengayakan. Setelah diayak, pasir kemudian dijemur untuk menghasilkan pasir yang bersih dan kering. Setelah itu, barulah pasir layak digunakan sebagai pengganti minyak. Selain disangrai menggunakan pasir, ciri khas lainnya yang ada pada kerupuk melarat adalah warnanya yang beraneka ragam, seperti merah, putih, kuning, dan hijau. Rasanya yang gurih menjadi kudapan yang cocok sebagai teman santai.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

gue Angga Ampunya pamit dari Jaga Malam untuk edisi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi besok. Angga akan nemenin kamu dari siang sampai sore ya, di Santai Siang dan juga Sore Ceria. Jadi Angga Ampu signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngertilah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Ryan Gore. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.
1: Ngerti Bola.

0: Sampai ketemu di hari raya.
1: Ngomong-ngomong, apa sih arti hari H? Kita cari tahu yuk. Istilah hari H yang sering kita dengar merupakan istilah dari kata D-Day yang awalnya digunakan oleh Angkatan Darat untuk menunjukkan tanggal dimulainya operasi militer. Melansir histori, istilah ini pertama kali populer digunakan selama Perang Dunia Kedua oleh pasukan Sekutu dalam invasi Normandia tanggal 6 Juni 1944. D-Day sendiri merupakan singkatan dari day dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia berarti hari yang disingkat menjadi H.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Jaga Malam di Produa FM. Produa FM. Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Hah? Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Sabtu 20 Juni 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 2.

0: Ya, dan pendengar, nampaknya kami melihat di lapangan ini kick-off akan segera dimulai, dan nanti untuk memandu jalannya pertandingan, laporan pandangan mata akan disampaikan oleh rekan saya Bung Indra, dan Bung Tomo juga pastinya masih ada Bung Nova yang akan menemani. Untuk itu saya serahkan jalannya pertandingan pada teman-teman. Silakan teman-teman untuk melakukan laporan pandangan mata Belanda versus Swedia.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Swedia.
2: Ya, selamat malam dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia. Kembali ke ruang dengar Anda untuk melaporkan pandangan mata pertandingan di grup F, fase grup-grup dari Piala Dunia 2026 antara Belanda menghadapi Swedia. Kick off babak yang pertama baru saja berlangsung sekitar 40 detik tadi, beberapa saat yang lalu, dipimpin oleh wasit yang memimpin yaitu Michael Oliver dari Inggris. Pada kesempatan malam hari ini waktu Indonesia, timnas Belanda mengenakan kostum kebesarannya, oranye, celana hitam dan kaos kaki oranye, sementara Swedia mengenakan kostum biru, celana putih dan kaos kaki biru. Sebuah serangan kini mencoba dibangun Belanda tadi melalui Dumfries, datang lagi mencoba sodorkan lagi bola ke depan berbahaya, namun kembali patah di tengah jalan di daerah kotak penalti dari Swedia di sektor sebelah kiri. Bagaimana tadi bagi Gabriel Gudmundsson yang sempat mendapat hadangan dari pemain Belanda. Memparang ke dalam kini bagi Swedia di sektor sebelah kiri. Lini serang atau lini pertahanan dari Swedia sudah dilakukan oleh Gudmundsson, langsung jauh ke depan mencari Gyökeres tadi. Namun dihalau lagi oleh Lindelof, kapten kesebelasan dari Swedia. Terjadi pelanggaran nampaknya pada salah satu pemain dari Swedia, Alexander Isak, yang juga bermain untuk klub Liverpool di Liga Premier Inggris. Tendangan bebas kini bagi Swedia. Mundur ke belakang saja kepada Lindelof, kapten kesebelasan pada malam hari ini, bersama juga Isak Hin dan juga Gustav Lagerbier di sektor pertahanan dari Swedia. Mundur ke belakang kepada Gustav, mundur lagi kepada Christopher, penjaga gawang dari Swedia angkat langsung jauh ke depan. Jadi duel kop di sana, jatuh di area pertahanan dari Belanda, mencoba dikuasai tadi, namun nampaknya posisi dari Victor Gyökeres nomor punggung 17 dari Swedia ini sudah terjebak offside, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Belanda berada di sektor sisi kanan tadi. Belanda kini mencoba membangun serangan melalui Van de Ven, sodorkan lagi kepada kapten Virgil van Dijk, mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pada siapa akan diberikan, sodorkan lagi, alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Dumfries dan juga Van Hek. Alirkan lagi di sektor sebelah kiri, Van de Ven mencoba menggiring bola melalui garis tengah, sodorkan kepada pemain Belanda lainnya di sektor sebelah kiri. Lagi-lagi bagaimana Virgil van Dijk langsung jauh ke depan mencoba dikejar oleh pemain Belanda lainnya tadi, namun terjadi perebutan di sisi kanan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja upaya dari pemain Belanda tadi. Bagaimana Ryan Gravenberg nampaknya yang berlari menyambut umpan dari Virgil van Dijk. Tendangan gawang kini bagi Swedia, memasuki menit ke-4 di babak yang pertama ini. Baik Belanda saat ini cuma membutuhkan poin setelah imbang 2-2 menghadapi Jepang di laga perdana. Sementara Swedia saat ini memimpin grup F setelah meraih kemenangan atas Tunisia. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bola dihadapi oleh Dumfries, pemain yang kini juga berkuat Real Madrid atau direkrut Real Madrid. Ada Malen, berikan lagi pada Gravenberg, nomor punggung 8, mencoba ke tengah dia, alirkan kepada Virgil van Dijk. Ada lagi juga pemain Belanda lainnya di sektor sebelah kiri, Van Hek, mundur ke belakang lagi Van Hek, alirkan lagi kepada penjaga gawang. Bart Verbruggen yang keluar dari sarangnya, mengalihkan kini ke sektor sebelah kiri, lini serang dari Belanda, mundur ke belakang, ada Virgil van Dijk, masih van Dijk menguasai bola, mundur ke belakang pada Verbruggen, angkat langsung jauh ke depan Verbruggen, mendapat pengawalan ketat tadi atau tekanan, ada Gianni Renders nampaknya, sodorkan di sektor sebelah kiri, lini serang Belanda, atau sebelah kanan lagi, sodorkan lagi, ke depan, masuk saudara-saudara, kirimkan umpan lagi ke daerah kotak penalti, juga nampaknya disambut dengan cepat oleh Ryan Bobby. Upaya umpan crossing di sektor sebelah kanan, lini serang dari Belanda menghasilkan skor yang begitu cepat di menit ke-5 ini, membuka keunggulan untuk tim oranye Belanda di babak yang pertama ini. Ini menjadi tentu harapan baru bagi tim oranye Belanda, Bung Nova, untuk menciptakan gol di awal-awal babak yang pertama ini.
3: Iya, tampaknya Swedia masih belum belum panas ya di 6 menit pertama ini. Kita lihat tadi bagaimana serangan dari Belanda dimulai dari kiper Bart Verbruggen yang memberikan umpan ke depan, kemudian kejelian pemain-pemain Belanda tadi sempat unggul 5 pemain Belanda melawan 4 pemain Swedia dan dimaksimalkan dengan baik oleh Brian Brody. Ini berarti pergantian pemain yang ditunjukkan dari Ronald Koeman dengan menempatkan Brody sebagai pemain depan sebagai ujung tombak berakhir manis ya, dan membuat Belanda unggul 1-0 sementara ini.
2: Ya, upaya lagi ini Swedia mencoba membangun serangan setelah tadi tertinggal 0-1. Ada Lindelof menatap ke depan, Lindelof bersiap akan diberikan kapten kesebelasan dari Swedia, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan dari lini pertahanan, ada Gustav, alihkan lagi mencoba Alexander, sodorkan lagi mencari Gyökeres berada dari kotak penalti, pasti Gyökeres coba sedangkan, oh, langsung saja dihalau tadi bagaimana Verbruggen yang mampu menghalau bagaimana tendangan dari Gyökeres dengan kaki kirinya tadi. Menghasilkan tendangan penjuru nampaknya kini bagi Swedia merespon bagaimana setelah tertinggal 0-1 dari Belanda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Swedia nampaknya berada di daerah kotak penalti dari Belanda. Kita bersiap-siap melakukan tendangan penjuru pendek saja, sodorkan di sektor sebelah kanan. Sebelah kiri pertahanan dari Belanda, namun kurang penguasaan bola tadi yang kurang cermat dari Alexander Isak yang berdiri di sisi kiri pertahanan dari Belanda, namun sayang tidak mampu menciptakan peluang yang berbahaya bagi Swedia. Setelah memperoleh tendangan penjuru tadi, bola kini dikuasai oleh pemain dari Belanda. Bagaimana Virgil van Dijk kini, kapten kesebelasan, natap ke depan Virgil van Dijk kepada siapa akan diberikan. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi dua kop di sana dengan Brian Robby juga dapat dikuasai oleh pemain dari Swedia, Gustav, sodorkan saja kepada Christopher. Christopher penjaga gawang dari Swedia menatap ke depan, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan dari ini serang Swedia, mencoba mencari kawannya, sodorkan lagi namun lebih dekat kepada Van de Ven nampaknya, ataukah Frankie de Jong yang juga membantu dari pertahanan, sodorkan lagi mundur ke belakang, ada Verbruggen, angkat langsung jauh ke depan, terjadi duel tadi tidak bisa dikuasai dengan baik oleh pemain Swedia, namun terlepas lagi Vermaelen tadi mencoba menguasai bola namun terjatuh dan nampaknya menghasilkan tendangan bebas bagi Belanda. Putusan dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Michael Oliver dari Inggris. Bola kini dihadapi oleh Virgil van Dijk, pendek saja kepada Van de Ven, alirkan kepada Dumfries di sektor sebelah kanan, mencoba menggiring bola perlahan, menatap ke depan, namun kembali lagi ke belakang kepada Van de Ven. Masih pemain Belanda menguasai bola, mencoba melewati garis tengah Van de Ven, menatap ke siapa, ke sektor sebelah kiri, masih memainkan bola, mengatur tempo, sodorkan lagi bola kepada Brobby, umpan 1-2 dia berbahaya dengan gaya berbahaya, lepaskan tendangan, oh atau umpan tadi datang lagi bagaimana Dumfries, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Swedia, datang lagi pemain Belanda, Van de Ven, kini berputar-putar Van de Ven, mundur ke belakang kepada Virgil van Dijk, sodorkan lagi kepada Frankie de Jong, menatap ke depan Frankie de Jong, alirkan kepada Van de Ven, mencoba menguasai bola, melebar kiri ke sisi kanan, ada Ryan Gravenberg, sodorkan pendek saja, kerjasama dia tadi dengan De Jong, alirkan kepada Dumfries sektor sebelah kanan, berikan lagi pada Ryan, mundur ke belakang pada Van de Beek, mencoba kini Belanda beralih di sektor sebelah kiri. Ada Van de Ven, lebar kini, mencari Virgil Gakpo, di sana ada Brobby juga, di sana terjatuh Brobby. Namun bukan pelanggaran nampaknya, bola dapat dikuasai oleh pemain Swedia. Langsung saja tadi mencoba dikejar kembali, bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam saja nampaknya bagi timnas Swedia di sisi kanan pertahanannya. Memasuki menit ke-10 babak yang pertama ini, kedudukan masih 1-0 untuk tim nasional Belanda dalam pertandingan kedua fase grup F Piala Dunia 2026. Ya, ada Virgil van Dijk ini menguasai bola, sodorkan saja kepada Van de Beek, alirkan ke Dumfries di sektor sebelah kanan, melewati garis tengah. Dumfries kembali menatap ke belakang, balikan lagi kepada Van de Beek, mencoba cerah di tengah, ada Frankie de Jong, alirkan ke sisi kanan. De Jong alihkan kepada Dumfries, menatap ke depan. Dumfries mencoba menggiring perlahan, mencoba namun tidak jadi. Tadi kembali ada pemain Malen, umpan 1-2, pemain Malen angkat langsung dalam kotak penalti, mencoba disundul oleh Cody Gakpo, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Christopher Nordfeldt yang dengan tenang tadi menangkap kulit bundar sundulan Cody Gakpo yang belum membahayakan gawang dari Swedia. Langsung saja jauh ke depan Christopher mencari Gyökeres di sana. Namun kembali patah di tengah jalan, ada Frankie de Jong. Masih Frankie de Jong. De Jong di lingkaran tengah lapangan pertandingan kerjasama dengan Ravenberg. Umpan 1-2 dengan Dumfries, mencoba menggiring bola. Masih Dumfries kirimkan bola jauh ke depan. Berbahaya, ada Cody Gakpo di sana. Oh, sayang sekali langsung turun bagaimana pemain dari Swedia tadi. Nampaknya nomor punggung 21 yang turun Alexander Bert Hansen mampu menutup atau juga menghalau pergerakan dari Cody Gakpo yang hampir saja menguasai bola. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Belanda di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Memasuki menit ke-11 babak yang pertama ini setelah unggul 1-0 tadi melalui gol yang diciptakan oleh Ryan Brobby. Ryan Brobby juga berada di kotak penalti bersama Virgil van Dijk. Alihkan sudah tendangan penjuru, namun dihalau tadi oleh Gyökeres yang juga membantu pertahanan ke daerah kotak penalti Swedia. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Pada siapa akan diberikan lemparan ke dalam? Ya, Van de Ven nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam bagi Belanda. Masih di sisi kanan pertahanan dari Swedia. Ada juga bagaimana Cody Gakpo di sana. Kontrol bola sejenak. Cody Gakpo angkat langsung jauh ke depan tadi, maksudnya memberikan umpan crossing. Namun umpannya tidak sempurna dan bola pun hanya bergulir ke sisi kanan pertahanan dari Swedia.
4: Ya, Pro 3 RRI dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-12 dan kedudukan masih tetap 1-0 untuk keunggulan Belanda. Swedia saat ini mencoba untuk membangun serangan. Christopher Nordfeldt masih menguasai bola, masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Bergeser dia ke sebelah kiri, ada Isak Hien di situ. Melebar dia ke sektor sebelah kiri, masih di Gabriel Munchen. Langsung yang dituju adalah Gyökeres, namun berhasil dihalau oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini Ryan Gravenberg mencoba berduel dengan Yasin Asiri. Masih ya Ryan Gravenberg langsung ke tengah, yang dituju adalah Cody Gakpo di dalam sekitar kotak penalti, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Bola yang dialirkan ke depan berhasil dipatahkan lagi oleh pemain Belanda. Kali ini Cody Gakpo mencoba menguasai bola, melebar dia ke sisi sebelah kiri pertahanan Swedia. Kali lagi ada Frankie de Jong, masih Frankie de Jong, melebar dia ke sektor sebelah kanan pertahanan Swedia. Frankie de Jong kembali ke belakang, ada Virgil van Dijk, melebar ke sebelah kanan dia, ada Dumfries. Masih mengandalkan pemain-pemain sayap Belanda kali ini, mencoba untuk membangun serangan. Kali ini ada pemain Gravenberg mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam, namun masih dihalau oleh pemain Belanda. Kali ini mencoba dilakukan serangan Daniel Malen, namun ternyata bola tadi hasil umpan dari Gravenberg sudah keluar lapangan, sehingga wasit Michael Oliver ini meniup peluitnya, tanda tendangan bebas ternyata offside tadi untuk Daniel Malen. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Nah, bagaimana supporter Belanda sangat antusias unggul sementara 1-0 di menit ke-5 tadi. Victor Lindelof, sang kapten sebelah, masih membawa bola kali ini ke belakang dia, Isak Hien, yang kembali kepada Lindelof. langsung yang dituju adalah tadi Benjamin Green dan berhasil ke Belanda. Kali ini mengasih membawa bola dalam kotak penalti Belanda. Swedia, sayang sekali upaya yang tadi dilakukan oleh Yani Reinders menggunakan kaki kiri tusukan ke dalam kotak penalti Swedia ini masih belum membuahkan hasil. Bola berhasil dipatahkan oleh Gustav sehingga gagal peluang yang diperoleh Belanda di menit 15 kali ini. Tendangan gawang dilakukan oleh pemain Swedia kali ini. Ya, ternyata bolanya mengalami masalah. Wasit Michael Oliver meminta untuk dilakukan penggantian bola. Sudah dilakukan pendek saja pada Christopher kali ini. Langsung yang dituju adalah Alexander Berhardsen, namun sayang sekali tidak mampu dijangkau oleh Berhardsen sehingga meninggalkan lapangan bola. Yani Reinders sudah melakukan lemparan ke dalam untuk Belanda. Belanda kali ini masih menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada Van de Vlieg di sektor tengah, kemudian ada kali ini ada Ryan Gravenberch sudah mengecoh satu pemain Belanda ke Swedia. Kali ini Mickey van de Ven yang mencoba untuk membantu serangan, geser dia, Henke de Jong, Gravenberch kali ini di sektor tengah pertahanan Swedia, ada Daniel Malen, geser ke, ada Dumfries langsung ke dalam tengah, oh, gol, umpan tarik yang sangat manis.

0: Liverpool 2-0. Ini sebuah situasi yang berbeda bagi Swedia dibanding pertandingan pertama ya. Ketika itu mereka bisa unggul lebih dulu, tapi sekarang 17 menit berjalan dan mereka tertinggal 0-2.
1: Ya, Swedia kali ini mencoba untuk membangun serangan Alexander Bernhardsson di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Ke belakang ada Gustav yang memberikan kepada Christopher sampai jaga gawang. Di bayang-bayangnya Lebrobi tadi, Christopher bergeser dia, ada Gabriel Munson. Dua pemain Belanda menghalangi dia, namun berhasil lepas dan lebaran ke dalam untuk Belanda kali ini. Victor Lindelof menguasai bola, sang kapten kesebelasan. Ke belakang dia ke jaga gawang Christopher, main nomor punggung 23. Kali ini yang sudah dua kali kebobolan, ada Isak Hin, main nomor punggung 4, kali ini di sektor belakang pertahanan Swedia. Kembali kepada Christopher, mencoba mencari posisi teman-temannya yang kosong. Kali ini yang dituju adalah Victor Gyökeres di depan, dibayang-bayangi oleh dua pemain Belanda, ada Van Dijk dan juga Van de Vick tadi. Terjatuh kali ini satu pemain Belanda ketika mencoba untuk merebut bola, bukan pelanggaran. Bola kali ini dikuasai kembali oleh pemain-pemain Belanda di sektor kanan pertahanan mereka. Van Hek, nomor punggung 6, bergeser dia. Kali ini ada Denzel Dumfries di sektor kanan pertahanan Belanda. Kembali lagi kepada Van Hek. Kemudian ada Frenkie de Jong kali ini, pemain nomor punggung 21 asal Belanda. Melebar dia ke kanan, Denzel Dumfries. Balik lagi ke belakang, ada Van Hek. Kemudian ada Van Dijk kali ini. Kembali lagi Frenkie de Jong, melebar, ada Dumfries yang sudah memasuki garis melewati garis tengah lapangan. Balik lagi kepada Frenkie de Jong di sektor tengah pertahanan Swedia kali ini. Pelan tapi pasti sepertinya Belanda ini mencoba untuk membangun serangan. Balik lagi ke belakang, ada Van Hek dan juga ada Van Dijk. Melebar, Nicky van de Ven, kembali kepada Van Dijk. Masih mencoba untuk mencari celah sepertinya pemain-pemain Belanda ini. Setelah unggul 2-0, ya, Frenkie de Jong mencoba untuk memasuki garis tengah lapangan, bergeser ke kanan, ada Ryan Gravenberch di sana, mencoba untuk menusuk lagi ke dalam kotak penalti. Kali ini yang dituju adalah Denzel Dumfries, patah di kaki pemain-pemain Swedia. Kali ini serangan dari Belanda. Victor Lindelof mencoba untuk melakukan penetrasi, berhasil buang bola jauh ke belakang. Kali ini kiper Belanda Verbruggen, pendek dia, Frenkie de Jong kali ini menguasai bola. Ke kanan ada Mickey van de Ven, masih Mickey van de Ven. Ke belakang lagi kepada penjaga gawang Verbruggen. Van Hek kali ini masih menguasai bola, dioper kepada Frenkie de Jong, turun cukup jauh membantu serangan, membantu pertahanan maksud saya. Masih Mickey van de Ven, geser dia, ada Tiani Reinders di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia, mencoba untuk melewati satu pemain Swedia yaitu Alexander, namun bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Swedia. Swedia tahun ini dilatih oleh Graham Potter, ya, pelatih yang juga cukup punya nama setelah melatih beberapa klub di Eropa juga. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Belanda kali ini. Mickey van de Ven di sektor kanan pertahanan Swedia. Belakang dia ada Virgil van Dijk, umpan terobosan langsung diberikan, terjatuh kali ini Brian Robby, namun bukan pelanggaran. Swedia mencoba membangun serangan, kali ini Yasin Ayari terjatuh, Yasin bukan merupakan pelanggaran. Ya, masih dicoba untuk pemain Swedia melakukan build up serangan kali ini. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Belanda di sektor pertahanan mereka sendiri, dekat dengan garis tengah. Tadi main nomor punggung 10 Benjamin Nygren dari Swedia direbut. Kali ini ke belakang ada Van Hek, ke tengah Frenkie de Jong, yang dituju Brobby. Terjatuh Brobby setelah tadi berjibaku mencoba melewati 3 pemain Belanda, maksud saya 3 pemain Swedia. Kali ini pelanggaran diputuskan oleh wasit Michael Oliver untuk Belanda. Bola dihadapi oleh Van Hek, melebar dia, yang dituju adalah Cody Gakpo di sana. Gakpo langsung dalam kotak penalti Swedia, namun berhasil diatasi oleh Safin. Kembali lagi serangan datang dari Belanda. Duel-duel di udara masih berlangsung kali ini. Virgil van Dijk di dalam kotak penalti Swedia, buang jauh oleh pemain nomor punggung 4 Isakin tadi. Bola coba kali ini pemain-pemain Swedia membangun serangan. Beberapa kali umpan-umpan dari pemain Belanda ini langsung menusuk ke dalam.

0: masih mencoba untuk membangun serangan, namun di saat yang bersamaan wasit Michael Oliver ini memutuskan untuk break sejenak, hydration break. Nah, di sepanjang pertandingan 22 menit sudah berlangsung ini, Bung Nova, ada beberapa catatan yang mungkin sudah Anda ingin sampaikan kepada pendengar kami, Bung Nova. Silakan, Bung Nova.
1: Ya, Belanda luar biasa ya. Tadi menit ke-5 mencetak gol, kemudian masih terus pressing, bahkan tidak memberi ruang buat Swedia yang berusaha merespons, tapi kembali gagal lagi-lagi dipatahkan. Intercept-intercept Belanda ini benar-benar luar biasa, sehingga saat ini dalam catatan statistik, Belanda unggul 67% penguasaan bola berbanding 33%. Selain itu, Belanda juga punya 4 tembakan yang 3 diantaranya mengarah ke gawang dan 2 menjadi gol. Ini benar-benar menjadi sebuah pertandingan yang berbeda dibanding Belanda melawan Jepang kemarin. Meskipun ada sedikit, ada satu perubahan yaitu Brian Robbie. Nah, Brian Robbie ini yang menjadi titik pembeda, menjadi sosok yang menjadi hantu di pertahanan Swedia dengan 2 golnya tadi. Baik umpan dari Denzel Dumfries di gol kedua dan umpan dari Cody Gakpo di gol pertama.
0: Ya, dan ini apakah Swedia akan mencoba untuk melakukan pergantian strategi di tengah ketertinggalan yang cukup lumayan ini 2-0 ini, Bung Nova? Apa yang harus dilakukan oleh Graham Potter, Bung
1: ya,
0: Nova?
1: Graham Potter biasanya dia memang suka ubah-ubah strategi, suka ubah-ubah taktik ya di dalam pertandingan, baik mereka menang atau kalah. Ini tentunya Graham Potter akan mungkin akan membuat anak asuhnya lebih agresif lagi, membuat jalur-jalur operan lebih terbuka, membuat opsi-opsi lagi dalam permainan. Tapi tadi memang kita lihat kesulitan sekali bagaimana Swedia untuk membangun serangan dari belakang, serangan dari back, kemudian ke tengah, karena memang rapat sekali ya ini Belanda. Mungkin akan dicoba untuk melebarkan bola ke sisi kanan, ke sisi kiri kepada Gudmundsson dan Ben Hartson yang memang tadi agak dieksploitasi oleh sayap-sayap Belanda juga. Nah, ini nanti di 23 menit selanjutnya kita akan saksikan respons dari Swedia yang saat ini sepertinya harap-harap cemas.
0: Gudmundsson dan Ben Hartson ya, asal jangan gagal maning son gitu ya. Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran langsung Pandangan Mata antara pertandingan Piala Dunia Grup F, Belanda menghadapi Swedia. Sudah unggul Belanda 2-0 melalui gol yang diciptakan oleh Brian Robbie masing-masing di menit 5 dan juga menit ke-17. Saat ini kedua kesebelasan juga sedang bersiap setelah melakukan hydration break. Ini sudah berkumpul juga di lapangan pertandingan, dan untuk malam hari ini Belanda menggunakan pola 4-3-3 sementara Swedia 3-1-4-2. Pertandingan sudah dimulai kembali setelah water break atau hydration break ini selesai, dengan bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Ada Christopher Nordfeldt yang merupakan penjaga gawang dari Swedia bersiap untuk melakukan tendangan gawang kali ini, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya untuk maju mengisi ruang-ruang kosong di pertahanan Belanda. Sudah dilakukan, bola melambung tinggi bawah 3.5, kali ini yang dituju adalah Victor Gyökeres di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini terjadi pertempuran antara Mickey van de Ven dengan Alexander Bernhardsson, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda kali ini, Benjamin Nygren mencoba untuk melakukan penetrasi ya. Kali ini masih pemain-pemain Swedia, nomor punggung 9 tadi, Alexander Isak sepertinya. Namun masih gagal, dan bola masih jatuh di kaki pemain-pemain Swedia yang mengenakan kostum berwarna biru dan celana putih untuk malam hari ini. Sebuah umpan terobosan coba dilakukan oleh pemain Swedia yang dituju adalah Benjamin Nygren. Namun sayang, Yasin Al-Ayari ya, namun sayang sekali gagal. Waduh, ini ceria sekali sepertinya pendukung-pendukung dari Swedia ya. Tidak kalah semangatnya meskipun tertinggal 0-2. Terus memberikan semangat bagi tim nasionalnya. Tendangan penjuru kali ini untuk tim Swedia. Lemparan ke dalam, maksud saya. Lemparan ke dalam untuk timnas Swedia, lemparan jauh sudah dilakukan. Kali ini yang dituju adalah Victor Gyökeres, namun sayang sekali tendangan kaki kanan di dalam kotak penalti yang dilakukan oleh Gyökeres ini masih melebar di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Sementara itu Victor Lindelof tampak kesakitan tadi setelah tidak sengaja berbentur dengan pemain Swedia lainnya yaitu Jesper. Franky De Jong, lebar lagi kepada Van Heek, langsung umpan yang dituju ke sektor sebelah kanan pertahanan Swedia. Ada Cody Gakpo di situ menguasai bola dengan mengontrol bola dengan dada. Kali ini Cody Gakpo masih menguasai bola. Cody Gakpo mencoba untuk mencari rekannya, belakang dia ada Franky De Jong. Kali ini masih mencoba untuk mencari celah lagi Franky De Jong, mencoba untuk mengirimkan umpan kepada Cody Gakpo namun gagal. Kali ini Jesper Karlström dari Swedia melakukan penetrasi, gagal lagi umpan yang dituju tadi adalah main nomor punggung 10 Benjamin Nygren, namun bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Cody Gakpo berhadapan dengan Gustav, kali ini dibantu oleh Isak Hien, menutup ruang gerak dari Cody Gakpo ke belakang dia. Franky De Jong kali ini dibantu oleh Van Heek di sektor tengah pertahanan Swedia. Alexander Isak mencuri bola kali ini, mencoba membawa bola, mengoper kepada Victor Gyokeres di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Umpan ke tengah, sayang sekali. Umpan yang sangat manis tadi dari Gyokeres menggunakan kura-kura kaki kanannya kepada Yasin Ayari yang berada di dalam kotak penalti Belanda. Tidak cermat Yasin Ayari mengontrol bola sehingga bola dibiarkan saja keluar lapangan oleh Bart Verbruggen dari Belanda, sang penjaga gawang. Makin seru ini Bung Indra untuk pertandingan malam hari ini. Swedia sudah mulai melancarkan serangan-serangan, Bung Indra.
1: Ya, sebuah serangan tadi dari Swedia, namun penguasaan bola yang tidak cermat dari Yasin Ayari tidak berhasil membahayakan gawang dari Belanda. Upaya lagi dari Van Heek, kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Virgil van Dijk, alirkan kepada Nicky van Heen di sektor sebelah kiri, namun kembali gagal lagi menemui barisan pertahanan dari Swedia di sektor sebelah kanan. Bagaimana juga ada Isak Hien, sodorkan saja kepada Christopher Norfeld, alirkan dari Lindelof di sektor sebelah kiri, alirkan lagi nomor punggung 5 di sana, De Gabriel tadi, sodorkan kepada Gyokeres bersama dengan Isak, mencoba menggiring cepat kini pertahanan atau serangan dari Swedia. Yasir namun kirimkan ke daerah kotak penalti tadi, tidak menemui rekannya sendiri, berhasil dipotong saja atau dibuang oleh Van de Ven. Upaya dari Benjamin Nygren tadi nampaknya, Gudmundsson lemparan ke dalam, mundur ke belakang kepada kapten kesebelasan Lindelof, Victor Lindelof yang pernah juga bermain untuk Manchester United. Berbahaya sudah serangan dari Swedia, mencoba lepaskan lagi tendangan tadi Benjamin Nygren atau juga Yasin Ayari nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Belanda, belum membahayakan, tendangannya masih melenceng jauh meski memiliki kesempatan yang atau target yang cukup bebas tadi di daerah kotak penalti dari Belanda. Van Heek kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Virgil van Dijk. Van Dijk kembalikan lagi pada Van Heek, mencoba menatap ke depan, menggiring perlahan, masih memainkan bola 1-2 dengan Virgil van Dijk, kapten dari timnas Belanda. Sodorkan saja pendek kepada De Jong, alirkan pada Cody Gakpo di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang kepada Van de Ven, kembalikan lagi kepada De Jong, masih mencoba perlahan mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Gravenberg, mundur lagi ke belakang, ada Virgil van Dijk. Belanda masih unggul 2-0 di babak yang pertama ini lewat 2 gol dari Brian Brody, angkat langsung jauh ke depan tadi dari gawang dari Belanda, namun berhasil kembali dipatahkan oleh pemain-pemain dari Swedia. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kiri, ini pertahanannya. Kita masih nantikan, ya, lemparan ke dalam atau bola masih ada yang bergulir di dalam lapangan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Van de Ven nampaknya. Pada siapakah yang berikan? Van de Ven. Di sana ada juga ada Brian Brody, namun sundulannya keluar lapangan, mencoba menerima umpan tadi. Lemparan ke dalam kiri bagi Swedia di sisi kanan ini serangnya, atau di kaki Van de Ven, sodorkan kepada Brian Brody, mencoba ngejar Brian Brody lebih dekat kepada barisan pertahanan dari Swedia, yang sodorkan saja langsung kepada Christopher. Ada Lindelof kini menguasai bola, Lindelof, Victor Lindelof menatap ke depan. Lindelof bersiapakan diberikan atau memberikan umpan langsung, masih memainkan bola di
0: sektor sebelah kanan kini ada Isakhin. Isakhin melebar ke sisi kanan luar dari ini serang. Kembalikan lagi pada Isakhin, mencoba menggiring bola, mantu pertahanan. Ada Gyokeres di sana, dia rokok penalti, lepas tendangan namun terlalu lemah. Bagaimana tendangan dari Victor Gyokeres, pemain yang kini bermain untuk The Gunners Arsenal, tidak mampu menciptakan peluang atau tendangan yang berbahaya tadi di daerah kotak penalti, yang juga mendapat pengawalan dari Van Hek tadi. Belanda lagi kini menguasai bola. Datang lagi bagaimana De Jong berputar-putar, Frankie De Jong sodorkan pada Gravenberg, menatap ke depan Gravenberg. Siapakah yang memberikan arahan pada rekan-rekannya Van de Ven di sektor sebelah kiri. Cody Gakpo. Gakpo tadi dibayangin. Kembali lagi kepada Frankie De Jong. Masih Frankie De Jong. Van Hek kini menguasai bola. Melewati garis tengah Van Hek, nomor punggung 6 dari timnas Belanda. Alirkan lagi pada Frankie De Jong di lingkaran tengah lapangan pertengahan. Mencoba menggiring perlahan. De Jong alirkan lagi. Ada Gianni Renders. Sama lagi kembali kepada Frankie De Jong. Masih Frankie. Dari siapakah berikan, berputar ke sektor sebelah kanan, memberikan juga sodorkan kepada Van Dijk. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Mundur kembali ke belakang. Masih nampak cukup kesulitan mencari celah nampaknya pemain Belanda. Frankie De Jong menatap ke depan. Beralih lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Virgil van Dijk, Van de Ven. Mundur kembali kepada Virgil van Dijk. Seluruh pemain Belanda berada daerah pertahanan dari Swedia, namun nampak juga masih kesulitan untuk menciptakan atau memberikan umpan kepada rekan-rekannya. Ada Van Hek kini menguasai bola. Sodorkan kembali kepada De Jong. Masih De Jong dibayangi oleh pemain dari Swedia. Angkat langsung jauh ke depan. Ada Melon tadi namun tidak mampu dijangkau tadi, meski sempat melompat dan menyodorkan dengan kaki kanannya. Namun umpan dari De Jong tidak mampu dijangkau tadi oleh pemain Belanda, Donjel Malen. Ya, Swedia kini kembali menguasai bola. Di sektor sebelah kanan dalam Isakhin nampaknya menguasai bola. Alirkan kepada Gustav, alirkan kepada Alexander. Mencoba sodorkan bola ke depan, namun umpan yang diberikan keluar lapangan. Sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Belanda belum menciptakan peluang yang berbahaya Swedia. Sejauh ini di hingga menit ke 35 babak yang pertama ini masih tertinggal dari tim oranye Belanda dengan skor 2-0 lewat 2 gol yang diciptakan oleh Brian Brobby. Ya, mencoba lagi Belanda namun kembali patah di daerah pertahanan dari Swedia. Mencoba Lindelof karena nampaknya kini menguasai bola. Sodorkan lagi mencari kawannya. Sodorkan mencoba mencari Gyokeres. Kerjasama dia. Umpan 1-2. Di mana Alexander Isak. Sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan. Nomor punggung 21. Alexander Bjarnason. Mundur ke belakang. Pemain Swedia mencoba memasuki daerah pertahanan dari Belanda. Kembali lagi. Pemain-pemain Swedia juga tampaknya juga tidak mudah untuk melewati barisan pertahanan dari Belanda. Sodorkan lagi tadi bagaimana Lindelof mencoba kini Swedia menguasai bola. Sodorkan lagi pada Alexander dari Salto Isakhin. Datang lagi Gyokeres. Lepas tendangan ditepis lagi oleh pemain atau penjaga gawang dari Belanda. Sebuah serangan dari Swedia. Angkat langsung dari kotak penalti. Disundul saja oleh Frankie De Jong. Yang coba membantu daerah pertahanan dari Belanda. Kembali Swedia masih menguasai bola. Di sektor sebelah kanannya mundur kembali ke belakang. Pada Lindelof lagi kapten sebelasan dari Swedia. Melebar kini ke sektor sebelah kiri luar. Namun mendapat pengawalannya ketat. Datang lagi serangan mencoba dikuasai oleh Dumfries. Masih Denzel Dumfries. Namun alirkan bola ke sektor sebelah kiri. Mencoba memainkan tempo. Pemain Belanda dengan tenang. Menguasai bola lagi kembali. Bagaimana Van Dijk alirkan kepada Dumfries. Ke Van Hek. Coba kepada Frankie De Jong. Kembalikan lagi mencoba membangun serangan perlahan. Pemain-pemain Belanda mundur ke belakang. Pada Verbruggen. Ada Frankie De Jong berputar-putar. Frankie dibayangi ketat oleh salah satu pemain dari Swedia. Melebar ke sektor sebelah kiri, memasuki daerah pertahanan dari Swedia. Pemain Belanda kirimkan lagi umpan ke depan. Namun
2: kembali pagi patah di tengah jalan tadi, langsung disapu saja, terjadi perebutan di sana, mencoba dikejar lagi oleh Cody Gakpo. Cody Gakpo semuanya berputar-putar dibayangi oleh dua pemain dari Swedia, atau lagi ada Frankie de Jong menguasai bola, Frankie de Jong ke tengah, ada Ryan Gravenberg, sodokan kepada Chani Rendas, masih Chani Rendas, melemparkan bola Malen, di sektor sebelah kanan, berbahaya, Malen, akan kota penalti, berbahaya lagi, oh sayang sekali tadi, umpan lagi, datang lagi Belanda, bagaimana Dumfries menguasai bola, berputar-putar Gravenberg di sana, sodokan lagi pada Frankie de Jong, di sektor sebelah kiri, mencoba melebar kepada Cody Gakpo kini, Cody Gakpo, mencoba melatih satu pemain dari, berputar-putar dia, Cody Gakpo, terus kesilangan, tepat di pelukan bagaimana penjaga gawang Christopher. Upaya dari Cody Gakpo tadi dengan kaki kanannya dari luar kotak penalti, namun tendangannya masih mampu dijangkau dan juga tidak terlalu kencang, nampaknya sempat menyentuh atau menyusur tanah tadi, sehingga pantulannya mampu dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Christopher Novak dari Swedia. Datang lagi, upaya lagi Swedia untuk melepaskan tekanan dari Belanda. Terjadi perebutan sisi kanan pertahanan dari Swedia. Bola-bola udara, terjadi dua kop di sana. Mencoba dikuasai atau dikejar oleh Frankie de Jong. Disundul saja tadi kepada Van Hek. Masih Van Hek di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan saya pendek kepada Virgil van Dijk. Ada Van Hen, ada Nicky van Hen. Ada de Jong kini menguasai bola kepada Van Hek. Mencoba melebar tadi, namun tidak jadi. Kembalikan lagi Frankie de Jong. Frankie de Jong menguasai bola perlahan ke tengah. Sodorkan kepada siapakah? Pada Chani Rendas. Masih Chani. Sodorkan pada Cody Gakpo di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Belanda. Cody Gakpo lepaskan umpan lagi dari kepala nanti. Mencoba disundul oleh Dumfries. Tidak mampu tadi disundul oleh Dumfries. Nampaknya umpan crossing. Mencoba dibayangi oleh Malen tadi dan juga Gravenberg. Upaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia. Mendapat tekanan. Lagi-lagi Malen. Berbahaya dari kotak penalti. Malen. Lepas sepeda. Umpan atau tendangan dari Malen tadi tidak menemui Brian Brody yang juga sudah mencoba menyambut di depan gawang dari Swedia. Upaya Belanda untuk menambah skor di babak yang pertama ini masih belum menemui bagaimana upaya dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia. Sayang sekali tadi tidak mampu dimanfaatkan atau dikejar oleh Brian Brody di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Datang lagi, bagaimana Swedia mencoba membangun serangan, alirkan ke sektor sebelah kiri, Gabriel Gudmundsson, sodorkan lagi pendek, angkat ke depan kepada Jesper tadi, kepada Isahin, melebar ke sektor sebelah kanan luar, masih memainkan bola Alexander Berhardsson, mencoba membangun serangan Swedia di menit ke-40 babak yang pertama ini, meski tertinggal 0-2. Lagi Lindelof, kapten kesebelasan, mencoba memasuki daerah pertahanan dari Belanda. Lagi pemain Isaken atau juga pemain Yasin Ayari nampaknya, yang mencoba melepaskan tendangan namun masih melambung di atas mistar dari Gravenberg. Belum merubah atau membahayakan gawang dari Belanda tadi. Upaya dari Yasin Ayari untuk menciptakan gol bagi Swedia di babak yang pertama ini. Setelah beberapa kali juga atau sempat juga bagaimana pertarungan Bart Verbruggen tadi menepis sebuah peluang dari Swedia beberapa menit yang lalu. Ya, Frankie de Jong sodorkan lagi kepada Virgil van Dijk. Menatap ke depan Virgil van Dijk. Mencoba memberi arahan kepada rekan-rekannya, Van Hek di sektor sebelah kanan dalam. Masih Van Hek, kembalikan lagi kepada Van Dijk. Masih Van Dijk, menguasai bola dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan pada Frankie de Jong. Frankie de Jong menguasai bola depan kepada Van Hek lagi. Mencoba memasuki daerah pertahanan dari Swedia. Van Hek alirkan lagi kepada Virgil van Dijk, kapten kesebelasan. Mencoba mencari Mickey van Hen. Balikan kepada Cody Gakpo di sektor sebelah kiri, lini serang dari Belanda. Kembalikan lagi, masih Van Hen, Van de Ven, berputar-putar. Bagaimana juga Frankie de Jong, Chani Rendas, kerjasama umpan 1-2, kembalikan kepada de Jong. Masih de Jong, menguasai bola, ada Gravenberg, masih Gravenberg menguasai bola. Ada lagi bagaimana juga Dumfries, menatap ke depan Dumfries, di sektor sebelah kanan, atau lini sayap, serang dari Belanda, Dumfries mundur ke belakang pada Van Hek, masih Van Hek menguasai bola, jalan tengah lapangan pertandingan, Virgil van Dijk mencari celah lagi pemain-pemain Belanda. Di menit-menit akhir babak yang pertama ini, Van Hek ini menguasai bola, sodorkan lagi pada Malen. Malen menguasai, mencoba menggiring cepat di sektor sebelah kanan, kerjasama dengan Dumfries, kirimkan umpan lagi pada penalti, berbahaya, halus, tepat di pelukan penjaga gawang Victor tadi, maksud kami Christopher Nordfeld. Upaya Dumfries mengirimkan umpan crossing, namun umpannya masih belum akurat dan sempat nampaknya juga mengenai pemain dari Swedia, namun tidak ada review ataupun juga keputusan dari wasit terhadap sentuhan dari pemain Swedia tersebut. Coba kini pemain Swedia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda terjatuh. Saudara-saudara, bagaimana tadi upaya dari Gabriel Gudmundsson mendapat tekanan dari pemain-pemain Belanda di sisi kanan pertahanan, bagaimana upaya dari Van Hek dan juga Gravenberg sehingga membuat jatuh Gudmundsson, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Swedia. Bola dihadapi oleh Benjamin Nygren di sisi kanan, pemain-pemain Belanda turun ke belakang daerah kotak penaltinya, bagaimana juga penjaga gawang dari Belanda Bart Verbruggen memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk mengawal atau membentuk barisan pertahanan. Kita nantikan. Malen juga menjadi pagar betis bagi pemain Belanda, ambil ancang-ancang, sudah dilakukan ke kiri, menjadi sudah Isaki nampaknya ke atau pemain Swedia tadi berhasil menyambut tendangan penjuru atau tendangan bebas masuk kami. Kita masih nantikan apakah ada sebuah pelanggaran menyambut tendangan bebas tadi. Bagaimana sempat bersorak-sorai para pendukung Swedia. Ya, bagaimana posisi juga offside nampaknya menyambut tendangan di sisi kanan dari pertahanan Swedia. Bagaimana nomor punggung 2 nampaknya tadi yang sempat menyundul Gustav Lagerbilk, yang akhirnya diputuskan tidak terjadi gol meski umpan yang diberikan sudah cukup manis dari tendangan bebas Benjamin Nygren tadi. Menit akhir babak yang pertama ini, kita masih menantikan, nampaknya 4 menit akan diberikan waktu tambahan. Masih ada kesempatan untuk dua tim menciptakan gol di babak yang pertama ini. Upaya lagi dari Belanda, berbahaya saudara-saudara. Masih terjadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh Frankie de Jong di dekat lingkaran tengah. Sodorkan kepada Van de Ven. Van de Ven alirkan kepada Cody Gakpo di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Masih Cody Gakpo, berhasil Gakpo, berhasil ke tempat hati, kirimkan umpan ke tengah. Namun jauh atau tidak mampu dikuasai tadi, dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Swedia. Angkat langsung jauh ke depan, terjadi perebutan di sana. Di sudut Van Hek, bola pun bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Swedia. Gabriel Gudmundsson lemparan ke dalam atau sodorkan saja kepada kapten. Bagaimana Victor Lindelof kini menguasai bola. Lindelof menatap ke depan, sodorkan bola ke depan. Mencari perebutan di sana, dibayang oleh Frankie de Jong. Melebar kini kepada Gudmundsson. Masih Gudmundsson di sektor sebelah kiri, ini serang dari Swedia. Mundur kembali kepada Lindelof. Mencoba menguasai bola di sisa menit waktu tambahan babak yang pertama ini. Ada Isakin, kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan untuk mencari Yasin Ayarika di sana, atau juga Benjamin Nygren, sodorkan lagi, melebar ke sektor sebelah kanan. Oh, terjatuh tadi Yasin Ayari nampaknya, mendapat ganjaran dari Dumfries di depan daerah kotak penalti dari Belanda. Kembali ini menjadi peluang bagi Swedia untuk menciptakan peluang di daerah kotak penalti dari Belanda di menit-menit akhir ini babak yang pertama. Tertinggal 0-2 dari Belanda. Nampaknya ada Victor Gyökeres yang sudah memegang si kulit bundar. Di sana juga ada Alexander Isak yang juga berada di depan si kulit bundar. Sementara beberapa pemain Belanda membentuk pagar betis. Bagaimana Daniel van Malen juga mencoba membendung dengan merebahkan diri di batas lapangan untuk mengantisipasi tendangan menyusur tanah jika pagar betis yang telah dibentuk tidak mampu membendung umpan atau tendangan
3: bola atas yang akan dilakukan. Victor Gyokeres konsentrasi, memberikan arahan, natap ke depan dia, komunikasi, kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas kali ini. Konsentrasi Victor Gyokeres, mampu ditepis lagi oleh Verbruggen tadi. Upaya dari Gyokeres di sisi kiri gawang, mencoba menembak, memanfaatkan tendangan bebas tadi, namun mampu ditepis jaga gawang dari Belanda. Belum menciptakan gol kini Swedia di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Lemparan ke dalam nampaknya akan dilakukan, lemparan atau long throw nampaknya langsung ke dalam kotak penalti, dihalau lagi oleh Barisan, mencoba lagi tendangan volley. Oh, belum. Bagaimana nomor 10 nampaknya dari Swedia, Benjamin Nygren. Upaya lagi gagal dari pemain-pemain Swedia untuk menciptakan gol di babak yang pertama ini. Hanya berbuah tendangan gawang saja bagi Belanda. Kurang lebih tersisa kurang dari 1 menit nampaknya. Waktu tambahan terjadi perebutan di sana. Mencoba terjadi pelanggaran nampaknya terhadap Gyokeres. Tendangan bebas bagi Swedia di sisi kanan. Sodorkan lagi dengan cepat di sektor sebelah kanan atau sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Pemain Swedia nomor punggung 21 di sana. Ada Alexander tadi, namun dapat direbut lagi pemain Belanda. Ada Frankie de Jong, mencoba bangun serangan. Frankie de Jong kembali patah lagi, dapat lagi sodorkan bola ke depan, namun kembali diputus lagi oleh pemain Swedia. Terjadi perebutan di sana. Ada Frankie de Jong, juga Gianni Rendes. Ada lagi sodorkan bola ke depan, namun lagi bagaimana Swedia. Gyokeres di dalam kotak penalti. Gyokeres berputar-putar dia ke tengah lagi, mundur ke belakang, lepas ke tengah. Sungguh frustasi pemain-pemain Swedia. Bagaimana tendangannya terus dipatahkan oleh penjaga gawang Bart Verbruggen di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Belum membuahkan gol, namun serangan Swedia terus mengalir ke daerah pertahanan dari timnas Belanda. Apakah ini menjadikan tendangan penjuru di waktu yang tersisa? Ya, tendangan penjuru kini bagi Swedia di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Bersiap-siap, konsentrasi, sudah dilakukan kaki kanan. Oh, ditepis lagi oleh Verbruggen, mencoba dikejar, namun bersamaan dengan itu Michael Oliver, wasit dari Inggris ini, meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang pertama ini dengan keunggulan 2-0 bagi timnas Belanda atas Swedia di laga kedua fase grup F Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Sabil dan juga Bung Nova yang akan mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Silakan Bung Sabil.
4: Iya, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata pertandingan babak pertama tadi ya, Belanda melawan Swedia. Dan saya masih bersama Bung Nova tentunya untuk mengulas jalannya babak pertandingan pertama tadi. Ini terlihat dari statistik Bung Nova, dan juga kita tadi juga melihat ya jalannya pertandingan, dominasi Belanda sangat terlihat nih Bung Nova. Gimana Anda melihat menilainya?
1: Iya, Belanda hingga 45 menit pertama menguasai bola sebanyak 59% berbanding 41%. Tetapi Bung Sabil, yang menarik adalah total tembakan yang dilakukan Belanda itu 5, sementara ada 9 tembakan yang dilakukan oleh Swedia. Jadi ini menunjukkan bagaimana respon Swedia setelah tadi tertinggal 0-2. Mereka mencoba untuk berusaha melakukan apa yang mereka bisa ya, termasuk tadi lewat skema bola mati. Jadi ada dua peluang yang benar-benar mengancam gawang Bart Verbruggen tadi lewat tendangan bebas dari Brian Nygren yang disundul oleh Gustav Lagerbielke, namun offside kendatipun bola tadi masuk ke gawang sehingga dianulir. Dan yang kedua adalah tendangan bebas dari Victor Gyokeres yang ditepis oleh Bart Verbruggen. Kemudian juga Yasin Ayat, pemain yang mencetak 2 gol saat melawan Tunisia, kembali menunjukkan kemampuan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Tapi memang hingga 45 menit pertama ini belum ada gol ya.
4: Ya, dan kita melihat bagaimana peran Brian Robbie mencetak brace. Dan ini dicetak di menit ke-5 dan menit ke-17. Ada apa dengan Swedia yang sepertinya telat panas nih, Bung Nova?
1: Iya, ini tampaknya Brobi ini menjadi apa punya kunci untuk membuka pertahanan belakang gitu. Jadi tampaknya memang dia jeli, dia adalah seorang juru gedor, seorang bomber yang eksplosif. Dia punya apa kaki kanan dan kaki kiri yang sama bagusnya, kanan kiri oke ini gitu. Sundulannya bagus tadi, tapi kita lihat bagaimana dia bisa memaksimalkan umpan dari sisi kiri yang pertama ya tadi dari Cody Gakpo dan yang kedua dari Denzel Dumfries. Ini menunjukkan dia adalah orang yang tepat di saat yang tepat begitu.
4: Ya, yeah, the right man in the right place. Yeah. Dan ya, sedianya telah panas atau memang Belandanya yang betul-betul mengagetkan dengan begitu agresifnya menyerang di babak pertama, itu berarti seperti apa?
1: Iya, dua faktor itu ya. Bagaimana ini Ronald Koeman benar-benar menampilkan sebuah strategi total football yang benar-benar langsung nyetel sejak menit pertama. Bagaimana para pemain Belanda ini menciptakan jarak yang betul-betul rapat satu sama lain, sehingga ketika Swedia mencoba menyerang, langsung diintercept, langsung patah serangan, kemudian bola mendekati kotak penalti, ada peluang dan ada eksekusi yang bagus sehingga Belanda bisa unggul 2-0. Dan Swedia tadi setelah hydration break mencoba untuk melakukan sebuah perubahan, terlihat jelas nyata ada perubahan itu, tetapi belum ada eksekusi yang bisa membuat gawang Belanda bobol.
4: Ya, dan kita melihat di sini banyak pemberitaan terkait dengan Summerfield yang dikatakan kurang fit dan kemudian diganti Brobby. Anda melihatnya sebetulnya memang karena Summerfield kurang fit atau ini memang taktik jenius dari pelatih Belanda menempatkan Brobby sebagai penyerang yang akhirnya membuat kejutan mencetak brace di menit-menit awal tadi, Bung Nova?
1: Ya, sebelum pertandingan Ronald Koeman ini pada press conference menyebutkan bahwa pada pertandingan pertama ada pergantian pemain yang kurang pas dan dia menerima kritik dari banyak orang dan dia menerima dengan legowo kritik itu ya, tidak antipati terhadap kritik ini Ronald Koeman. Dan kemudian dia menjelaskan bahwa oke, di pertandingan kedua nanti dia akan melakukan perubahan yang dia coba untuk membuat Belanda lebih agresif, lebih positif dan akhirnya menempatkan Brobby di lini depan. Memang terlepas dari Crescencio Summerfield yang mengalami kurang fit ya, kurang bugar ini, Belanda punya sosok-sosok pemain yang bisa ditempatkan di posisi central forward atau di posisi ujung tombak paling depan ini. Ada Wout Weghorst, Memphis Depay, Daniel Malen, juga ada Cody Gakpo dan Hugh Steele. Ini bisa jadi center forward, tapi pilihan jatuh kepada Brobby, pemain 24 tahun, salah satu pemain muda yang dibawa oleh Ronald Koeman dan ya tidak mengecewakan, justru membuat Belanda unggul 2-0.
4: Disengaja atau tidak, kehadiran Brobby di starting line up malam ini tentunya membuat bangga timnas Belanda dan juga para pendukungnya ini dengan mencetak brace ya. Namun kalau kita lihat di cadangan ini masih serem-serem nih. Tadi Anda sebut ada Weghorst, ada Memphis Depay. Akankah nantinya terjadi pergantian pemain babak kedua mungkin untuk rotasi, Bung Nova?
1: Iya, ini mengingat Belanda di babak pertama begitu agresif, di babak kedua kemungkinan juga tidak akan jauh berbeda, tetap akan melakukan pressing-pressing baik ketika menguasai bola maupun ketika kehilangan bola. Jadi mungkin nanti akan ada pergantian pemain, itu pasti untuk rotasi ya, karena masih ada pertandingan selanjutnya melawan Tunisia bagi Belanda. Tetapi yang saya lihat di sini mungkin untuk memberikan waktu istirahat bagi para pemain untuk pergantian secara taktik, saya rasa tidak akan terjadi pada hari ini, lebih kepada untuk memberikan istirahat atau memberikan jam terbang atau menit bermain kepada pemain-pemain yang belum bermain.
4: Atau Anda melihatnya Belanda akan lebih defense babak kedua untuk mempertahankan keunggulan atau masih tetap agresif nih taktiknya?
1: Sepertinya menyerang adalah pertahanan terbaik.
4: Oh gitu. Dan untuk kubu Swedia sendiri ini seperti apa Anda melihat nantinya perubahan di babak kedua? Untuk pastinya mereka tidak mau tertinggal ya, pasti setidaknya mengincar imbang dan tentu saja bisa membalikkan keadaan. Apa yang harus dilakukan pelatih Swedia?
1: Ya, mereka harus melupakan babak pertama karena 45 menit masih tersedia, mungkin akan dia plus-plus ya, ada tambahan waktunya nanti ya. Jadi tadi sudah terlihat perubahan yang dilakukan oleh Swedia, bagaimana berusaha bermain lebih cepat, berusaha bermain lebih taktis, berusaha untuk memberikan tekanan balik ya. Panjang 22 menit babak pertama tadi mereka lebih sering kehilangan bola, lebih sering gagal membangun serangan, tetapi kemudian 23 menit setelahnya plus di masa injury time mereka bisa tampil lebih bagus dalam mendistribusikan bola, termasuk ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Belanda dan mereka mencoba memaksimalkan situasi set piece. Tadi sebenarnya sudah membuat penonton atau pendukung Belanda tahan napas.
4: Iya, sempat gol namun dianulir karena offside. Dan memang pasca tertinggal 2 gol mereka semakin semangat juga untuk membalas. Tadi sudah Anda jelaskan juga tembakannya sebenarnya lebih unggul 10 berbanding 7 dan ke arah gawangnya 5 berbanding 4. Menarik untuk kita saksikan nanti di babak kedua seperti apa perubahan taktik, dan juga pastinya Swedia akan lebih keluar menyerang ya, Bung Nova ya.
1: Iya, betul.
4: Ya. Dan ya, kita nanti akan jelang kick off babak kedua. Nanti kita bergabung lagi ya Bung Nova ya. Di laporan pandangan mata juga kembali bersama Bung Indra dan Bung Tomo. Kita jelang warta berita terlebih dahulu pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Sorotan berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tidak menduplikasi penanganan dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang diusut Kejaksaan Agung. Laporan yang disampaikan Khairul Umam.
1: Terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam program MBG.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tidak akan menduplikasi penanganan perkara dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang saat ini sedang diusut oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung. Karena itu, penanganan perkara oleh aparat penegak hukum dilakukan dengan mengedepankan koordinasi dan sinergi. Menurut Budi, koordinasi antar lembaga penegak hukum sangatlah penting. Hal tersebut untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum.
1: Kita menghormati langkah dan proses hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam program MBG. Adapun dalam sistem peradilan pidana, penegakan hukum antar lembaga memang memerlukan koordinasi yang baik agar penanganan perkara dapat berjalan efektif, efisien, dan tentunya memberikan kepastian hukum. Maka sejalan dengan prinsip KPK tidak melakukan duplikasi proses penegakan hukum terhadap perkara yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum lain.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan siap bersinergi dengan Badan Gizi Nasional. Sinergi dilakukan untuk mengawal perbaikan sistem dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan telah berkomunikasi dengan Kepala BGN yang baru terkait kajian KPK mengenai program tersebut. Menurutnya, BGN masih membutuhkan dukungan KPK khususnya dari aspek pencegahan korupsi. Setio menjelaskan kepemimpinan baru di BGN membawa pendekatan dan kebijakan yang berbeda dalam pengelolaan program MBG. Karena itu, KPK akan menyesuaikan rekomendasi yang diberikan dengan kebijakan yang tengah disusun oleh BGN. Meski demikian, hasil kajian yang sebelumnya dilakukan KPK telah disampaikan kepada BGN, serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan tata kelola programnya.
3: Jadi gini, saya sempat bertemu dan berbicara dengan Kepala BGN pada saat di kegiatan di Sentul, 2 minggu lalu ya. Gitu. Jadi beliau menyampaikan bahwa tetap membutuhkan dan akan bersinergi dengan KPK khususnya Kedeputian Pencegahan untuk melakukan atau membahas kajian-kajian. Karena kan mungkin sudah bahasanya itu, ya mohon maaf, menurut saya rezimnya kan sudah berbeda. Sekarang dipimpin oleh Kepala BGN yang baru. Pasti ada kebijakan, gitu, ada keputusan, ada pertimbangan-pertimbangan yang akan diambil oleh beliau. Nah ini kita sesuaikan. Tapi setidaknya kajian ini kan sudah diketahui oleh Kepala BGN seperti apa yang sudah disampaikan pada laporan tahunan.
2: Setio mengatakan bahwa fokus utama yang perlu dibenahi adalah sistem pelaksanaan program agar lebih transparan dan akuntabel. Ia menilai seluruh proses harus terbuka dan melibatkan berbagai pihak dalam pengawasannya. Setio juga menambahkan pengawasan tidak hanya melibatkan KPK, tetapi juga dapat melibatkan unsur pengawas di daerah hingga masyarakat. Dengan keterlibatan publik, pelaksanaan program MBG diharapkan lebih terbuka dan mudah dipantau. Dari Jakarta, Herul Mampro, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nasional.
1: Ya, pendengar, terlihat ini kick-off babak kedua sudah dimulai, di mana Swedia melakukan mencoba melakukan serangan dari belakang, umpan langsung ke depan, namun berhasil dibuang kembali oleh pemain Belanda. Masih terjadi perebutan di lini tengah. Sekarang lini kanan serangan Swedia dua dan mencoba dilakukan oleh punggung 8 ke kotak penalti, namun kembali dapat diblok. Dan selanjutnya jalannya pertandingan akan dilaporkan secara langsung oleh Bung Indra dan Bung Tomo, dan pastinya masih bersama komentator Bung Nova. Silakan rekan-rekan.
2: Ya, terima kasih Bung Sabil yang sudah mengawal bagaimana awal-awal babak yang kedua di laga antara Belanda menghadapi Swedia di fase grup F. Pertandingan kedua fase grup F, Belanda tadi di babak yang pertama unggul 2-0 atas Swedia. Kini Belanda menempati sisi kanan dari tempat kami melaporkan, sementara Swedia beralih ke sisi kiri lapangan pertandingan. Ada Virgil van Dijk menguasai bola kepada Van Heek, sodorkan bola ke depan, kerjasama dengan Dumfries nampaknya, alirkan langsung jauh ke depan, berbahaya, terjadi perebutan sana. Bagaimana Chani Rendes datang lagi, disapu saja langsung jauh ke daerah pertahanan Belanda. Virgil van Dijk sodorkan saja kepada Nicky van Heek, kepada Frankie de Jong di ketelengkaran tengah. Frankie de Jong bersama dengan ada juga pemain yang baru masuk dengan Summerfield, sodorkan lagi, sodorkan bola ke depan, gol! Cody Gakpo nampaknya yang menciptakan gol ketiga bagi Belanda, memanfaatkan umpan crossing tadi di sisi kiri pertahanan dari Swedia, menambah keunggulan bagi timnas oranye menjadi 3-0 di babak yang kedua. Baru berlangsung sekitar 2 menit sudah memecah kembali gol bagi timnas oranye Belanda. Bung Nova, bagaimana melihat proses terjadinya gol di babak yang kedua ini dari Belanda?
3: Iya, kita lihat tadi bagaimana kontribusi dari Vincenzo Somerville ya, pada babak kedua ini baru dimainkan langsung menunjukkan kualitasnya, mengolah si kulit bulat tadi, masuk kotak penalti, memberikan bola kepada Denzel Dumfries, dan Dumfries lagi-lagi memberikan umpan ke tiang jauh, disambut dengan baik oleh Cody Gakpo, sehingga skor menjadi 3-0. Lagi-lagi sebuah shock terapi dari Belanda pada menit-menit awal.
2: Ya, kembali kini mencoba Swedia membalas atau mencoba melakukan serangan di sisi kiri pertahanan dari Belanda, namun belum membuahkan hasil. Bola bergulir keluar lapangan di sisi kiri, langsung saja dikuasai oleh Bart Verbruggen, sodorkan saja langsung kepada Dumfries di sisi kanan, pada lagi Van Heek, menguasai bola Van Heek, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri dalam, ada Virgil van Dijk, tenang kini menguasai bola. Belanda unggul 3-0 atas Swedia, meski di pertandingan pertama bagaimana Swedia berhasil memimpin setelah meraih kemenangan atas Tunisia, namun nampaknya semakin ketat persaingan di grup F ini jika Belanda juga mampu meraih kemenangan atas Swedia. Cody Gakpo kini menguasai bola, masih Cody Gakpo, lepaskan tendangan, namun sempat kesulitan tadi dibayangi ketat oleh pemain-pemain dari Swedia. Cody Gakpo berhasil dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang dari Swedia tadi, Kristoffer Nordfeldt. Upaya lagi dari Swedia untuk menguasai bola, masih di dekat lingkaran tengah. Yasin Ayari nampaknya menguasai bola, sodorkan ke sektor sebelah kiri, ada Viktor Lindelof, kapten kesebelasan dari Swedia, pendek saja kepada Benjamin Nygren, dekat lingkaran tengah. Benjamin Nygren sodorkan lagi kepada Isak Hien, melebar ke sisi kanan ada Gustav melebar ke sisi kanan luar, mendorongkan bola ke depan, tidak sama 1-2 mencoba kini Swedia menguasai bola melalui lagi sodorkan lagi tekuk penalti, namun terlalu jauh tadi atau terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikuasai oleh Gabriel Gudmundsson, berhasil dibuang oleh Summerfield di sisi kanan. Summerfield menggantikan pemain Donyel Malen nomor punggung 18 dari Belanda di babak yang kedua ini. Lindelof kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan, tidak sama 1-2 pemain Swedia. Bagaimana Yasin Ayari mencoba menguasai bola di sektor sebelah kiri kerjasama dengan pemain Jesper Karlström, mundur ke belakang kepada Isak Hien. Isak Hien menatap ke depan, kepada siapa akan diberikan, kembali lagi kepada Lindelof di sektor sebelah kiri, sodorkan lagi bola ke depan, mencari kawannya yang lebih bebas, namun melebar ke sisi kanan dan Gustav, lagi nomor punggung 21 Alexander menguasai bola, kirimkan bola ke dalam kotak penalti, namun berhasil dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Belanda. Bloemer, Virgil van Dijk langsung sodorkan saja bola keluar ke sisi kiri pertahanan dari timnas oranye ini, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Swedia di sisi kiri pertahanan dari Belanda. Siap-siap akan melakukan lemparan ke dalam Swedia, nampaknya akan dilakukan long throw karena sejumlah pemain Swedia berada di kotak penalti. Gudmundsson nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam, mengambil ancang-ancang jauh. Gudmundsson sudah dilakukan lemparan di sana, mencoba dikontrol lagi, lepaskan tenaga, namun membentur lagi pemain dari Belanda lainnya, mencoba lagi dikejar, namun terlalu deras datangnya bola, tidak mampu dijangkau tadi oleh Gudmundsson di sisi kiri pertahanan dari Belanda. Angkat langsung jauh ke depan, mencoba menemui Brian Brobby tadi, dapat lagi dikuasai oleh pemain dari Swedia. Kini nomor punggung 10 di sana, bagaimana Benjamin Nygren, masih Benjamin, sodorkan lagi kepada Yasin. Yasin menguasai bola di lingkaran tengah lapangan, sodorkan melebar kepada Lindelof di sektor sebelah kiri, angkat ke depan tadi mencari Isak, bersama dengan Gyökeres tadi maksudnya, namun memberikan lagi kepada Van Hek. Ada Summerfield, namun terjatuh Summerfield, mendapat pengawalan ketat tadi nampaknya dari Gudmundsson, upaya untuk menghentikan pergerakan dari Summerfield, menghadiahkan kartu kuning wasit Michael Oliver terhadap Gudmundsson setelah menghentikan pergerakan dari Summerfield, pemain nomor punggung 24 yang baru masuk di babak yang kedua ini dari tim nasional Belanda, menghasilkan tendangan bebas kini bagi tim oranye. Di sisi kanan lini serangnya sudah dilakukan dengan cepat, ada Van Hek kini menguasai bola. Van Hek, pada siapa akan diberikan Van Hek, sodorkan lagi kepada Virgil van Dijk, mundur ke belakang pada penjaga gawang Bart Verbruggen, angkat langsung jauh gerang Verbuga mencari Brian Brobby, namun dapat dikuasai atau dipatahkan oleh barisan pertahanan tadi. Isak Hien dari Swedia, ada Lindelof kini di sektor sebelah kiri, balikan lagi pada Isak Hien di daerah kotak penalti, angkat langsung ke depan Isak Hien mencari Gyökeres dan juga Alexander Isak, namun kembali lagi dapat lagi but lagi oleh pemain dari Swedia. Alexander nampaknya di sektor sebelah kiri, berputar-putar dia kepada siapa yang diberikan, ada lagi Isak, masih Isak dari kotak penalti, terlepas penguasaan bola dari Isak tadi, dapat direbut lagi oleh pemain Belanda. Dumfries atau juga Gravenberg nampaknya kembali bersama dengan Summerfield di lingkaran tengah. Summerfield mendekati daerah pertahanan dari Belanda, ada Cody Gakpo di sana, Cody Gakpo lepas di sana, gol kedua dari Cody Gakpo, kembali membuat suasana stadion bergemuruh bagi tim nasional Belanda di menit ke-54 babak yang kedua ini, menambah keunggulan bagi tim oranye menjadi 4-0. Kegagalan untuk mengantisipasi pergerakan dari serangan balik cepat dari tim nasional Belanda, Bung Nova.
3: Ya, kali ini Cody Gakpo melakukan sebuah gocekan yang membuat sebuah pergerakan individu, ciri khas dia yang membuat lini belakang dari Swedia kontang-panting, kocar-kacir. Kita saksikan kejelian dia cutting inside dan melepaskan tembakan ke tiang dekat yang memang ini menghancurkan impian dan harapan Swedia, dan Belanda masih mungkin bisa menambah gol jika situasinya masih seperti ini.
2: Ya, penampilan yang luar biasa dari pemain-pemain Belanda, termasuk juga bagaimana pergerakan dari Summerfield tadi melakukan serangan balik yang cepat di sisi kanan pertahanan dari Swedia.
3: sodorkan bola kepada Kodik Bako dan mampu dimanfaatkan dengan baik. Dan ini nampaknya akan pergantian pemain dari Swedia yang langsung merespon bagaimana ketertinggalan mereka di babak yang kedua ini. Bagaimana melihat pergantian pemain ini, Bung? Tiga pemain sekaligus nih, Bung.
0: Ya, tampaknya pelatih Graham Potter ingin memasukkan pemain-pemain yang memiliki kualitas penyerangan lebih baik ya, dan juga menggantikan pemain-pemain yang terlihat tadi kurang maksimal hingga menit ke-55, sehingga mereka kini harus bekerja keras memangkas defisit gol untuk setidaknya bisa membuat keadaan seri, karena masih tersisa sekitar 35 menit lagi, sehingga Swedia sebenarnya masih punya peluang, tetapi memang waktunya tidak, waktunya terbatas ini.
3: Ya, upaya lagi gini Swedia menguasai bola di sektor sebelah kanan Alexander, dan juga nomor punggung 11 nampaknya baru masuk Anthony Elang.

0: situ sebelah kanan. Begitu tapi dimasukkan sebelah kanan. Oh. Atau juga Ryan Gravenberg nampaknya tadi di sisi kiri dalam dari pertahanan Swedia hampir saja kembali membuat bagaimana pertahanan dari Swedia tadi begitu tegang menghadapi serangan bertubi-tubi dari tim nasional Belanda. Masuki menit ke-57 babak yang kedua ini di mana Belanda unggul 4-0 kini atas Swedia. Mencoba lagi bagaimana Alexander tadi atau juga Gustav Lagerbilk todokan kepada Lindelof, masih Lindelof menguasai bola pemain Swedia. Lebih hati-hati Isakhin, sodorkan bola ke depan namun kembali patah di tengah jalan. Ada lagi Ryan Gravenberg, sodorkan pada Cody Gakpo, kerjasama dengan Cianni Renders, mundur ke belakang pada Van Hek, ada Van de Jong, Frankie de Jong melebar ke sisi kanan, ada menemui Dumfries, mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Swedia. Masih Denzel Dumfries, menguasai bola kerjasama dengan Cianni Renders, masih Cianni. Oh, tadi ada bagaimana pergerakan juga Summerfield di sisi kanan lini serang dari Belanda. Van Hek kini, Frankie Young, menguasai bola, alirkan lagi, sodok kepada Cianni Renders kerjasama, namun kembali patah lagi, berbahaya kini Swedia melakukan serang balik. Lalu Isak tadi, lalu sodok lagi bola ke depan, berbahaya, pemain Swedia, tepat cadangan, gol! Nampaknya nomor punggung 11 yang baru masuk tadi, bagaimana Anthony Elanga berhasil akhirnya membuat Swedia menciptakan skor di babak yang kedua ini. Bagaimana Bung? Gol dari Elanga membawa serangan balik yang cepat tadi. Kesalahan dari pemain Belanda mampu dimanfaatkan dengan baik oleh tiga pemain Swedia yang langsung mengisi daerah pertahanan Belanda, Bung.
1: Ya, pemain Swedia benar-benar memanfaatkan peluang dalam kesempitan ya. Tadi mematahkan serangan, langsung transisi positif yang cepat. Dan Anthony Elanga membuktikan dia adalah pilihan yang tepat dari Graham Potter untuk dimasukkan tadi ya. Baru beberapa menit di lapangan dan mencetak gol pertama bagi Swedia di pertandingan kali ini. Yang sekaligus menghidupkan kembali kans bagi Swedia untuk bangkit. Meskipun masih ada 3 gol, bukan mustahil karena masih ada 30 menit lagi.
0: Iya, nampak juga Belanda melakukan pergantian pemain, merespon juga bagaimana Swedia yang baru saja menciptakan gol di babak yang kedua ini, mana De Jong dan Reinders juga akhirnya diganti dan digantikan oleh Kupainis dan Thiel di menit ke-59 babak yang kedua ini untuk memperkuat lini tengah nampaknya dari tim nasional Belanda. Serangan lagi dari Swedia. Oh, ada Elanga tadi, rodokan bola ke depan. Elanga tadi mencoba menguasai bola, namun kembali gagal tadi bagaimana umpan dari Isakhin kepada Elanga. Tony Elanga namun berhasil dikuasai dengan baik oleh Verbruggen, jaga gawang dari tim oranye ini. Dia belum membahayakan gawang. Sodokan saja kepada Van Dijk, sodokan lagi ke depan kepada Kupainas. Masih Kupainas mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri. Kecelahan lagi kini mencoba Belanda kerjasama dengan Cody Gakpo. Gakpo berputar-putar dibayangi tadi oleh pemain nomor punggung 2 dari Swedia, gimana Gustav, namun kembali lagi dikuasai oleh pemain Belanda. Mundur ke belakang, ada Van Hek ini menguasai bola, sodokan melebar kepada mencari Summerfield nampaknya di sana. Dan lagi mundur kepada Denzel Dumfries, masih Dumfries mencoba mundur lagi, membuka ruang, berikan lagi pada Verbruggen. Dodokan bola kepada kapten kesebelasan, Van Dijk dengan tenang ke minus, mundur ke belakang back pass kepada Verbruggen, angkat ke depan Verbruggen, mencari Cody Gakpo di sana, namun lebih dekat kepada pemain Swedia. Elanga kini menguasai bola, berbahaya, kini Swedia menguasai bola, tidak sama, ada Elanga di sektor sebelah kanan, kini ke umpan, dapat lagi, hampir saja menemui bagaimana Alexander Isak yang sudah berdiri atau berlari di depan kotak penalti Belanda ini. Hampir namun berhasil diamankan. Bagaimana pertahanan dari Belanda, Van Hek nampaknya. Swedia yang mencoba bangkit di babak yang kedua ini setelah menciptakan gol dari Anthony Elanga, kini menghasilkan tendangan penjuru di babak yang kedua ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Dari Ayari, ada Ayari maksud kami, Yasin Ayari akan menguasai bola, tendangan penjuru sudah dilakukan kaki kanan, disundul saja oleh Van Dijk jauh ke depan, namun datang lagi sundulan, belum membahayakan gawang dari Swedia karena masih menyamping jauh

0: di sisi gawang dari Belanda yang dikawal oleh Bart Verbruggen. Gagal lagi serangan dari Swedia di babak yang kedua ini, di mana mereka kini menipiskan ketertinggalan dengan skor 1-4 atas tim nasional Belanda.
1: Ya, pertandingan sudah masuk di menit 62, di mana Belanda saat ini menguasai bola. Kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia mencoba untuk membangun serangan. Kali ini tadi ada Sommerfeld, kemudian belakang lagi ada Gravenberg, kali ini ada Van Heek, kemudian kali ini ke belakang lagi dia ada Virgil van Dijk, angkatan kesebelasan, coba untuk membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan. Ada Bobby hampir saja tadi, bagaimana Bobby mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh pemain Swedia tadi, Isakin. Umpan yang disodorkan kepada Bobby tadi hampir menambah pundi-pundi gol bagi Belanda, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh sektor pertahanan dari Swedia. Kali ini tendangan penjuru untuk Belanda di sektor sebelah kanan pertahanan Swedia akan coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 20, Kopmeiner. Mengangkat tangan dia, menggunakan kaki kiri sudah dalam kotak penalti. Mencoba disambut oleh pemain-pemain Belanda namun tidak berhasil. Bola kali ini bergulir dengan bebas di belakang, ada Denzel Dumfries. Kembali dia melebar ke sisi sebelah kanan, ada Kopmeiner. Menggunakan kaki kiri langsung dalam kotak penalti, yang dituju adalah Sommerfeld. Namun bola ternyata lebih dekat dengan garis batas sehingga keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain-pemain Swedia di menit 63 pertandingan. Swedia masih tertinggal 3 gol meskipun sudah berhasil tadi membalas melalui Anthony Elanga di menit 58, namun masih ada selisih 3 gol untuk mereka. Menceploskan bola ke dalam gawang Belanda yang dikawal oleh Bert Verbruggen. Swedia kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Belanda namun gagal lagi. Pemain-pemain Belanda berhasil mematahkan dengan mudah upaya-upaya pemain-pemain dari Swedia kali ini. Miners kali ini mencoba untuk melakukan serangan, melebar dia, terpatahkan oleh Gustav Lagerbielke. Ya, tadi upaya yang dilakukan oleh Cody Gakpo mencoba untuk mengecoh namun berhasil dibaca oleh Lagerbielke sehingga lemparan ke dalam kali ini oleh Belanda. Bobby ingin mencoba untuk menerima umpan dari Rob Miner tadi namun terjatuh satu pemain dari Swedia. Bola kali ini berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Victor Lindelof, kapten kesebelasan dari Swedia, di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Isakin kali ini coba untuk Yasin Ayari sepertinya melebar kepada Zanelli. Mainnya baru Gustav Lagerbielke. Masih Gustav Lagerbielke, sudah melewati garis tengah, kembali ke belakang kali ini dia. Ada Victor Lindelof di sektor sebelah kiri pertahanan Swedia. Isakin di tengah kali ini masih mencari rekannya yang berdiri bebas. Alexander Isak kali ini mencoba untuk menerima umpan ke depan. Victor Gyökeres yang ditunggu, yang dituju kali ini ada Elanga tadi, namun terlepas dari Elanga, berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Swedia. Kali ini pemain nomor punggung 7 yaitu Bergvall yang baru saja masuk. Isak kali ini, Alexander Isak di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda dalam kotak penalti. Ada Elanga bekerja sama dengan Isak. Isak di dalam kotak penalti, berputar-putar dia. Masih Isak mencoba melakukan di dalam kotak penalti lagi. Sayang sekali umpan yang disodorkan oleh Isak tidak berhasil menemui pemain-pemain Swedia. Masai kali ini bola oleh pemain-pemain Belanda. Terjatuh tadi satu pemain Swedia ketika akan berebut bola dengan pemain Belanda nomor punggung 16 yaitu Til yang baru saja masuk menggantikan Frenkie de Jong. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Ke belakang ada Van Heek di sektor kanan pertahanan Belanda. Masih pemain-pemain Belanda mencoba untuk membangun serangan kali ini. Van Heek, Gravenberg, Sommerfeld, belakang lagi ada Denzel Dumfries. Ke tengah dia, masih di sektor pertahanan Belanda, Virgil van Dijk. Kapten kesebelasan berjalan santai saja ini mengatur tempo pertandingan. Langsung yang dituju adalah Brobby. Brobby di dalam kotak penalti Swedia, Brobby dibayang-bayangin oleh Isakin. Belakang dia offside ternyata. Ketika menerima umpan, Brian Brobby berada dalam posisi offside. Tendangan bebas untuk pemain-pemain Swedia kali ini. Christopher Nordfeldt yang menjaga gawang. Ke kiri dia, Victor Lindelof. masih menguasai bola Lindelof, cari rekan yang bebas, Isak Hien ke tengah, kali ini masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Swedia mencoba untuk membangun serangan. Isak Hien masih berjalan dengan santainya, ada Yasin Ayari di situ, kerjasama dengan Bergvall. Kembali ke belakang ada Lagerbilke, tengah dia ada Erlangga bekerjasama dengan Gyökeres. Erlangga gitu juga berdibayang-bayangi oleh Nicky van de Ven, berhasil lolos dari Nicky van de Ven. Erlangga dalam kotak penalti, sayang sekali masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Belanda tadi. Bagaimana Virgil van Dijk mematahkan umpan dari Erlangga yang ditujukan kepada Alexander Isak, namun masih patah lagi, mengecoh tadi Nicky van de Ven, nutmeg ya, lain dari kolong. Swedia masih mencoba untuk membangun serangan, kali ini masih patah dari Belanda. Berhasil dicuri lagi oleh Ayari. Isak, Alexander Isak kali ini tuju lagi, Gyökeres patah lagi dari serangan-serangan dari Swedia. Masih mencoba untuk membangun serangan. Gustav Lagerbilke kali ini melebar dia. Victor Lindelof yang berada dalam pertahanan Belanda, kali ini Yasin Ayari. Alexander Isak, Yasin Ayari kembali lagi, masih Alexander Isak mencoba untuk melakukan penetrasi kali ini. Gudmundsson ada di dalam kotak penalti, yang dituju adalah Alexander Isak tadi, namun bola terlalu deras, umpan dari Gudmundsson di dalam kotak penalti tidak mampu diterima dengan baik, sehingga gagal maning Son. Ederson break kali ini untuk memberikan kesempatan bagi para pemain meneguk air sejenak sambil mengatur ritme pertandingan di kesempatan untuk malam hari ini. Sudah 4 gol kali ini bersarang di gawang dari Swedia. Baru satu yang dihadirkan oleh Swedia, namun tetap tidak menyurutkan semangat mereka nih. Apakah bisa juga nih nanti Bung Nova nih mereka menambah pundi-pundi gol mereka, Bung Nova?
2: Ya, satu gol dari Anthony Erlangga tampaknya bisa meningkatkan kepercayaan diri pemain-pemain Swedia. Masih ada 20 menit lagi yang tersisa. Tadi kita lihat Anthony Erlangga memiliki pergerakan yang begitu fantastis, bagaimana mengecoh Nicky van de Ven dengan sebuah nutmeg ya, dikolongin pakai sarung Nicky van de Ven. Jadi tampaknya lebih hidup setelah tadi Erlangga masuk, kemudian juga ada
1: Bergvall.
2: Dan ini mengingatkan kita kepada pertandingan Swedia melawan Tunisia, ketika itu Graham Potter melakukan pergantian pemain dan pemain itu mencetak gol, dan kali ini Erlangga yang masuk dan Erlangga mencetak gol, dan Swedia masih punya jatah pergantian pemain. Bukan tidak mungkin Graham Potter akan memaksimalkannya demi mencetak gol-gol selanjutnya bagi Belgia, bagi Swedia.
1: Ya. Apa artinya kehadiran Somerville di Belanda menggantikan Daniel Malen ketika Anda lihat malam hari ini?
2: Ya, tampaknya ini pergantian untuk memberikan darah baru, kesegaran di dalam tim Belanda, karena posisinya sama-sama sebagai attacking penyerang sayap, dan kehadirannya benar-benar
1: cukup merepotkan tadi ya.
2: Ada kontribusi nyata dengan sebuah kipas tadi ya, di Somerville, kemudian berujung gol Cody Gakpo. Jadi ini juga meningkatkan kepercayaan diri juga bagi Belanda dan juga Somerville bagi pemain muda ya. Ada Brobby juga pemain muda. Somerville pemain muda ya. Ini tampaknya masa depan Belanda masih cemerlang ini untuk menghadapi persaingan-persaingan di pentas Eropa maupun dunia.
1: Nah, Frenkie de Jong ditarik nih. Apakah juga ada pengaruhnya juga nih dengan sektor tengah Belanda ini?
2: Iya, kalau untuk Frenkie de Jong bisa jadi Ronald Koeman menyediakan waktu istirahat, karena memang de Jong ini selama musim 2025-2026 tidak benar-benar pada kondisi fit dan hampir saja ditinggal oleh Koeman untuk ke Piala Dunia ya.
1: Jadi bangunnya kesiangan dia, makanya hampir ditinggal deh.
2: Dan untuk Miners yang menjadi pengganti juga sebenarnya juga layak tampil ya, meskipun memang De Jong punya kualitas tersendiri begitu.
1: Nah, ini Memphis masuk menggantikan Brian Brobby. Bagaimana nih Anda melihat nih Memphis, apakah juga akan mencatatkan namanya di papan skor atau seperti apa skemanya yang Anda lihat dari pergantian pemain Brobby dengan Memphis ini?
2: Ya, yang pasti Brobby tidak akan mencetak hat-trick ya. Nah, ini bisa jadi Memphis Depay akan menjadi ujung tombak dalam formasi 4-3-3. Akan didukung Gakpo dan didukung Somerville. Dan bukan tidak mungkin si Memphis Depay ini akan terlecut setelah dua rekannya mencetak brace. Jadi dia akan mencetak brace juga untuk menambah persaingan sengit di internal Belanda.
1: Oke, baik. Dan pertandingan kali ini sudah berlangsung. Swedia masih menguasai bola di sektor pertahanan sebelah kiri mereka. Ada Victor Lindelof tadi di 7 kali ini yang ada pemain dari tengah mereka terjatuh. Kali ini pelanggaran untuk pemain Swedia setelah tadi pemain nomor 18 Yasin Ayari ini bersentuhan dengan Cobb Miner di tengah. Ya, terjatuh ketika sudah berhasil menggiring bola. Pelanggaran untuk Swedia. Dihadapi bola kali ini oleh Victor Lindelof. Sendirian dia menghadapi bola. Masih ada sekitar 4 pemain Swedia di dalam kotak penalti Belanda. Sudah dilakukan dalam kotak penalti. Bola langsung disundul saja oleh Van Hek tadi. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk Swedia di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Masih mencoba untuk mencari rekannya kali ini. Gabriel Gudmundsson. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Disundul saja. Nah, kali ini datang lagi serangan dari Swedia. Kembali sektor sebelah kanan pertahanan Belanda. Alexander Isak kali ini coba untuk membantu serangan. Ya. Masih Swedia melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti Belanda. Gagal lagi. Serangan yang coba dibangun oleh Swedia tadi. Sudah dalam posisi terjadi pelanggaran di dalam kotak penalti Belanda. Pemain nomor punggung 3 tadi, Victor Lindelof melakukan pelanggaran. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Masih pemain-pemain Belanda menguasai di sektor-sektor kiri pertahanan mereka. Van Dijk kali ini. Masih Van Dijk mencoba untuk merangsek sektor serangan. Van Dijk lebar dia. Dituju adalah Cody Gakpo kali ini. Masih bawa bola Cody Gakpo di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Memphis Depay. Terjatuh Memphis Depay di dalam kotak penalti. Bukan pelanggaran kali ini. Swedia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Yasin Ayari tadi. Masih terpotong lagi. Upaya yang dilakukan oleh Bergvall tadi. Kali ini pemain-pemain Belanda terjatuh tadi. Terjadi sentuhan. Kartu kuning kedua diberikan oleh wasit Michael Oliver terhadap pemain nomor punggung 18 yaitu Yasin Ayari dari Swedia. Ketika tadi mencoba mengganggu Ryan Gravenberg saat membawa bola di sektor tengah pertahanan mereka. Yasin Ayari, pemain nomor punggung 18, mendapatkan kartu kuning. Belanda kali ini masih menguasai bola. Sambil menjaga gawang, Verbruggen. Di tengah dia, lebar sedikit ada Mickey van de Ven. Langsung ke sektor sebelah kiri. Kali ini yang dituju adalah Cobb Miner. Pemain nomor punggung 15 tadi. Kemudian kali ini masih Gravenberg. Lebar dia, yang dituju adalah Somerville, pemain nomor punggung 24. Bisa dikuasai dengan baik oleh Somerville, dibayangkan yang ada dua pemain Swedia kali ini. Somerville, belakang dia. Kali ini ada Denzel Dumfries. Mencoba untuk membantu serangan. Van Hek, masih bawa bola. Van Hek sudah merangsek ke sektor tengah pertahanan dari Swedia. Melebar dia. Kali ini ada Teel di situ. Cody Gakpo. Dia sama dengan hati di dalam kotak penalti. Ah, sayang sekali. Umpan yang coba dilakukan oleh Teel tadi, Jasper Teel. Tidak mampu menemui sasaran sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Swedia. Di menit pertandingan sudah memasuki 75 menit di babak kedua. Swedia masih tertinggal 1-4 dari Belanda. Dua pemain Belanda yang cetak gol yakni Brian Bobby dan juga Cody Gakpo. Masing-masing di babak pertama dan juga di babak kedua. Belanda kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Sektor-sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Teel tadi mencoba untuk melewati satu pemain Swedia, namun gagal. Menghasilkan tendangan gawang saja untuk Swedia. Sudah dilakukan kali ini. Zanelli. Ke belakang dia ke Elanga kali ini di sektor sebelah kanan sektor serang Swedia. Umpan langsung dalam kotak penalti. Gagalkan lagi oleh Virgil van Dijk. Masih ada Alexander Isak di sana dalam kotak penalti Belanda. Eric Vogel kali ini bekerja sama dengan Alexander Isak, sudah merangsek dalam kotak penalti. Isak ke dalam, hampir saja melu terjadi kali ini di dalam kotak penalti dari Belanda. Hasil kuasa oleh pemain Belanda, bola jatuh satu pemain Belanda tadi saat berupaya untuk berebut bola dengan Gyökeres, yakni Memphis Depay, menghasilkan pelanggaran. Oh, Victor Lindelof ternyata yang membuat kesalahan ya, mendorong Memphis Depay di luar kotak penalti Belanda ini saat mencoba untuk melakukan serangan. Belanda kali ini menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Van Heek main nomor punggung 6 di sektor kanan. Depan dia yang dituju adalah Gravenberg. Gravenberg memberikan umpan langsung kepada Somerville, langsung dalam kotak penalti, masih melambung tinggi di atas mistar gawang Swedia. Tendangan gawang untuk Swedia kali ini, Christopher Nordfeldt. Ya, wasit menghentikan pertandingan sejenak. Kita tunggu apa keputusan wasit untuk menghentikan pertandingan ini. Masih kita tunggu bersama-sama apa yang terjadi di lapangan hijau untuk malam hari ini. Ya, Swedia masih mencoba untuk melakukan serangan kali ini. Isak Hien, lebar dia, Gustav Lagerbilke, balik kepada Isak Hien, jaga gawang Nordfeldt. Yang dituju adalah Gudmundsson, namun meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini Ali, main nomor punggung 26, masuk dari Swedia. Baru saja masuk, pergantian pemain tadi, langsung saja umpan dilakukan oleh Nordfeldt tadi. Hasil curi oleh pemain-pemain Belanda, dikuasai kembali oleh pemain-pemain Swedia di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Ke tengah dia kali ini, Alexander Isak melebar dia. Kali ini ada Yasin Ayari, coba untuk membangun serangan kali ini. Swedia, Ali tadi, kembali kepada Lindelof. Alexander Isak berada di sektor dalam kotak penalti Belanda, namun salah umpan tadi kepada Elanga, maksudnya berhasil dipotong oleh pemain-pemain Belanda, dibuang saja jauh oleh Virgil van Dijk. Bola tadi menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Swedia. Sudah dilakukan kali ini Isak Hien. Ada Bergvall di situ di tengah. Yang dituju adalah Victor Lindelof, namun salah umpan, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini mencoba untuk bangun serangan Memphis Depay, kali ini yang dituju berhasil patahkan lagi oleh pemain Swedia. Curi Bergvall kali ini mencoba untuk melakukan serangan, sudah melewati garis tengah, melebar dia ke kanan, ada Elanga di situ, main nomor punggung 11, berhadapan dengan Mickey van de Ven. Sayang sekali, berhasil dicuri, terjadi pelanggaran oleh Bergvall tadi ketika mencoba berebut bola dengan Cody Gakpo. Terjatuh Cody Gakpo, masih memegang kaki kanannya Cody Gakpo ini, setelah lagi berbenturan dengan Bergvall, pemain nomor punggung 7 dari Swedia, sehingga menghasilkan pelanggaran. Tendangan bebas untuk Belanda, kali ini masih unggul 4-1 di menit pertandingan, sudah memasuki menit ke-80 di babak kedua untuk malam hari ini. Lukas Bergvall juga sekaligus mendapatkan kartu kuning, pemain nomor punggung 7 dari Swedia. Bola sudah dikuasai oleh pemain Belanda kali ini. Virgil van Dijk masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh Alexander Isak tadi. Melebar dia, yang dituju adalah Jesper Thiel. Belakang kali ini masih Virgil van Dijk menguasai bola, sudah memasuki pertahanan dari Swedia. Ke belakang lagi dia, Van Heek yang dituju. Kali ini masih pemain-pemain Belanda di sektor pertahanan mereka sendiri memainkan bola. Van Heek mencoba mencari rekan, yang dituju adalah Cody Gakpo di sektor serang, berhasil menguasai bola dengan kaki kanan. Cody Gakpo di depan kotak penalti Swedia, namun terperangkap offside sehingga wasit meniupkan peluit tanda tendangan bebas untuk Swedia. Victor Lindelof menguasai bola di sektor kiri pertahanan Swedia. Belakang dia Christopher Nordfeldt, langsung umpan pendek saja yang dituju adalah Bergvall tadi, berhasil dikuasai oleh Gregor Bilke. Elanga turun jauh ke belakang, Elanga terjatuh. Elanga tadi mendapatkan dorongan dari Mickey van de Ven. Tendangan bebas untuk Swedia di sektor kanan pertahanan mereka, pendek saja Isak Hien kali ini menguasai bola. Masih Isak Hien coba untuk mencari rekan yang berdiri bebas dia. Pendek dia, yang dituju adalah Anthony Elanga. Belakang lagi, kali ini ada Victor Lindelof. Zenelli kerjasama dengan Lindelof, baik lagi ke belakang ada Isak Hien. Lebar ke kanan ada Gustav Lagerbilke. Isak Hien lagi, Zenelli melewati dua pemain Belanda ya. Zenelli umpan langsung terobosan kepada Elanga. Elanga sudah masuk ke dalam kotak penalti, langsung saja ke dalam kotak penalti umpan. Namun sayang sekali kok Alexander Isak tadi yang dituju tidak mampu menerima umpan kaki kanan dari Elanga. Anthony Elanga gagal lagi serangan-serangan yang dihadirkan oleh pemain-pemain Swedia, sehingga belum berubah kedudukan, masih tetap 4-1 untuk keunggulan Belanda. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Denzel Dumfries. Yang dituju adalah Somerville. Jatuh Somerville. Kembali lagi lemparan ke dalam untuk Belanda kali ini. Di sektor kanan pertahanan mereka. Masih akan dilakukan oleh Denzel Dumfries. Sudah dilakukan. Yang dituju adalah pemainer tadi. Kembali. Bola jatuh di luar lapangan, sehingga lemparan ke dalam kali ini sudah hampir mendekati garis tengah untuk Belanda. Lemparan ke dalam coba akan dilakukan oleh Ryan Gravenberch kali ini ke belakang, sepertinya masih mencari rekan. Akankah ke belakang, ke tengah? Oh, yang dituju adalah pemainer tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain Swedia. Cocor saja tadi pemain Swedia kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Swedia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda kali ini. Gudmundsson masih dibayang-bayang oleh pemain Swedia kali ini. Tendangan langsung dilakukan. Wah, ditepis sambil terbang oleh Bert Verbruggen. Tendangan dari Alexander Isak dari luar kotak penalti tadi. Bert Verbruggen harus terbang untuk mengamankan gawangnya. Pojok sebelah kanan, kiri atas maksud kami, yang menjadi target dari Alexander Isak tadi berhasil dibaca oleh Verbruggen menggunakan tangan kanan menghalau bola. Tendangan penjuru dihadapi oleh Elanga, pemain nomor 11 dari Swedia. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, semuanya disendul lah, dibuang saja jauh oleh Virgil van Dijk. Tadi datang lagi serangan untuk Belanda dari Swedia. Tendangan kaki kiri dari Zenelli dengan mudah saja diamankan oleh Verbruggen. Gagal lagi serangan-serangan yang dilakukan oleh Swedia kali ini di menit 85 pertandingan. Tampak kapten Belanda yaitu Virgil van Dijk mengalami masalah dengan kakinya ini, kaki sebelah kanan. Sempat terjatuh tadi di dalam kotak penalti Belanda, namun saat ini sudah berdiri kembali, sudah siap melanjutkan pertandingan. Pemain nomor punggung 4 yang saat ini membela klub Liverpool, Virgil van Dijk, masih mengelus-ngelus otot paha sebelah kanannya. Sepertinya tertarik tadi ketika mencoba untuk menghalau serangan dari pemain-pemain Swedia. Bert Verbruggen masih menguasai bola kali ini. Langsung saja mencoba diganggu tadi oleh Victor Gyökeres. Ya, mendapat peringatan dari wasit Michael Oliver. Gyökeres, pemain nomor punggung 17 dari Swedia ini, mengganggu Verbruggen ketika akan melakukan tendangan bebas tadi. Ya, Belanda mencoba untuk membangun serangan kali ini. Verbruggen langsung umpan ke sektor sebelah kiri, yang dituju adalah Cody Gakpo. Namun tidak berhasil Cody Gakpo, bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Gustav Lagerbilke. Isak Hien kali ini kembali kepada Lagerbilke di sektor sebelah kanan pertahanan Swedia. Di tengah lagi dia, yang dituju adalah sang penjaga gawang Nordfeldt. Nordfeldt langsung dengan kaki kirinya ke depan, namun berhasil dicuri oleh pemain Belanda kali ini. Melalui sundulan tadi Ryan Gravenberch, yang dituju adalah Somerville, namun tidak berhasil bola keluar lapangan, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Swedia kali ini. Akan diambil oleh Isak Hien, pemain nomor 4 dari Swedia. Pendek saja dia kepada sang penjaga gawang Nordfeldt. Langsung Nordfeldt ke depan, yang dituju adalah Alexander Isak tadi, namun patah lagi. Kali ini umpan dari pemain-pemain Belanda dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Nomor 2 Gustav Hagerbilke mengecoh Podipiako tadi. Umpan mendatar, Gyökeres, kali ini Zanelli, Elanga dari sektor kanan sayap, Swedia memasuki pertahanan dari Belanda. Gyökeres bekerja sama dengan Elanga kali ini, umpan dalam kotak penalti namun dipatahkan oleh Virgil van Dijk kembali. Bagaimana pemain-pemain Belanda ini mematahkan berkali-kali upaya-upaya serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Swedia. Kandas lagi, bagaimana pelatih Graham Potter ini masih terus menginstruksikan para pemainnya untuk terus melakukan penetrasi-penetrasi. Belanda kali ini mencoba untuk membangun serangan. Cody Gakpo dari sektor kiri, jatuh Cody Gakpo, bola dikuasai oleh Bergvall kali ini dari Swedia di dalam sektor tengah pertandingan. Alexander Isak melebar dia ke sisi kanan. Pertahanan Belanda kali ini masuk dalam kotak penalti. Swedia melakukan serangan. Sayang sekali umpan atau tendangan kaki kiri yang dilakukan oleh Ali. Pemain yang baru saja masuk ini masih belum menemui sasaran. Gagal lagi serangan dari Swedia.
0: Ya, baik. Dengar dimanapun Anda berada, memasuki menit-menit akhir babak yang kedua ini, menit ke-88. Serangan coba dibangun Swedia dan juga masih berkali-kali gagal. Belanda kini mencoba membangun kembali serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Gravenberg atau juga bagaimana Kup main dari Belanda. Summerfield tadi, Kup Miners sodorkan lagi bola, masih memainkan bola, memainkan kini di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Belanda, ada Memphis Depay, sodorkan lagi bola ke depan, berbahaya, melakukan serangan, lepaskan tendangan, gol! Akhirnya menciptakan kembali gol bagi Belanda, 5-1 bagi tim oranye. Belanda memanfaatkan serangan balik, tendangan kaki kanan menghujam di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia sehingga kembali menciptakan gol bagi timnas Belanda. Bung Nova, akhirnya kembali ada ciptaan gol dari Summerfield.
2: Ya, Belanda seperti tidak ada habis-habisnya, tidak ada puas-puasnya untuk mencetak gol ya. Haus gol terus, pemain-pemainnya juga tampak selalu bersemangat untuk mencetak gol. Ini sebuah skema kerjasama yang bagus ya dari pemain-pemain yang ada di lini serang Belanda. Ada sebuah celah sempit dan memang kiper dari Swedia ini tampaknya tidak bukan harinya bagi Christopher Nordfeldt. Tadi ada peluang-peluang yang sangat telat masuk ke gawang dia sehingga memang ada statistik yang menunjukkan bahwa nilai dari Christopher Nordfeldt ini hanya mendapat 5 poin dalam pertandingan pada dini hari ini.
0: Ya, gembiraan tentu bagi puluhan ribu supporter Belanda yang hadir pada malam hari ini waktu Indonesia di Stadion Houston, mampu membungkam Swedia di pertandingan kedua fase grup F Piala Dunia 2026. Serangan mencoba kembali bangun oleh Belanda namun patah lagi di bagian pertahanan dari Swedia. Datang lagi pencoba penguasaan bola di sektor sebelah kiri tadi. Lini serang dari Belanda dibuang saja langsung jauh oleh Christoph. Sundul lagi oleh Virgil van Dijk. Datang lagi serangan dari Lucas. Virgil tadi mencoba membangun serangan namun terjatuh. Dapat sentuhan tadi dari Ryan Gravenberch nampaknya. Ya, disaksin, sodorkan lagi ada nomor punggung 22 tadi, Lindelof melebar ke sektor sebelah kiri. Kerjasama kini, bagaimana pemain Belanda Ali, yang juga baru masuk di bawah babak yang kedua, sudah lakukan lemparan ke dalam bagi Belanda. Memphis Depay mencoba menguasai bola, terjadi perebutan di sana, mencoba kini Swedia menguasai di sektor sebelah kanan. Ini pertahanan dari Belanda berada di kotak penalti, lepaskan tendangan namun membentur dari Van de Vecht tadi. Bagaimana upaya salah satu pemain dari Swedia lepaskan tendangan di sisi kanan, berpunggung 17 nampaknya dari Swedia tadi. Ya, masih lagi Swedia dari sektor angkat langsung ke depan namun lemah tendangannya, masih dan mampu diamankan atau ditangkap dengan baik oleh Bart Verbruggen. Belum membahayakan gawang Belanda di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Upaya dari Swedia untuk memperkecil ketertinggalan setelah tadi mampu menciptakan gol melalui Anthony Elanga. Ya, upaya lagi, serangan dari Belanda kembali patah di sisi kanan. Jadi perebutan di sana terjatuh tadi salah satu pemain dari Belanda di sisi kanan pertahanan dari Swedia. Menghasilkan tendangan bebas nampaknya kini bagi tim oranye Belanda. Kita masih nantikan. Terlihat Cody Gakpo yang kini juga sudah berada di pinggir lapangan tadi. Upaya kini Belanda. Virgil van Dijk sodokan bola ke depan ke Gravenberg. Ada Van Heek melebar ke sisi kanan. Menemui bagaimana Dumfries. Kerjasama tadi masuknya untuk mencari Summerfield. Namun barisan pertahanan dari Swedia tadi melalui nomor punggung 5. Gabriel Gudmundsson berhasil mematahkan serangan dari tim nasional Belanda. Di mana waktu tambahan yang sudah berlangsung lebih dari 2 menit ini. Yang diberikan 5 menit. Dari 5 menit yang diberikan. Ya, kita masih menantikan upaya lagi Belanda di sektor sebelah kiri pertahanan. Masih melakukan pergantian pemain nampaknya. Gudmundsson digantikan Struijk. Sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain Belanda. Terjadi perebutan di sana. Ada Lucas tadi. Mencoba dikejar oleh Summerfield. Ada juga kuasai kini Summerfield. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia. Summerfield dibayangi 2 pemain dari Swedia. Namun terjatuh tadi. Bagaimana perebutan yang terjadi di sisi kiri pertahanan dari Swedia. Summerfield yang sambil memegang mukanya tadi. Wajahnya terjatuh di sisi kiri pertahanan setelah berbenturan dengan Stroud dan juga nomor punggung 22 nampaknya Bespot Zenelli. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam kah bagi Swedia. Bagaimana Summerfield yang juga mampu menciptakan gol bagi Belanda di babak yang kedua ini. Gol kelima datang dari pemain pengganti Summerfield. Kita masih nantikan menit-menit akhir atau babak yang kedua. Tersisa beberapa menit saja. Unggulan bagi Belanda yang saat ini di klasemen dengan nilai 4. Maka memimpin sementara klasemen grup F. Di bawahnya ada Swedia yang baru meraih kemenangan atas Tunisia. Namun harus takluk dari Belanda pada malam hari ini setelah tertinggal 5-1. Ya, upaya lagi. Antonio Elanga sodorkan bola ke depan. Berbahaya. Swedia kini menguasai bola. Ada Ali di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Masih Ali. Masuk kiri jadi lepaskan tendangan. Namun kembali lagi. Mundur ke belakang. Pemain Swedia menguasai bola. Ada Lucas di sana. Mencoba menggiring bola. Melawan dia. Mencari kawannya bebas. Masih Lucas. Cuma menggiring kerjasama umpan 1-2. Di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari juga Belanda. Ini serang dari Swedia. Mencoba menggiringkan bola masih memainkan kiri sampai dengan Gyökeres. Berputar-putar Gyökeres. Sodokan bola ke belakang. Lirikkan lagi bola penalti. Dihalau saja oleh Virgil van Dijk dengan kaki kirinya. Bola bergulir ke atas mistar gawang dari Belanda. Di sisi kiri pertahanan dari tim oranye ini. Sehingga nampaknya akan menghasilkan tendangan penjuru kini. Di menit akhir atau detik-detik akhir babak yang kedua ini. Semua nampaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Swedia berada di kotak penalti Belanda. Bersiap-siap akan menyambut tendangan penjuru sudah dilakukan. Mencoba disundul. Bad Fergenberg. Begitu lugas untuk menangkap si kulit bundar tadi sambil menjatuhkan dirinya. Berhasil mengamankan peluang terakhir nampaknya bagi Swedia di babak yang kedua ini. Dan bersamaan dengan itu juga wasit Michael Oliver dari Inggris sudah meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Di mana Belanda akhirnya mampu menutup pertandingan melawan Swedia dengan skor 5-1. Dan juga memimpin klasemen sementara grup F di Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan lagi kepada Bung Sabil dan juga Bung Nova untuk mengulas jalannya pertandingan pada malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia antara Belanda dan juga Swedia. Silakan Bung Sabil.
3: Ya, baik, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata pertandingan antara Belanda menghadapi Swedia yang berkesudahan 5-1. Dan masih bersama saya Bung Nova di sini. Bagaimana Bung Nova, 5-1 hasil akhir, apakah sesuai prediksi Anda sebelumnya?
2: Saya tidak memprediksikan hasil sebesar ini ya. Yang jelas ini Belanda house goal, tapi yang dihapus dahaganya adalah penonton sepak bola di mana berada ini. Memang sangat menyenangkan melihat pertandingan dengan banyak gol. Belanda buktikan bahwa mereka masih menjadi salah satu kandidat juara ya. meningkatkan daya tawar mereka setelah kemarin hanya bermain imbang 2-2. Orang-orang mungkin meragukan kemampuan Belanda, dan kali ini mereka kembali meningkatkan daya tawar sebagai tim favorit. Sementara bagi Swedia, kemarin bersuka, sekarang berduka.
3: Iya.
2: Maaf, 6-5-1, dia kalah 1-5. Ya, inilah sepak bola. Yang harus dilakukan selanjutnya bagi Swedia adalah menata pertandingan melawan Jepang.
3: Iya, skor yang identik, kemarin menang 5-1, sekarang kalah 1-5. Ini apa yang dirasakan supporter Tunisia, dirasakan supporter Swedia malam ini. Namun masih ada pertandingan melawan Jepang di laga ketiga nanti, yang tentu saja masih punya peluang setidaknya untuk menjadi runner up ya, atau misalkan juga untuk perebutan tempat ketiga terbaik. Nanti kita akan melihat seluruh pertandingan ya tentunya. Dan ya, kembali kebobolan di menit awal ini menjadi catatan buruk ya bagi Swedia ya. Gol dari Cody Gakpo di menit ke-47 ini seolah mengubur mimpi Swedia untuk comeback ini, Bung Nova nih.
2: Di babak pertama, Broby mencetak gol ketika pertandingan baru berjalan 5 menit. Itu mungkin menjadi shock terapi pertama. Yeah. Kemudian Gakpo mengulangnya di babak kedua. Jadi benar-benar layu sebelum berkembang ini permainan dari Swedia. Memang tadi ada perubahan yang positif setelah hydration break babak pertama, tetapi memang eksekusi dari pemain-pemain Swedia tidak menghasilkan gol. Ketika ingin memulai babak kedua dengan baik, kemudian muncul gol Gakpo.
3: Iya.
2: Ini benar-benar ya menyulitkan situasi, membuat keadaan menjadi pelik bagi pemain Swedia. Meskipun bisa membalas satu gol melalui Antoni Elanga ini, Swedia sebenarnya melakukan perubahan yang cukup baik di babak kedua, tetapi kematangan pemain Belanda untuk melakukan serangan dengan atraktif, dengan agresif, ini kemudian menjadi kunci Belanda meraih 3 poin pada laga dini hari ini.
3: Ya, tertinggal 4-0, kemudian muncul pemain yang baru masuk sebetulnya ya, Antoni Elanga di menit ke-59 ini berhasil mencuri gol sehingga memperkecil kedudukan 1-4. Dan setelah itu Swedia banyak menyerang. Betul. Tapi banyak juga gagalnya ini.
2: Ya.
3: Ya, kenapa itu? Mereka mengalami kebuntuan nih untuk kemudian menambah golnya.
2: Ya, sebenarnya tadi kerjasama Elanga, Isak dan Gyökeres cukup menarik untuk disaksikan, tapi memang lini belakang Belanda bermain baik dikomando oleh Virgil van Dijk, kemudian Mickey van de Ven, Denzel Dumfries, juga ada Jan van Hekke. Ini benar-benar mereka bermain secara tim terorganisir dengan baik, sehingga meskipun Swedia berusaha mencoba mengambil alih penguasaan bola, Belanda tetap bisa bermain kompak, kemudian tetap melakukan apa yang terjadi di babak pertama, melakukan intercept, melakukan tackle, kemudian menyerang dengan cepat, dengan efektif.
3: Ya, berkali-kali tadi kita melihat upaya dari Elanga, kemudian ada pemain baru masuk lagi, Ali, ya, dan sebelumnya juga ada Ayari mencoba, bahkan dari luar kotak penalti, terus berusaha menembus, namun memang lini belakang Belanda luar biasa, seperti tembok besar yang sulit ditembus, nih, Bung Nova, ya.
2: Ya, juga yang patut mendapat perhatian adalah kiper Bart Verbruggen ini, save-nya tidak banyak, tetapi krusial. Jika tidak ada save dari Verbruggen, itu bisa jadi menjadi sinyal baik bagi Swedia, sekaligus sinyal buruk ya bagi Belanda.
3: Ya, dan Belanda sudah mengantongi 6 poin dan tinggal nanti, oh baru 4 ya, karena pertama imbang ya melawan Jepang ya. Dan dengan hasil 4 poin ini dan menyisakan satu laga melawan Tunisia, bagaimana Anda melihat peluang Belanda untuk bisa menjuarai grup ini?
2: Ya, ini memang harus melihat pertandingan lainnya juga, tapi Belanda untuk meraih kemenangan melawan Tunisia bukan hal yang mustahil. Tunisia kendati bukan tim unggulan juga bisa merontokkan Belanda, jadi memang harus ditanggapi serius. Dan sejak awal pelatih Ronald Koeman menjelaskan bahwa timnya tidak akan meremehkan siapapun. Ketika mereka seri 2-2 dengan Jepang pada pertandingan pertama, ini tampaknya memang menunjukkan kepada Belanda langsung bahwa ini adalah piala dunia, semua tim punya kualitas, punya kelas, dan kemudian responsnya cukup bagus, kemenangan 5-1 atas Swedia, dan nanti akan kita saksikan bagaimana Belanda melawan Tunisia pada 25 Juni nanti.
3: Ya, dan sebaliknya juga bagi Swedia, pertandingan terakhir cukup berat melawan Jepang dengan saat ini masih tertahan 3 poin gitu ya.
2: Ya.
3: Seperti apa Anda melihat nantinya pertandingan Swedia melawan Jepang untuk setidaknya membuat mereka lolos ke 32 besar lah, sebagai runner up atau peringkat 3 terbaik, apakah masih ada peluang untuk Swedia?
2: Iya, ini mau tidak mau Swedia harus ngotot melawan Jepang, tapi di sisi lain juga mereka sadar bahwa Jepang bukan tim kaleng-kaleng ya, bukan kaleng-kaleng ya. Ini yang harus dilakukan pelatih Graham Potter adalah menciptakan sebuah skema permainan seperti setelah tertinggal tadi. Mungkin bukan tidak mungkin Anthony Elanga akan masuk nanti ketika jadi starter ketika pertandingan melawan Jepang, kemudian juga mengandalkan Yasin Ayari atau Taha Ali, dan sepertinya kerjasama Gyökeres, Isak dan Elanga benar-benar menciptakan situasi yang membahayakan lini pertahanan lawan, dan mungkin saja ini akan kembali terulang ketika Swedia menghadapi Jepang.
3: Ya, Bung Bapak, kita juga undang pendengar ya, mungkin ada yang ingin selebrasi nih secara udara setelah kemenangan Belanda, atau ada yang sedih karena tadi banyak yang jagain Swedia juga ya. Silakan pendengar di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan Bung Nova, pertandingan kedua di grup F ini ya, nantinya juga kita akan melihat pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, akan disiarkan langsung juga di Pro 3 RRI dan seluruh jaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia, Jepang melawan Tunisia. Nah, kalau Jepang nanti katakanlah menang nih dari Tunisia, dan apakah nantinya Jepang ini juga punya peluang untuk lolos, karena sama-sama bersaing dengan Swedia dan juga masih punya kans juara grup juga nih, bersaing ya dengan Belanda. Ya, melihatnya gimana kalau Jepang?
2: Seandainya Jepang nanti menang, berarti poin mereka 4 sama dengan Belanda, dan justru akan menjadi mimpi buruk ya bagi Tunisia ya, karena mereka akan tertinggal dari negara-negara lain. Bisa jadi Tunisia akan kehilangan kans untuk masuk ke babak 32 besar. Tapi yang pasti Tunisia tidak akan bermain defensif melawan Jepang, dan Jepang kita tahu dengan permainan yang cukup atraktif, cukup seperti dimensi lain ya, akan menyajikan pertandingan yang menarik nanti ini.
3: Baik, Bung Nova, tentunya di grup ini ya sangat penting untuk menjadi juara grup, karena nanti di babak 32 besarnya akan menghadapi lawan yang lebih muda, biasanya relatif seperti itu ya. Dan kita undang pendengar dulu ya, Bung Nova, ini ada Pak Sarwi dari Surabaya. Selamat dini hari, Pak Sarwi.
4: Selamat dini hari, salam olahraga.
3: Salam olahraga jaya. Bagaimana Pak Sarwi, Belanda menang ini?
4: Iya dong, kan juara besok.
3: Oh, jagoin Belanda buat juara Piala Dunia kali ini ya?
4: Kalau untuk Belanda, prediksi saya tetap Belanda yang menjadi juara untuk tahun ini.
3: Oke, siap. Pecah telur Belanda nih ya.
4: Iya dong. Kalau boleh tahu nanti untuk Jepang jam berapa?
3: Jepang lawan Tunisia pukul 11 waktu Indonesia Barat.
4: Iya. Untuk nanti ini enggak ada?
3: Oh, Jerman kita tidak menayangkan, Bapak.
4: Oh gitu, oke, iya ya. Saya tunggu besok jam 11 ya.
3: Nah, nanti siang, bukan besok.
4: Oh iya, nanti siang, iya.
3: Ya, terima kasih, Pak Sarwi. Salam olahraga jaya. Kita ke Toli-Toli, ada Mbak Yanti. Selamat dini hari, Mbak Yanti.
5: Iya, selamat dini hari.
3: Iya, nonton bola. Dengar juga tadi ya, dengar bareng ya, debar ya.
5: Ya, tetap emang kan sudah Belanda kan ditunggu-tunggu tim orang ini.
3: Oh, jagoan Belanda juga nih.
5: Jagoan.
3: Iya, gimana prediksinya? Sesuai nggak nih?
5: Enggak, saya nggak pernah mau prediksi kalau tim favorit saya main. Tapi pastinya saya akan berharap pastinya akan menciptakan gol yang banyak untuk tim saya.
3: Berarti jagoin Belanda juara juga ya Piala Dunia kali ini ya?
5: Pastinya.
3: Baik, Mbak Yanti ya.
5: Oke, terima kasih. Iya. Salam olahraga.
3: Salam olahraga jaya. Dan kita ke Flores ada Pak Putra. Selamat dini hari Pak Putra.
6: Selamat dini hari, salam olahraga.
3: Salam olahraga, Pak Putra. Gimana nih dengan hasil 5-1 kemenangan Belanda?
6: Ya, selamat ya untuk Belanda ya. Ya. Dan akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor yang cukup meyakinkan ya, 5-1. Dan ya seperti apa yang diharapkan oleh pendengar tadi ya, mudah-mudahan Belanda bisa memecahkan telur ya yang sudah dinantikan beribu-ribu tahun ya.
3: Waduh, beribu-ribu tahun.
6: Juara selebihnya ya.
3: Iya, Pak Putra di sore. Terima kasih.
6: Terima kasih.
3: Dan selanjutnya kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat dini hari Pak Atong. Tadi jagoin Belanda apa Swedia ya?
7: Tadi jagoin Swedia. Karena tadi meninggalkan timnas pusat, ternyata timnas pusat dia keren kali, pengen mencari sensasi kan, kalau istilahnya kalau cintanya jelas timnas pusat kan gitu.
3: Jadi gimana, senang apa enggak nih dengan hasilnya nih?
7: Tetap tidak, saya dari lahir istilahnya mulai kenal sepak bola saya pencinta Jerman dan tim nasional cabang. Gitu. Saya mau menunggu kali Jerman, kalau yang jadi juara dunia itu, tapi Argentina, ini tunggu Jerman, di juara dunia Argentina.
3: Baik Pak Atong.
7: Iya, ya. Itu saja.
3: Ya, terima kasih. Salam olahraga.
7: Salam olahraga.
3: Ya, Bung Nova, kita melihat hasil 5-1 ini tentunya masih terlalu dini ya kalau kita menebak-nebak gitu siapa yang menjadi juara grup atau lolos ke 32 besar. Namun seperti apa prediksi Anda untuk grup ini di pertandingan ketiga nanti? Kita masih menunggu Jepang Tunisia, namun saya ingin tahu Anda mungkin punya pandangan di grup ini siapa yang akan lolos juara grup runner up. Silakan Bung Nova.
2: Ini berat ya. Mungkin kita kalau dimulai prediksi mungkin Jepang Tunisia saya mungkin condong ke Jepang ya.
3: Yeah.
2: Mungkin mereka akan meraih 3 poin sehingga punya poin yang sama dengan Belanda, punya 4, Belanda 4, Jepang 4, Swedia 3 dan Tunisia 0. Dengan demikian Tunisia tidak akan bisa lolos ke babak 32 besar karena kalah head to head point. Ya kemungkinan nanti Belanda yang akan bertemu dengan Tunisia pada pertandingan terakhir akan menang dan ada peluang Belanda menjadi juara. Tapi juga tergantung pada produktivitas gol nantinya. Jika poinnya sama dengan Jepang mungkin akan produktivitas gol yang akan
3: menentukan. Oke, pertama head to head dulu ya.
2: Iya.
3: Baik, Bung Nova kalau begitu terima kasih banyak sudah menemani kami selama 2 jam lebih ya. Dari membuat prediksi dan hingga ikut tadi running ya laporan pandangan mata bersama rekan saya juga tadi Bung Indra dan juga Bung Tomo. Dan ya ini mengakhiri rangkaian pertandingan antara Belanda melawan Swedia. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda selama jalannya pertandingan. Dan juga saya mewakili rekan-rekan saya tadi Bung Tomo dan Bung Indra, juga pastinya Bung Nova sebagai komentator. Pamit undur diri, sampai jumpa di pertandingan berikutnya. Dan Indonesia Menyapa dini hari masih akan berlanjut hingga pukul 5 pagi nanti, menghadirkan kembali rekaman-rekaman dialog sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Jadi tetaplah bersama kami dan kami ingatkan kembali pada pukul 11 siang nanti waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan secara langsung laporan pandangan mata pertandingan Jepang melawan Tunisia yang juga menentukan di grup ini. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di pertandingan berikutnya.
8: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Swedia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita, siapa lagi kalau bukan Pantai Gading. Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, otot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Pasti kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessy. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yan Diomandi. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Rp168.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh, lihat. Ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja.
2: Yes, yes. Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon, terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Catatan peristiwa.
4: Hari Musik Sedunia adalah perayaan global setiap tanggal 21 Juni untuk menyoroti daya tarik universal musik. Peringatan Hari Musik Sedunia ini sebagai ajakan untuk mengenal lebih dalam tentang musik, mulai dari irama, melodi, cara bernyanyi, hingga cara memainkan alat musik. Hari Musik Sedunia mendorong semua musisi amatir dan profesional, baik muda dan tua, untuk tampil dan membuat semua genre musik yang tersedia untuk umum. Hari Musik Sedunia atau World Music Day memiliki nama yang berbeda di berbagai negara. Misalnya, Make Music Day di Inggris, Festa della Musica di Italia, atau Cito Musici di Polandia. Presiden pertama Indonesia Soekarno meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 di usia 69 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto Jakarta dengan status sebagai tahanan politik. Sebelumnya ia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina, Austria pada tahun 1961. Soekarno sebenarnya pernah meminta agar jenazahnya dimakamkan di Istana Batu Tulis Bogor.

0: Nasional.
1: Dan pendengar, Geliat UMKM Nusantara, kami akan membahas terkait dengan batik sebagai warisan budaya, kekayaan bangsa, bersama dengan dua narasumber kami. Saya sapa yang pertama adalah owner batik Banjarwangi, Bapak Syamsuddin. Apa kabar Pak Syamsuddin siang hari ini Pak?
2: Alhamdulillah, baik, sehat sekali Pak.
1: Alhamdulillah, dan berikutnya kami juga sudah tersambung bersama dengan owner kampung batik Pancamukni, Ibu Nanik Hidayati. Iya, kabar baik Bu Nanik ya?
3: Alhamdulillah, kabar baik Ibu.
1: Iya, kita akan mengenal batik lebih banyak di siang hari ini dari dua motif batik yang berbeda ini. Saya ke Pak Syamsuddin dulu ini, pertama ini tertarik nih, Pak, owner batik Banjarwangi. Di awal bisa diceritakan Pak Syamsuddin, apa sih ciri khas utama yang membedakan batik Banjarwangi dengan batik daerah lainnya nih Pak?
2: Baik, terima kasih Mas. Kami mungkin saya sedikit memperkenalkan diri. Saya Syamsuddin ini, batik Banjarwangi ini kita Banyuwangi Pak.
1: Banyuwangi
2: lokasi kami, sehingga yang pastinya kami memproduksi produk batik itu yang khasnya khas Banyuwangi.
1: Seperti apa itu Pak, khas Banyuwangi?
2: Khas Banyuwangi itu kita punya motif-motif tersendiri Pak. Di Banyuwangi itu kami walaupun tidak seperti yang di Jawa Tengah atau Jawa Barat, Cirebonan, Jogja, Gulu, Pekalongan, kami

0: Kaltim sendiri itu yang paling orang gampang dikenali itu adalah Gajah Uling.
1: Gajah Uling?
0: Gajah Uling, iya. Itu okay. Motif Banyuwangi asli gitu. Dan itu memang warisan dari leluhur kami gitu. Itu Pak.
1: Itu Gajah Uling yang paling terkenal. Tapi kalau paduan warnanya gimana, ini Pak Syamsuddin?
0: Memang sih kalau kami kan pesisiran ya Pak, agak terang-terang gitu sih, cuman awal-awal gitu dulu, tapi ya karena berkembang berjalannya waktu, apa namanya, dan permintaan pasar, akhirnya juga kita bermain di yang agak soft-soft gitu, yang agak, apa namanya, ke arah sogan begitu Pak, gitu.
1: Oke, tapi sampai sekarang ini masih banyak yang menggunakan Pak ya, atau yang paling favorit motif apa ini yang paling dicari orang ini Pak?
0: Ya, Gajah Uling itu Pak, walaupun kami ada banyak motif lain sih sebetulnya di Banyuwangi itu. Ada ketekan, ada apa namanya, gerimis, ada banyak sih gitu, totokan. Cuman ya itu tadi, orang-orang di luar Banyuwangi lebih kenalnya ke yang Gajah Uling itu sih.
1: Iya, iya. Jadi saya barusan cari di Google, Gajah Uling ini sebenarnya bukan, nggak ada gambar gajahnya di sini Pak ya.
0: Oh enggak ada, ya. Itu kayak bunga gitu.
1: Kayak bunga ya. Yes, jadi
0: tumbuhan laut sih sebetulnya itu, Pak.
1: Oke, okay, ada lengkungan di atas seperti tanda tanya, di bawahnya juga itu seperti ada bunga terlantar di bagian belakangnya, begitu ya Pak ya?
0: Iya, betul sekali. Okay,
1: itu banyak, itu motif Gajah Uling yang paling terkenal dari batik Banjarwangi di Banyuwangi. Iya. Saya ke Bu Nani, kalau di kampung batik Pancamukti bisa digambarkan suasana dan profilnya seperti apa Bu, kampung di sana?
2: Terima kasih Pak, sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Nani Hidayati, owner kampung batik Pancamukti yang ada di Bengkulu Tengah. Kami di Bengkulu Tengah ini batiknya batik Sungai Lemau.
1: Batik Sungai?
2: Sungai Lemau.
1: Lemau, oke. Okay.
2: Iya. Nah, Sungai Lemau itu kami ambil dari nama kerajaan yang ada di Bengkulu Tengah.
1: Iya, iya, iya.
2: Maksudnya terdiri dari karakteristik dari batik Sungai Lemau itu sendiri, yaitu Gunung Bungku. Gunung Bungku itu gunung yang ada di Bengkulu Tengah. Dan kenapa kami simbolkan Gunung Bungku? Karena Gunung Bungku itu tanda kebesaran kita atas ketuhanan Yang Maha Esa, begitu.
1: Iya, iya. Dan ini seperti kami tampilkan di visual RRI Net ya, ada beberapa contoh motif dari kampung Pancamukti di Sungai Lemau ini.
2: Ya.
1: Jadi kalau motif batik tadi gunung ini memang betul-betul motifnya sama, ada gambar gunungnya atau gimana nih Bu? Atau kiasannya
2: ya, sebenarnya? Jadi untuk batik Sungai Lemau itu sendiri, sudah terbit indikasi geografisnya. Jadi untuk Sungai Lemau itu karakteristiknya adalah dari Gunung Bungku itu. Jadi ketika orang bertanya apa sih yang mana sih batik Sungai Lemau begitu, ada karakteristik dari Gunung Bungkunya itu. Nah untuk motif lainnya itu sebagai motif tambahan ataupun motif pelengkap begitu.
1: Oke, awalnya bagaimana Bu untuk sampai terbentuknya kelompok usaha batik di Pancamukti ini?
2: Awalnya begini, kami ini kan warga transmigrasi tahun 73. Jadi saya ini salah satu cucu dari warga transmigrasi waktu itu.
1: Oke.
2: Di pandemi tahun 2020 kemarin, kita kan lumpuh begitu ya.
1: Karena pandemi.
2: Tapi alhamdulillah disitulah muncul ide kami dengan teman-teman, salah satu teman, gimana kita butuh kelompok. Kenapa kami ambil batik? Karena pertama, karena ada darah Jawa pada kami gitu. Pancamukti ini kan terdiri dari 5 karesidenan. Ada dari Banyumas, Magelang, Pati, Magelang, dan Pekalongan. Maka kami bentuklah namanya Kampung Batik Pancamukti.
1: Jadi Pancamukti itu 5 diambil dari 5 karesidenan yang ada. Kalau sekarang pengrajin batiknya ada berapa banyak Bu di sana?
2: Kami sekarang anggotanya ada 10 orang.
1: Oke, 10 orang pengrajinnya sendiri ini ya?
2: Iya.
1: Baik, ditahan dulu Bu, saya kembali ke Pak Syamsuddin ini. Nah, halo Pak Syamsuddin.
0: Halo Pak, siap.
1: Sebagai owner batik Banjarwangi ini Pak, apa yang pertama pertama kali membuat Bapak mantap terjun total ke bisnis UMKM batik ini, Pak?
0: Baik, Pak. Jadi awalnya kami kan melihat ada keresahan, Pak, di Banyuwangi. Saya kan di desa nih, Pak, di tinggalnya. Banyak kan anak-anak desa itu pemudanya pada keluar dari desa, terus cari kerja di luar lah, Pak. Kebanyakan ke Bali, Surabaya, atau Jakarta mereka. Jadi desa itu sepi dari para pemuda gitu loh. Karena memang untuk cari kerjaan atau di desa itu sudah enggak ada kerjaan gitu kan. Kebanyakan kan petani, dan petani itu udah yang usia-usia 40 ke atas gitu yang mau bertani, pemudanya enggak mau bertani gitu loh. Nah, berangkat dari situ saya bikin apa namanya, sementara batik Banyuwangi itu sendiri kan sebetulnya sudah ada sejak dulu. Kami berusaha menghidupkan itu lagi, tetapi dengan yang lebih apa namanya, bisa diterima pasar lah gitu. Kira-kira bisa laku gitu. Nah, mulailah kita apa namanya, produksi itu dengan merekrut pemuda-pemuda yang...
1: Jadi sekarang sudah banyak anak-anak muda yang ikut ambil bagian ya, Pak, di Banyuwangi ya?
0: Sampai hari ini yang paling tua itu istilahnya usia masih 28 tahun.
1: Ada berapa, Pak, yang membantu di Banjarwangi?
0: Yang membantu kita sih ada 6 sih, Pak. Cuma 6
1: ya? Kalau target pasarnya sendiri kemana ini, Pak? Atau siapa?
0: Kalau kami sih target pasarnya selain wisatawan, karena Banyuwangi sekarang kan lagi bagus nih, Pak, pariwisatanya gitu. Jadi pada banyak tamu yang datang dari Banyuwangi, baik yang mau berkunjung ke batik kami maupun yang di tempat-tempat wisata yang ada di Banyuwangi, itu kami ada produk-produk kami di sana juga ada, Pak.
1: Oke. Baik, saya kembali ke Bu Nani Hidayati. Bu Nani, tadi kan di Kampung Pacambukti ini ada 10 pengrajin ya, Bu, ya, di sana ya?
2: Iya.
1: Ya. Kenapa sih, Bu, harus berkelompok? Kenapa kok tidak membuka saja usaha sendiri, Bu? Gimana ini?
2: Pertama, kita itu kan ingin ada pemberdayaan di lingkungan kita gitu. Karena waktu ini kan bukan sekedar produk untuk ekonomi saja, tapi di situ ada pemberdayaan untuk menjaga warisan budaya. Karena batik merupakan warisan budaya yang harus dijaga dan dijalankan begitu. Jadi kami bertekad bahwa batik itu bukan sekedar produk yang bisa kami jual, tapi kami benar-benar merawat dan menjaga warisan budaya itu sendiri.
1: Oke, sekarang dipasarkan kemana ini, Bu? Dan berapa mungkin harga jualnya? Atau bagaimana pendengar kita atau pendengar Pro 3 itu bisa mengetahui produknya untuk bisa membelinya, Bu?
2: Kebetulan kami di Bengkulu Tengah ini kan belum ada pengrajin batik. Kehadiran kami ini disambut baik oleh pemerintah daerah. Jadi kami batik Sungai Lemau itu sekarang ada edaran dari pemerintah daerah untuk seluruh pegawai di lingkungan Bengkulu Tengah wajib menggunakan batik Sungai Lemau di setiap hari Kamis.
1: Oh gitu. Jadi ada kewajiban menggunakan batik Sungai Lemau. Iya. Sangat terbantu berarti ya, Bu, ya, di sini ya sekarang ya.
2: Nah, untuk penjualan kita di daerah gitu, tapi untuk penjualan kami di luar itu kita mulai mengenal dengan apa? Marketplace, ada dari Shopee, ada dari Tokopedia gitu. Walaupun kami belum begitu paham, tapi kami sudah mulai dikenalkan karena kami juga menjadi binaan Bank Indonesia KPW Bengkulu.
1: Nah, dari sisi tadi ada akses dari pemerintah tadi yang menggunakan batik Sungai Lemau tiap hari Kamis, kemudian juga binaan dari Bank Indonesia. Kalau masalah modal, kemudian keterbatasan alat-alat mungkin, ini bagaimana? Apakah juga dibantu setelah dan juga pendampingan dalam marketplace untuk bisa memahami ini, Bu? Seperti apa ini, Bu Rani?
2: Pertama, untuk pendampingan di marketplace, kami dengan Bank Indonesia tuh rutin ada pendampingan dan laporan setiap bulan tuh kami ada istilahnya kayak bimones gitu ya. Jadi perkembangannya seperti apa, pemasaran online atau offline-nya begitu. Kemudian untuk apa namanya alat, nah Bank Indonesia itu membantu berupa alat itu. Ada bantuan dari Bank Indonesia, tapi alat mereka bantu, bukan berupa uang dan bahan, tapi alat.
1: Jadi ada bantuan ya, Bu, ya, berupa alat ya. Boleh tahu, Bu, harga jualnya berapa untuk batiknya, Bu?
2: Untuk batik kami ada di harga 250,
1: ya.
2: 200 sama 300. Untuk katun prima dan katun primitima. Kemudian itu yang batik cap, tapi ya kami kan yang sudah kami SNI-kan itu batik capnya.
1: Ya. Okay.
2: Nah, kalau untuk yang batik tulis kami belum di SNI-kan, tapi kami tetap untuk edukasi dengan anak-anak sekolah, dengan pemuda-pemuda itu kita tetap batik canting tulis gitu.
1: Ya. Ya.
2: Terus kita ada juga yang kita pakai kain katun sutra,
1: ya.
2: Itu harganya di kisaran harga 500 sampai 600
1: ribu. 500 sampai 600 ribu untuk kain sutra ya Bu ya. Oke.
2: Katun sutranya.
1: Iya, baik. Saya kembali ke Pak Samsudin. Pak, sekarang ini kan ya, karena ada gejolak di global ini kan memaksa untuk harga-harga bahan baku itu mengalami kenaikan ini Pak ya. Dan tekstil pun juga demikian. Gimana nih Pak strategi menyiasati agar harga jual dari batik Banjarwangi nggak naik terlalu tinggi sehingga masih tetap menjaga daya beli masyarakat ini Pak Syamsuddin?
0: Iya Pak, jadi memang ini si Marakama Pak, nggak dinaikin itu kita yang boncos.
1: Dinaikin takutnya nggak ada beli.
0: Belum ini gitu Pak.
1: Iya.
0: Tapi intinya kami sampai hari ini sih belum naikin Pak gitu. Memang ada kenaikan apa namanya tekstil, tapi tidak begitu signifikan sih kalau di tekstil Pak. Jadi sampai hari ini kami belum menaikkan harga Pak gitu loh. Karena ya itu tadi pertimbangannya apa namanya masih secara kemampuan daya beli masyarakat masih belum bagus. Jadi insya Allah kalau nanti sudah mulai bagus mungkin ada penyesuaian harga gitu loh Pak.
1: Iya, Pak Syamsuddin, Bu Nani, kita bacakan dulu pesan yang masuk ya Pak dari pendengar kami melalui WhatsApp. Langsung saya akan menuju rekan saya, ada Adi Kurnia yang akan menyampaikan pesan yang sudah kita terima di siang hari ini. Ya, Adi Kurnia, pesan apa saja dan dari siapa saja yang sudah kita terima siang ini?
3: Selamat siang ya. Pak Syamsuddin dan Bu Nani. Ini ada pesan dari pendengar kita melalui WhatsApp Pro 3. Yang pertama ada Mas Rizky di Sumedang. Mas Rizky sangat mengapresiasi para pengrajin batik daerah yang tetap mempertahankan budaya lokal melalui karya mereka. Mas Rizky mau tanya nih kepada Pak Syamsuddin dan Bu Nani, apakah ada pelatihan membatik bagi masyarakat yang ingin memulai usaha batiknya sendiri? Kemudian ada dari Mas Dwiki di Tegal. Menurut Mas Dwiki, batik daerah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tapi juga menjadi identitas budaya yang harus dijaga. Motif batik khas daerah ini sangat unik dan seharusnya lebih sering diperkenalkan kepada wisatawan juga.
1: Demikian, Ruth. Iya, baik. Terima kasih, Adik Kurnia. Mungkin Pak Syamsuddin dulu bisa membantu menjawab, Pak. Ada nggak pelatihan untuk masyarakat membatik ini, Pak?
0: Baik, jadi memang di kami Pak, di pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi itu mungkin hampir setiap bulan itu ya Pak, ada apa namanya, ada pelatihan batik, pelatihan batik untuk masyarakat umum gitu. Jadi mereka bisa daftar lewat link yang ditentukan oleh Pemkab. Tapi kami juga secara pribadi juga membuka apa namanya program pelatihan, yang mau ingin belajar kita terbuka untuk teman-teman atau siapapun yang mau belajar di tempat kami, kita juga terima Pak gitu.
1: Ada ya, berarti yang mau belajar juga ya Pak ya di sana.
0: Ada
1: ya?
0: Pak, ada.
1: Iya,
0: ada,
1: baik. Gitu. Kalau dari Bu Nani sendiri gimana Bu? Di Kampung Pancamukti ini?
2: Kami kalau kelas belajar tuh ada Pak. Dari desa itu, desa juga mengalokasikan untuk ibu-ibu yang ada di Desa Pancamukti untuk diadakan kelas belajar. Kemudian untuk di umum kita dengan sekolah-sekolah kita juga ada kelas belajar dengan anak-anak MA yang ada di pondok pesantren. Itu sudah rutin satu minggu sekali mereka ada kelas belajar membatik, dan alhamdulillah saat ini kelas 11 itu sudah bisa memproduksi sarung batiknya.
1: Oh, sudah bisa memproduksi ini Bu ya, anak-anak itu ya.
2: Jadi dia sudah mulai dipasarkan hasil produk dari anak kelas 11 itu.
1: Oke. Baik, kalau begitu untuk Pak Syamsuddin, Bu Nani, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan siang hari ini. Dan tentu kami harapkan menjadi inspirasi yang baik untuk pelaku-pelaku UMKM lainnya di tanah air. Terima kasih banyak Pak Syamsuddin, Ibu Nani, saya selalu. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan owner Batik Banjarwangi, Bapak Syamsuddin, kemudian juga berbincang bersama dengan owner Kampung Batik Pancamukti di Bengkulu, Nandik Hidayati.

saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI.

0: terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah mempercepat implementasi program pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan ekonomi sirkular. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menyampaikan bahwa sebagian proyek PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di lima wilayah, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan juga Bandung Raya. Dan untuk membahas lebih dalam mengenai bagaimana efektivitas, tantangan, dan juga dampak lingkungan dari percepatan program PSEL ini, kami akan membahasnya bersama dengan pengamat lingkungan dari UGM, Profesor Chandra Wahyu Purnomo.
2: Wawancara Pro3.
1: Kabar baik hari ini, Prof?
3: Baik, alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Prof, kita bicara soal PSEL ya. Bagaimana Anda melihat urgensi percepatan program PSEL ini di 30 kota ya? Tadi disebutkan oleh pemerintah dalam konteks krisis sampah perkotaan di Indonesia saat ini.
3: Ya, memang kita akan menuju era pengolahan sampah menjadi teknologi ya. Saya pikir ini harus gitu ya, kita masuk ke era ini karena memang sudah darurat ya. Kita lihat di TPA-TPA kota-kota besar itu sudah menumpuk, overload, dan hanya ditumpuk saja. Kalau ditumpuk saja itu kan sebenarnya bahayanya juga besar, bahaya kebakaran kalau musim kemarau begitu ya, kemudian ada gas rumah kaca, air lindi atau air apa namanya kotor gitu ya, air licinnya itu juga kemana-mana, juga mencemari sumur-sumur warga dan air sungai dan seterusnya. Jadi memang ini kondisi darurat yang harus diselesaikan dengan teknologi yang bisa mengolah sampah dengan cepat dan kapasitas yang tinggi ya, 1000 ton per hari minimal itu, Mbak.
1: Okay.
3: Ya, pada posisi ini dibutuhkan begitu, ya.
1: Sangat dibutuhkan ya. Tapi sejauh mana PSEL ini benar-benar bisa menjadi solusi jangka panjang, Prof, untuk mengurangi ketergantungan TPA?
3: Ya, ini jadi memang harus didesain master plan-nya begitu ya. Master plan dari pengolahan sampah di kota ini dengan adanya PSEL itu dia diletakkan di mana begitu ya. Maksud saya adalah dia akan mengolah sampah yang apa. Kemudian berapa sih kota atau aglomerasi tadi ya itu menghasilkan sampah. Misalkan ada aglomerasi yang menghasilkan 2000. Berarti dengan PSEL ini belum semuanya tertangani kan. Ada sebagian, kalau misalnya PSEL-nya 1000 ton misalnya ya, tapi per hari 2000 berarti masih ada separuh tuh. Nah, separuhnya mau dikemanakan? Begitu ya, sehingga sebenarnya kita harus punya semacam keseimbangan antara sentralisasi di hilir tadi dengan PSEL dan juga desentralisasi. Kan kita juga punya bank sampah, TPS3, itu jangan sampai mati. Nah, itu makanya harusnya kota-kota yang akan dibangun PSEL itu harus membuat desainnya dulu, grand desainnya, master plan-nya dulu gitu ya. Jadi PSEL-nya itu mau untuk mengolah apa, berapa banyak, terus nanti sektor-sektor yang lain itu jangan sampai mati kan. Kita juga ada pemulung, pengepul ya, sirkular ekonomi dan seterusnya begitu. Sebenarnya kalau PSEL itu, kalau menurut pandangan akademisi bukan sirkular ekonomi, karena kan materialnya habis Mbak Safira ya. Materialnya kan dibakar, jadi ya hanya bisa diekstrak energinya. Jadi material yang dibakar di PSEL itu sudah habis umurnya, sudah tidak ada kehidupan lain. Nah, ini kan jadi abu saja.
1: Terputus ya, di situ saja ya.
3: Ya, tapi kalau daur ulang itu kan jadi material baru, jadi produk baru. Dia hidup lagi, dipakai lagi. Kemudian nanti kalau didaur ulang lagi dia hidup lagi dan seterusnya. Itu kan sebenarnya ideal seperti itu gitu ya.
1: Itu dari sisi ekonomi. Kalau dari sisi lingkungan, seperti apa, Prof, ya, dampaknya?
3: Iya, ya memang ada banyak keraguan dan ketakutan ya, karena ketika kita membakar sampah, kalau tidak betul-betul punya pollution control atau air pollution control dari emisi pembakaran itu memang ada bahayanya. Misalnya yang paling ditakuti adalah gas dioksin dan furan itu. Hmm. Ketika kita membakar sampah plastik, khususnya jenis-jenis yang ada klorinnya ya, PVC dan seterusnya, ketika kita bakar dengan pembakaran yang suhunya tidak tinggi begitu ya, dan tidak ada pembersihannya, nah itu akan bisa keluar. Nah itu kan semacam gas karsinogenik ya, Mbak. Jadi bisa menimbulkan ya dampak kesehatan dan semacam kanker autoimun atau apa yang lainnya. Nah itu memang yang ditakutkan itu. Tapi kan ini teknologi tinggi ya, ya kita harapkan lah yang betul-betul nanti vendor yang menang itu betul-betul air pollution controlnya itu sangat canggih begitu ya, sehingga bisa menyaring semua gas-gas berbahaya itu sehingga keluar hanya tinggal gas yang aman untuk dikeluarkan ke lingkungan. Kan harapannya seperti itu ya, kita akan kawal bersama lah ya nanti itu tentang itu kita pastikan adanya air pollution control yang bagus gitu.
1: Selain dari kontrol dari udara tadi, ada langkah mitigasi lainnya lagi tidak, Prof, yang ideal sehingga tetap ramah lingkungan?
3: Ya memang dampaknya selain emisi kalau sudah dikontrol tadi aman ya, itu bisa juga abunya. Nah abu fly ash itu kan juga mengandung logam berat di situ ya, ada logam beratnya, ada kandungan logam beratnya begitu ya, ada pengotor-pengotor yang lainnya, itu juga harus ditangani. Ya biasanya memang nanti dipadatkan, kemudian istilahnya apa ya, disolidifikasi, dipadatkan, kemudian nanti bisa ditumbuk. Jangan lupa pesel itu juga mengeluarkan fly ash tadi atau abu terbang itu yang harus ada landfillnya. Jadi jangan dikira dengan pesel itu sudah bebas lahan tumpukan, enggak. Kita masih punya PR yaitu abu ya, sekitar 5% atau apa itu ya. Nah abu ada dua, abu atas, abu yang melayang dengan abu yang ke bawah bottom ash. Nah bottom ash itu bisa dipakai untuk batako itu enggak masalah karena dia tidak mengandung polutan-polutan berbahaya, bisa dipakai batako, bisa dipakai untuk bocor apa beton, nah ya campuran semen itu bisa. Tapi kalau yang fly ash memang kita harus padatkan dan harus kita tumpuk di tempat tertentu. Jadi masih ada TPA-nya, TPA abu itu masih harus tetap
1: masih dibutuhkan juga.
3: Iya betul gitu ya. Nah itu abu dan emisi biasanya itu sih Mbak yang harus kita perhatikan.
1: Jadi harus dipikirkan juga, membakar bukan berarti semuanya hilang, tapi masih ada sisa-sisa dari tumpukan abu yang mengendap di bawah ya, sehingga ini juga harus dipikirkan bagaimana untuk mengubah ini menjadi solusi yang baik. Baik, kemudian seberapa penting pemilahan sampah? Kita mulai dari rumah mungkin ya, sumber rumah tangga, sehingga PSL ini bisa efektif, Prof.
3: Iya, nah itu sebenarnya kalau idealnya misalnya aglomerasi atau kota itu menghasilkan 2.000 ton misalnya ya, ya harusnya kita ambil dulu, kita pilah dari rumah, kita ambil dulu yang bisa kita daur ulang, katakanlah daur ulang 500 begitu ya, atau mungkin ada juga yang bisa dikomposkan gitu ya, atau maggot, itu harusnya tetap berjalan itu ya. Nah nanti memang yang tidak bisa diolah masyarakat itu idealnya baru ke PSL begitu ya. Nah itu harusnya memang idealnya seperti itu, kecuali memang daerah itu hanya memproduksi sampah 1.000 ton, nah itu pas pas ya semuanya harus masuk ke PSL. Iya, cuma tapi idealnya PSL itu yang untuk residu sih Mbak.
1: Terkadang kan memang kalau rumah tangga sudah memisahkan, tapi nanti di akhirnya malah disatukan lagi, itu bagaimana, Prof?
3: Betul, ya makanya itu pemerintah daerah itu harus punya planning juga ya. Memang PSL ini kan canggih, teknologi canggih, harusnya semua sistemnya juga menjadi canggih begitu, mulai dari pengumpulan ya, dari rumah ke rumah itu kan namanya pengumpulan, kemudian nanti pengangkutan dari TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, TPS, juga mengharuskan ada dumper-dumper tertentu yang dia bisa membuang sampahnya ke bunkernya itu loh, makna itu. Okay. Jadi semuanya harus menjadi modern ya. Jangan sampai ada diesel yang harganya 2 triliun begitu tapi ngangkutnya masih pakai truk ke bak terbuka yang kemana-mana, tercecer-cecer airnya.
1: Kurang efektif juga itu. Ya.
3: Betul ya, dan juga memang nanti jadi tercampur lagi tadi, jadi kan harus ada penjadwalan misalnya ya.
1: Yeah.
3: Itu juga harus jalan. Nah ini memang mumpung ya, mumpung kita mau masuk ke era besar itu harusnya dibenahi semua sekalian dari hulunya sampai ke hilir.
1: Harus secara matang ya.
3: Iya, kalau tidak semuanya diperbaiki, nanti pesel juga akan terbebani sampah yang campur baur ya, basah. Itu juga akan mempertinggi ongkos maintenance operasional. Itu juga akan tinggi mereka ya. Jadi tidak awet juga alat-alatnya gitu ya. Kalau kemasukan, misalnya kemasukan logam ya yang panjang itu rusak, itu nanti bisa, atau kawat yang panjang atau tadi yang banyak PVC-nya dan sebagainya, itu akan membebani pembersihan emisi dan seterusnya.
1: Baik.
3: Jadi mending ketika kita mau masuk era teknologi tinggi ini, semuanya harus diperbaiki dari hulu ke hilirnya memang. Nah, dan tadi jadi apa, fasilitas-fasilitas pengolahan sampah di tengah itu jangan sampai mati juga. Nah, itu harus dipikirkan. Kompleks juga.
1: Banyak sekali yang harus dipikirkan, tidak hanya serta-merta PSL kemudian bergerak jalan seperti itu ya. Tapi ternyata di sisi-sisi lainnya juga harus dipikirkan ya, juga ya, Prof.
3: Betul. Betul.
1: Oke, kalau begitu apa rekomendasinya dari Prof. Chandra kepada pemerintah sehingga ini juga terus berkelanjutan, tidak hanya sekedar proyek jangka pendek saja, Prof?
3: Ya, betul. Jadi memang ini kita akan menuju ke era teknologi pengolahan sampah yang modern, itu juga harus didukung dengan sistem ya, manajemen sampah yang modern juga, supaya tadi ya berkelanjutan begitu ya, dan jangka panjang begitu. Dan jangan lupa aktor-aktor lain ya yang saat ini sudah berjalan, itu jangan sampai juga akan kehilangan mata pencahariannya begitu ya, sehingga semuanya harus dipetakan ya, kemudian didesain dengan apa, grand design yang bagus, master plan yang terarah gitu ya. Jadi diposisikan di mana ini PSL ini terhadap konstelasi yang sudah ada sekarang begitu ya. Dan modernisasi juga tidak hanya di hilirnya saja, tapi di hulunya, transporternya begitu, itu juga perlu dibenahi semuanya. Mumpung ya kita akan masuk ke era persampahan modern, tidak ditumpuk saja gitu ya, ditimbun seperti sampahnya juga di negara-negara yang miskin itu kan ya, hampir sama dengan kita ya, mohon maaf ya. Jadi sektor persampahan kita itu masih sama dengan negara-negara di bawah kita sebenarnya, belum sampai ke modern. Nah ini kan mumpung ada ini ya, momentum ini, kita perbaiki semuanya dari hulu ke hilir secara terintegrasi gitu, saya kira.
1: Baik, kalau begitu kita harapkan semoga program ini berjalan dengan lancar dan juga dipikirkan dari hulu ke hilirnya, Prof. Terima kasih, Prof. Chandra. Ya, demikian tadi pendengar pengamat lingkungan UGM, Profesor Chandra Wahyu Purnomo. Di mana memang pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional ini mencapai 100% pada 2029. Dan saat ini timbulan sampah nasional mencapai sekitar 141 ribu ton per hari dengan kapasitas pengolahan yang masih terbatas. Sehingga melalui program ini, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48%.
2: Wawancara Pro 3.

ini.

0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.

kita tahu bahwa kau tidak akan mengancam kita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana DPR RI menegaskan komitmennya menjembatani aspirasi mahasiswa dengan pemerintah melalui forum dialog dan koordinasi. Laporan yang disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Tadi Pak Dasko sudah juga komunikasi dengan Menteri SDM, didengar langsung juga dengan teman-teman dari mahasiswa.
2: Pimpinan DPR RI bersama Komisi 3 DPR RI menemui mahasiswa dari berbagai universitas yang menggelar aksi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Jumat malam kemarin. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi mahasiswa secara langsung. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan, DPR akan menindaklanjuti berbagai aspirasi mahasiswa melalui koordinasi dengan kementerian terkait. DPR juga siap memfasilitasi dialog lanjutan apabila masih terdapat persoalan yang memerlukan penjelasan pemerintah.
1: Tadi tuntutan pertama apa BBM, terutama kenaikan pertama, terus juga terkait dengan soal BBM bersubsidi yang langka. Tadi Pak Dasko sudah juga komunikasi dengan Menteri SDM, didengar langsung juga dengan teman-teman dari mahasiswa, dan Menteri SDM berjanji akan memenuhi kebutuhan BBM subsidi yang langka hasil temuan dari rekan-rekan mahasiswa itu dalam waktu yang...
2: Sementara itu, perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti, Denny Ribu, mengatakan masih ada sejumlah persoalan yang menunggu tindak lanjut pemerintah. Salah satunya terkait kelangkaan BBM subsidi yang dinilai bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
3: Pertama kami kita sampaikan bahwasanya menjaga stabilitas ekonomi, baik itu dari kebijakan fiskal atau moneternya, serta kestabilan harga bahan pokok dan juga BBM itu yang menjadi concern utama kami. Tadi kita sampaikan dan disampaikan beberapa komitmen dari pihak eksekutif tadi ditelepon langsung oleh jajaran pimpinan dewan yang harapannya bisa kita tunggu janjinya beberapa waktu ke depan untuk bisa kita...
2: Denny mengapresiasi langkah pimpinan DPR RI yang langsung menghubungi sejumlah pejabat pemerintah terkait aspirasi mahasiswa. Namun, ia berharap hasil audiensi tersebut segera diwujudkan dalam langkah nyata. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Nah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana dampak psikologis akibat perundungan terhadap anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah kini berada dalam tahap yang mengkhawatirkan. Laporan yang disampaikan Cantia dari RRI Surabaya.
1: Dampak psikologis akibat perundungan atau bullying terhadap anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah kini berada dalam tahap yang mengkhawatirkan. Banyak pihak, terutama sesama siswa, seringkali mengabaikan batasan antar perundungan dan gurauan dengan perundungan dibalik tali hanya bercanda. Padahal, bagi anak istimewa, dampak dari candaan yang kelewatan batas tersebut bisa menjadi trauma mendalam yang mengancam keselamatan mental dan fisik mereka. Guru pendamping khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Teti Indra Kusuma, SPSI, mengungkapkan bahwa potensi anak berkebutuhan khusus menjadi korban perundungan mencapai 2 hingga 3 kali lebih besar dibandingkan siswa reguler. Ironisnya, karena anak berkebutuhan khusus seringkali memiliki keterbatasan dalam mengekspresikan rasa takut atau marah secara verbal, mereka cenderung memendam tekanan tersebut sendiri.
2: Akan lebih baik kalau semuanya itu kompre, jadi semua berjalan bersama-sama, di mana sosialisasi terkait dengan bully, baik itu indikasinya, penyebabnya, ataupun efek yang ditimbulkan, itu kita berikan pemahaman secara umum. Kemudian untuk korban yang dimaksud di sini adalah anak ABK, maka kita berikan edukasi untuk mau berterus terang, belajar memberikan informasi, karena bagaimanapun kita tahu bahwa segala sesuatu yang dipendam itu seperti bom, yang saat-saat akan meledak. Nah, ketika meledak itu efeknya luar biasa.
1: Menyikapi bahaya laten ini, Dian Ariandi, SPD, Ketua Kakak GPK Kabupaten Kediri, menegaskan bahwa pihak sekolah kini dituntut untuk meningkatkan kepekaan batin dan tidak boleh abai terhadap indikasi sekecil apapun.
3: Beberapa hal yang kami alami sebagai GPK, terutama di lembaga kami, itu memang secara kasat mata tidak tampak, tapi secara batin itu kita sangat miris ya. Jadi kadang pemahaman-pemahaman bahwa terkait siswa istimewa ini banyak juga dari siswa itu masih kurang paham. Bahkan ada beberapa anak yang secara verbal tidak melakukan bullying, tapi secara gerakan kadang kita juga nggak bisa memungkiri itu, Mbak. Jadi kita sebagai pendamping itu dituntut kepekaan bahwa hal ini sangat perlu kita pahamkan ke anak-anak bahwa hal itu tidak boleh gitu.
1: Penanganan perundungan harus dilakukan secara komprehensif dalam mengedukasi siswa reguler agar memahami batasan perilaku, serta memiliki ruang aman bagi anak berkebutuhan khusus agar mereka berani bersuara sebelum dampak psikologis tersebut berujung fatal. Cantia melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin. Solid saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
3: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh.

0: Berita Nasional. Kata tokoh dunia, semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Benar, pemadaman listrik yang bergilir yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia menyebabkan keresahan bagi para pelaku usaha dan juga tentunya masyarakat. Di Probolinggo, para pelaku usaha ikan hias mengalami kerugian yang luar biasa. Kondisi tersebut dikhawatirkan memicu kematian ikan yang sangat bergantung pada pasokan oksigen dan aerator. Salah satu pedagang yang merasakan dampak adalah Novian Dimasya, merupakan warga Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo. Selama hampir 2 pekan terakhir, ia mengaku harus menghadapi ketidakpastian akibat pemadaman listrik yang kerap terjadi hampir setiap hari. Dan bagaimana pemadaman listrik bergilir ini dan dampaknya seperti apa? Kami akan berbincang bersama dengan salah satu warga yang terdampak pemadaman listrik, dengan Pak Ruli.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ruli, selamat malam.
2: Iya, selamat malam.
1: Ya. Pak Ruli, domisili di mana nih tinggalnya?
2: Di Bogor.
1: Oh, Bogor. Terkena pemadaman listrik bergilir kapan ini?
2: Udah hampir seminggu juga sih, udah lama.
1: Hampir seminggu. Berapa lama, Pak?
2: Ada yang 4 jam, ada yang 6 jam, tergantung sana sih. Ada yang 12 jam pernah.
1: Oh, beda-beda. Tapi dalam sepekan ini berapa kali pemadaman listrik?
2: Kemarin sekali, terus kemarinnya lagi sekali. Sudah 3 kali lah.
1: Dalam 1 pekan ini sudah 3 kali pemadaman listrik?
2: Iya, 3 kalian.
1: Dan itu tadi ya, untuk durasinya cukup panjang juga ya, Pak Ruli.
2: Iya, panjang.
1: Nah, itu ada informasi terlebih dahulu tidak?
2: Pemberitahuan, saya nggak dengar sih, pemberitahuan nggak ada, itu aja langsung mati.
1: Lalu bagaimana Pak Ruli dan juga tetangga ataupun masyarakat, ini kan cukup lama juga ya pemadaman listrik ini, dampaknya seperti apa?
2: Ya, dampaknya ya kayak...

0: sih tergantung sananya PLN-nya kan, nggak ada pemberitahuan juga.
1: Nggak ada pemberitahuan.
0: Iya.
1: Yang Pak Ruli ketahui apa Pak saat ini untuk pemadaman listrik ini?
0: Ini saya belum ada dapat informasi ya, tapi katanya sih ada apa ya, gangguan teknik apa-apa gitu katanya.
1: Iya.
0: Tapi nggak tahu, nggak jelas, soalnya nggak ada sosialisasi ke masyarakat juga kan.
1: Kalau sebelum-sebelumnya biasanya diinfokan tidak Pak kalau ada pemadaman listrik?
0: Dulu mah pakai di dari RT RW ada pemadam jam segini dikasih tahu dulu ya.
1: Jadi bersiap dulu, gitu ya.
0: Tahun ini. Iya, siap-siap dulu tahu dari pemadam segini jam segini nyala jam segini kan dikasih tahu. Jadi persiapan kan air sanjo kan ada air buat wudu, buat sholat kan susah kalau habis air.
1: Iya. Nah, ini kemarin tidak ada pemberitahuan bagaimana? Artinya tidak ada persiapan loh.
0: Ya nggak ada ya, mau sholat ya nunggu, paling numpang ke tetangga yang pada pam yang nyala paling atau pom ke tetangga minta air kayak gitu. Jadi jualan juga tutup lah kalau ada gitu kan, buat blendernya susah juga.
1: Iya. Estimasinya Pak Ruli, kerugian yang Pak Ruli sejak pemadaman listrik estimasi saja berapa ini Pak?
0: Ya turun sih, lumayan turunnya untuk penjualan tapi ini nggak terlalu gede, turun juga lumayan turun, jadi sepi lah.
1: Iya, sepi ya.
0: Ada yang jualan es kan jualannya.
1: Nah, selain Pak Ruli, di sekitar Pak Ruli ada usaha-usaha lain juga Pak yang memang ikut terdampak ini?
0: Banyak, saya depan kampus malahan. Depan kampus kan banyak yang jualan UKM gitu. Ya mereka juga ngeluh. Ya sepi, jadi ya peminat yang beli, mau beli juga kan susah, mau ada alat-alat untuk digunakannya, ada listrik.
1: Iya.
0: Dampaknya gitu.
1: Kalau di sekitar ini kan juga mungkin kayak minimarket dan lainnya kan memiliki genset ini.
0: Oke, genset. Iya, genset ada.
1: Mereka masih bisa beroperasi ya? Atau memiliki keterbatasan juga?
0: Oh, mereka mah nyaha terus. Banyak ada gensetnya, soalnya kalau minimarket kayak gitu mah.
1: Nah ini kalau untuk kayak kebutuhan seperti cas handphone gitu tuh bagaimana Pak Ruli?
0: Yang mati aja, internet juga mati, dampaknya lemot kayak gitu, susah komunikasi, susah ya, mending beli ya rebahan kali, nunggu nyala kayak gitu karena internetnya lemot nih.
1: Iya
0: kayak gitu, internet susah, apa susah.
1: Iya, akhirnya
0: mati kutu lah.
1: Warga ini pada keluar gitu, keluar rumah ya Pak. Atau
0: iya, jadi jualan jadi rame aja pada nongkrong di tengah jalan, di jalan tuh pinggir jalan. Mobil lewat terang.
1: Luas tidak Pak pemadaman ini? Wilayah apa Ruli? Yang
0: pada luas juga sih kayaknya. Lumayan sih ke Bogor Barat, Bogor Tengah, paling geliran gitu sih. Ke Bogor Tengah atau ke itu.
1: Yang terakhir Bogor kapan Pak ini Pak?
0: Kemarin sore.
1: Dari pukul berapa sampai pukul berapa Pak?
0: Kemarin itu jam berapa? Jam 5 lewatan lah. Kemarin itu
1: berapa
0: sampai
1: jam
0: 9. Sampai jam 9 lah.
1: Sampai jam 9 malam?
0: Iya.
1: Ini cukup lama ya.
0: Cukup lama lah, nggak ada persiapan juga, air habis lah. Mau maghrib susah ya gitu deh.
1: Nggak ada keterangan juga dari Pak RT atau Pak RW, mungkin diberitahu oleh pihak PLN ya Pak Ruli?
0: Oh nggak ada. Kalau penglihatannya gitu aja, udah mati aja, ada pengumuman dari RT, ada gangguan di gardu utama, kata perbaikan gitu aja katanya.
1: Oh, informasinya justru didapatkan setelah listrik itu padam gitu ya?
0: Oh iya, ada gangguan, tunggu aja keluarga tetap sabar, jaga keamanan, takutnya lama kan, takutnya ada maling gimana kan, ngeri juga kalau gelap-gelapan, nggak ada persiapan untuk jaga-jaga, makanya pada keluar jalan.
1: Baik.
0: Kayak gitu.
1: Ya. Saya sapa pendengar dulu boleh ya Pak Ruli ya. Kita ke Boyolali nih Pak Udin. Pak Udin, malam Pak Udin.
2: Malam, assalamualaikum.
1: Salam. Gimana Pak Udin?
2: Apakah Bapak ada kurinja tentang ini adalah efek dari perang gitu?
1: Ya. Iya. Tapi kalau Pak Ruli curiga sebelum tadi dapat informasi dari Pak RT itu seperti apa? Menduga-dugaannya. Sebelum dapat info dari Pak RT, apa namanya biasanya ada pemadaman?

0: Enggak, justru dulu sebelumnya jarang, itu dulu Bogor jarang mati listrik. Sekarang aja mati listrik. Kok sering gitu sekarang lah.
1: Oh, baru-baru ini aja gitu ya.
0: Itu dulu bertahun-tahun gitu enggak ada pemadaman listrik, sekarang aja ada. Aneh gitu kan.
1: Iya. Ya, tapi ya, ada dugaan tidak mungkin ada gardu yang terbakar atau apa, tidak ya? Tidak sampai tidak, situ ya?
0: Tidak sih, katanya mungkin stok apa, stok listriknya habis, kok bisa habis itu nggak tahu. Kan dibayar, kita bayar, kenapa habis gitu? Harusnya apaan? Kasih tahu mau habis, kok bisa habis, kita kan bayar.
1: Iya. Baik, kita sama pendengar lagi, ada Pak Rifanto di Bolemo. Pak Rifanto, malam.
2: Iya, selamat malam, Mas Rukman.
1: Malam, Pak. Silakan.
2: Iya.
1: Bolemo aman tapi, Pak, sebelumnya, Pak.
2: Oh, kalau Bolemo, itu tadi sempat ada pemadaman juga dari jam 9 pagi.
1: 9 pagi?
2: Sampai jam 5 sore.
1: Oh, itu cukup lama, Pak.
2: Iya, gitu. Tapi sama juga nggak ada pemberitahuan.
1: 8 jam.
2: Kan biasanya itu dulu ya, sering ada informasi di radio. Akan ada pemadaman di wilayah ini gitu kan.
1: Iya.
2: Tapi kalau untuk sekarang itu tiba-tiba saja begitu. Nanti kalau sudah padam baru ada informasi, ternyata ada perbaikan sistem gitu kan. Jadi
1: terakhir kapan kita, Pak Rifanto, terakhir kapan untuk pemadamannya tadi yang dari jam 9 sampai jam 5 sore ya?
2: Iya. Jadi aktivitas itu di kantor, di sekolahan itu terbatas gitu. Terus juga kan jaringan seluler juga mati gitu. Jadi tidak ada aktivitas sama sekali.
1: Itu hari apa, Pak, yang padam, Mbak?
2: Tadi, hari ini.
1: Oh, hari ini. Dalam ya. Sepekan ini baru hari ini padam?
2: Itu memang sudah sering berapa kali padam gitu ya. Tapi nggak terlalu lama.
1: Oh ya, ini yang paling lama hari ini?
2: Iya, paling lama yang biasa kita sering alami itu 5 menit, 10 menit, itu udah nyala lagi. Nanti kali ini gitu, ada terlalu lama sih. Terus juga tidak semua wilayah yang terdampak sih di Bolemo ini. Cuma ada beberapa desa gitu, desa kecamatan, itu aja.
1: Ya.
2: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Ini luar biasa ya. Bolemo, kita ke Kutai Barat, Kalimantan, Pak Haryanto. Malam, Pak Haryanto.
3: Malam, Mas Mukna. Ya. Selamat malam, Mas Narasumber. Ya. Kalau di tempat saya Lukman ya, itu sebulan sekali itu biasanya ada pemeliharaan.
1: Oke.
3: PLN.
1: Tapi dalam seminggu terakhir ini bagaimana, Pak?
3: Ya lancar aja, nih, stabil aja. Tapi kalau di tempat saya ini, Lukmannya pakai PLTD, Lukman, pembangkit listrik tenaga diesel.
1: Oke.
3: Kalau di Samarinda, Bostang, Balikpapan ya itu, atau Kutai Kartanegara itu pakai PLTU, batu bara. Kalau yang di tempatnya Mas Narasumber ini mungkin PLTU juga kali ya,
1: barangkali.
3: Kalau di tempat saya ini biasanya kalau ada pemadaman itu ya, pemeliharaan itu ada pohon-pohon yang dipangkas sama Lukman ya kan, yang ganggu jaringan kan. Nah itu biasanya mulai pukul 10 pagi itu sampai pukul 4 sore, ada berapa jam itu, 6 jam. Jadi masyarakat sudah siap, cuma ya itu, kadang-kadang kan yang usaha yang apa membutuhkan energi listrik ini kan jadi terganggu.
1: Baik.
3: Misalnya kan fotokopi kah, atau piara ikan di akuarium itu nah, umur kan menggap-menggap ikan.
1: Iya, baik.
3: Ada kompensasi kan enggak gitu ya, kalau yang di daerah Jawa itu ya kan blackout pemadaman. Nah, kan masyarakat sih mengalami kerugian. Saya sampai sempat berpikir negatif, Om Lukman. Apakah itu tindakan sabotase? Tapi mudah aja enggak ya kan?
1: Iya, enggak.
3: Nah, terima kasih, Om Lukman.
1: Baik, terima kasih. Iya. Sebelumnya kami sudah berupaya ya untuk bisa menghubungi dari pihak SDM gitu ya. Namun memang dialihkan ataupun diminta untuk PLN yang menjelaskan, dan dari PLN juga tadi tidak bersedia untuk memberikan keterangan karena kami dikirimi ini ya, video. Pak Ruli, gimana sih kalau memang tadi ya harapannya kepada pihak PLN ini seperti apa yang diharapkan?
0: Ya diharapkan ya cepat-cepat aja diperbaiki sistemnya gitu, cepat-cepat jangan ada lagi pemadaman bergirir ya. Itu aja, nyala lagi normal seperti dulu lah, ada listrik pemadaman lagi. Itu aja sih.
1: Ya gitu. Mengenai informasi sejauh ini minim gitu ya.
0: Minim informasi, minim sekali. Belum ada.
1: Jadi tidak
0: ada PLN seluruh.
1: Jadi tidak ada
0: persiapan. Yang ada cuma itu doang, mau menuju minta permintaan maaf aja sama dari PLN itu aja.
1: Oh gitu.
0: Iya. Enggak dijelasin kenapa kenapanya.
1: Permintaan maafnya itu melalui apa? WhatsApp atau SMS?
0: Enggak, lihat di berita aja. Oh. Di IG kayak gitu.
1: Oh gitu. Iya iya iya baik. Iya baik. Terima kasih ya Pak Ruli Hartini yang berkarya di Pro 3. Benar Pak Ruli merupakan salah satu warga Bogor ya yang juga mengalami atau terdampak dari pemadaman yang ini tidak di ini ya, tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu gitu.
4: Dinamika olahraga
5: dan Farhan Halim berhasil membawa Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan luar biasa. Penampilan pembungkam, serangan yang sangat baik dari Fajri.
4: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga. Dengarkan Dinamika Olahraga hanya di

Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, yang mana piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke

0: berita nasional.
1: Kita akan membahasnya ya terkait dengan keluhan juga terkait dengan hal ini yang memang minim informasi untuk pemadaman listrik secara bergilir ini, bersama dengan pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Profesor Trubus Hardiansyah.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof Trubus, selamat malam.
2: Ya, selamat malam, Mas.
1: Ya. Kalau Prof tidak terdampak ya, Prof ya, pemadaman listrik bergilir ini ya, Prof ya.
2: Enggak,
1: jangan
2: dong. Ini
1: kita
2: di Jakarta Timur
1: kita. Prof, ini banyak masyarakat mungkin memahami atau memaklumi memang yang jadi kekecewaan masyarakat ini minimnya informasi terkait dengan pemadaman listrik ini yang cukup lama gitu. Ada yang 4 jam, 6 jam, bahkan ada yang 8 jam. Bagaimana dari sisi kebijakan publik terkait dengan hal ini, Prof?
2: Iya, menurut saya ini memang pemerintah itu dalam ini PLN khususnya harusnya kan memberikan satu informasi yang utuh, terutama dalam konteks kebijakan publik. Satu ya, ada informasi yang disampaikan kepada publik bahwa akan ada pemadaman listrik misalnya di 2 jam, 3 jam, atau 6 jam gitu. Nah ini kan masyarakat nggak tahu, sebenarnya juga di Sidoarjo, Surabaya, Gresik itu sampai nggak tahu masyarakat tiba-tiba sampai terjadi pemadaman yang cukup luar biasa lah, karena itu daerah industri, perkotaan dan sebagainya. Nah yang kedua memang minimnya juga komunikasi publik. Jadi PLN itu harusnya juga mengkomunikasikan kepada masyarakat, user lah, kepada pengguna bahwa ada persoalan, misalnya ada PLTU, dua PLTU yang katanya bermasalah secara teknis lah, katakanlah seperti itu. Itu disampaikan saja gitu. Jadi ada apa misalnya, karena apa pasokan batu bara itu ada persoalan gitu, katakanlah seperti itu. Tapi nggak usah terlalu terbuka lah, misalnya DMO atau katakanlah ada produsen-produsen yang nakal karena tidak mau ini tahu
1: kegiatan. Nggak perlu terlalu detail, yang penting ada informasi pemadamannya.
2: Nah,
1: gitu ya.
2: Iya, kalau yang tahu detail ya mestinya kita tahu lah, tapi sebenarnya nggak perlu. Ini yang penting publik dikomunikasikan secara baik gitu ya, untuk hasilkan gitu. Yang ketiga tentu perlu adanya edukasi publik. Nah, edukasi publik ini adalah masyarakat punya persiapan, punya antisipasi, sehingga harus kemana dan harus bagaimana itu bedanya. Karena kalau sifatnya ujuk-ujuk gitu, tiba-tiba mati gitu ya, itu masyarakat mesti ini kan, bukan hanya kaget, terkejut, tapi juga bingung mau berbuat apa.
1: Ya, tidak ada persiapan. Ya,
2: ini tidak ada persiapan sama sekali, apalagi kemudian alat-alat semua sekarang semakin melulu sangat tergantung kepada listrik. Ya. Nah, ini yang menurut saya, edukasi masyarakat juga minim, Mas. Ini apa, tentu dalam hal ini kita juga memaklumi secara keseluruhan bahwa disinilah kemudian ini momentum lah, setidaknya momentum bahwa ini perlu diedukasi ke publik, momentum untuk transisi ke energi terbarukan lah, katakanlah seperti itu kan. Di dalam apa kita itu kan rencananya itu kan ada RU PLTN lah, katakanlah seperti apa, sampai 2035 lah, katakanlah 2034 ya, itu kan sudah disusun itu. Nah itu tinggal disampaikan saja, misalnya merencana membangun listrik untuk 100 gigawatt misalnya diperintahkan oleh presiden misalnya kan, itu hal-hal yang harusnya menjadi penting diinformasikan kepada publik. Artinya di sini publik ada rasa tenang, rasa nyaman, kalaupun misalnya ada mati listrik ya mereka sudah tidak dalam tanda petik marah gitu kan, tersinggung ataupun malah melukai, melukai perasaan publik, karena memang publik merasa bahwa ada semacam kekurangan. Karena masyarakat itu memandang bahwa selama ini kami sudah membayar listrik tepat waktu, jadi semua kewajibannya sudah dilaksanakan lah, jadi dia hanya menuntut haknya kan, hak saya kan mendapatkan pasokan listrik yang sesuai dengan kebutuhan. Nah ini hal-hal yang menurut saya memang penting, Mas ya. Terlepas ada persoalan teknis yang sangat rumit lah, katakanlah karena ada IPP yang bermasalah, itu nggak usah diuni gitu, nggak usah menjadi apa ya, sebenarnya masyarakat itu sudah cukup dewasa kok, mengerti kondisi bahwa ini situasi ini. Dan cuman kan ironi juga, misalnya publik memandang loh, Indonesia ini negara produsen batu bara terbesar di dunia, tapi kok persoalan-persoalan batu bara kok jadi problem. Ada juga persoalan-persoalan ada penguasaan oligarki karena harganya tidak sesuai, misalnya karena apa harga yang ditawarkan pemerintah tidak murah, kalau 70 pokoknya 70 itu per ton itu berapa gitu ya, itu kemudian harga yang sesungguhnya di pasaran komitmennya kan 100 lebih gitu. Nah ini kan hal-hal yang menurut saya juga apa menjadi bagaimana para pengambil kebijakan khususnya di PR kemudian pihak ini kan ada kolaborasi mas antara PLN dengan ini Kementerian Minerba lah ISDM khususnya, jadi bagaimana kemudian agar perizinan-perizinan itu dipermudah lagi misalnya sehingga untuk kebutuhan inilah DMO lah katakannya butuh itu dalam domestik. Nah jadi itu hal-hal yang kaitannya menurut saya menjadi sangat mendesak gitu. Nah, yang penting juga dipahami masyarakat bahwa mungkin juga suatu saat pemerintah juga memikirkan bentuk-bentuk lain gitu ya, apakah karena selama ini cuma agak alergi juga misalnya mengenai listrik nuklir itu kan dari bahan nuklir juga agak ini ya itu kan. Padahal mungkin suatu saat itu dibutuhkan karena kita kebutuhan itu tinggi sekali ini. Mungkin mencarikan tempat yang agak ini misalnya atau sambil secara bertahap masyarakat bisa ada konsultasi publik, ada dialog publik yang dimana kemudian ada aspirasi publik yang disampaikan yang terbaik seperti apa agar nanti tidak terulang kembali seperti ini gitu ya. Artinya kan potensi-potensi ini kan sangat ini. Kemudian juga human resources-nya mungkin juga perlu ini, karena banyak juga orang-orang Indonesia yang di luar negeri sangat pintar dan mereka sekolah juga berbicara di sana dan bekerja di luar itu bisa ditarik juga ke dalam negeri untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan listrik di masa yang akan datang.
1: Prof, pemadaman listrik yang berlangsung lama ini kan berdampak pada kerugian usaha, UMKM gitu ya, dan juga terganggunya ujian akademik gitu, hingga pada kerusakan ekosistem akuarium dan perikanan. Ini usaha perikanan yang luar biasa juga ini ikut terdampak. Nah yang jadi pertanyaan, sejauh mana pemerintah ataupun dari pihak PLN ini juga bertanggung jawab secara terkait dengan kerugian ini?
2: Iya, menurut saya ini yang perlu di apa istilahnya dikoordinasikan kan ya. Artinya gini, bahwa pemerintah tetap harus memberikan insentif ya kepada ini kewajiban ya, kepada misalnya kepada user lah, karena memang dampak ini kan kedua. Ada yang sifatnya linear, bisa diprediksi dampaknya, misalnya ada terganggunya apa industri, usaha dan sebagainya lah, itu kan bisa dikalkulasi, bisa diantisipasi dan bisa diperhitungkan secara real. Tapi ada juga yang namanya non-linear atau disebut katakanlah efek domino lah, katakanlah seperti itu, terjadi sesuatu yang di luar itu. Nah ini kan mungkin perlu juga apa semacam ya tidak hanya klarifikasi tapi sehingga memberikan juga solusi-solusi gitu loh. Jadi ini kan sebenarnya kebijakan kan arahnya kan solusi, tapi masyarakat sudah melaksanakan kewajiban. Kalau sudah melaksanakan kewajiban berarti dia harus diberikan ini akuntabilitas lah katakanlah seperti itu ya dari pemerintah. Bentuknya apa, entah keringanan barang apa dan bentuk-bentuk yang lain mungkin juga perlu ditemukan, karena dampak ini kan ada kerusakan-kerusakan. Kalau industri itu berat sekali mas, kan biayanya sangat mahal untuk ini lagi kan istilahnya untuk memperbarui atau menservis dan membuat normal kembali itu kan tak mudah, membutuhkan kos yang besar. Bagaimana pemerintah juga ikut ini, intinya itu negara hadir gitu loh mas. Negara hadir bertanggung jawab karena persoalannya adalah namanya masyarakat publik itu selalu pada tantangan apa ya, intinya kami sudah melaksanakan kewajiban itu gitu loh. Jadi ini yang harus diikuti karena memang publik ini kan cukup beragam ya dan sangat paham. Ada yang nggak paham sama sekali ya, karena kemudian mereka ini dan ini saya kekhawatiran ada dampak non linear, misalnya ada letupan-letupan di masyarakat yang entah itu protes-protes, entah itu kemudian berbentuk demonstrasi atau bentuk yang lain kan ini berbahaya mas, artinya kaitannya dengan ketertiban publik, ketertiban masyarakat. Nah ini kan harus diantisipasi. Jadi dalam hal ini memang pemerintah wajib menurut saya, ini tinggal pemerintah pusat, pemerintah daerah, karena di sini kami menyangkut daerahnya kabupaten kota itu semuanya harus berkoordinasi memberikan satu insentif, entah sumbernya dari APBN atau dari APBD atau bagaimana kemudian juga mungkin produsen-produsen tidak menimbulkan reaksi, karena publik ini kan kalau sudah nggak sabar ya emosi, ya munculnya letupan-letupan. Kalau sekedar protes di media sosial atau berbentuk jargon-jargon ataupun apa, kita masih bisa ditanggung. Tapi kalau sudah melakukan action, nah itu yang khawatir, karena publik kan apa merasa kemudian negara abai, pemerintah sepertinya kurang ini, kurang peduli. Nah itu kekhawatiran kesana mas, munculnya karena ada perasaan ini.
1: Itu karena artinya ada gitu. Karena komunikasi yang tersumbat atau yang lambat begitu ya,
2: Pak? Iya, ada mas. Jadi itu komunikasi yang tersumbat, komunikasi yang lambat, ini kan harus diberikan juga solusi. Artinya ada solusi yang sifatnya konkret gitu loh mas. Konkret tadi misalnya kayak apa pembebasan, apa pembayaran selama 1 bulan atau apa 2 bulan atau apa bentuk-bentuk lain yang sifatnya adalah meringankan, dan itu pun sebenarnya nggak seimbang dengan kerusakan yang diderita oleh publik. Nah ini juga harus dipahami, karena pemerintah terus juga memikirkan bagaimana kemudian agar persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kelistrikan ini tidak jadi berulang-ulang. Kan ini kan sudah lama waktu di Sumatera kan sudah lebih awal kan pemadaman itu terjadi. Sekarang merembet ke Jawa, nah kemudian nanti merembet lagi ke daerah lain. Ini kan hal-hal jadi menjadi isunya jadi isu nasional gitu loh mas, yang awalnya lokal bisa ditangani karena ada dua ITP yang bermasalah karena teknis atau apalah, tapi kemudian jadi melebar kemana-mana gitu. Lalu kemudian istilahnya bergilir. Nah, kata bergilir ini yang menyebabkan masyarakat itu jadi emosi gitu. Kalau nanti wah ini daerah saya jadi nunggu giliran dong kalau belum kan gitu, jadi seolah-olah jadi ini. Nah ini saya khawatir munculnya kemudian reaksi-reaksi yang sifatnya tidak hanya kegaduhan, tapi reaksi-reaksi yang bersifat kemudian berbau mengganggu ketertiban umum gitu loh mas. Ini yang menurut saya juga kita harusnya, apalagi yang sekarang ini di tengah masyarakat karena kondisi BBM naik lah, kondisi harga-harga juga cukup di lapangan cukup banyak kenaikan kan, bahan baku juga bahan pokok itu juga naik ada 30%, ada yang mengatakan 40%. Ini kan dampak perumahan rupiah terhadap segala macam itu kan kemudian masyarakat ini menurut saya sensi gitu loh mas. Jadi sensi kan tugasnya itu media saya sebagai pengamat tentu kan memberikan rasa adem, jangan kemudian pernyataannya memprovokasi kan ini informasi yang adem. Ada sisi-sisi itu, saya tahu ada sesuatu yang kita ini, tapi kan nggak perlu dibuka ke publik karena itu nanti itu nggak perlu dibuka, jadi nggak ini taelok gitu mas.
1: Jadi lebih runyam ya.
2: Lebih runyam saya kira seperti.
1: Tapi apa Pak Prof, kalau pelajaran apa yang mungkin bisa diambil dari peristiwa ini untuk memperkuat ketahanan infrastruktur kelistrikan nasional?
2: Kalau pelajaran utama bahwa setidaknya bahwa PLN harus berbenah secara internal, bagaimana kemudian internal PLN, karena PLN ini sekarang kan bukan ya BUMN tapi sudah di bawah Danantara kan, jadi bagaimana polanya diperbaiki lagi, bagaimana kemudian pengawasannya termasuk evaluasi itu mulailah melakukan semacam transparansi gitu. Jadi masyarakat tuh bisa mengakses, masyarakat bisa tahu, ada partisipasi publik di situ gitu lah mas. Itu yang sangat urgent. Selain ada reformasi di dalam internal ini tata kelola gitu ya. Nah yang kedua memang harus memikirkan bagaimana kemudian kita tidak tergantung kepada satu sumber. Misalnya sekarang kan tergantung pada batu bata. Nah sekarang bagaimana kemudian pemerintah memikirkan selain batu bara, apa sih apa energi terbarukan itu ITB-nya apa gitu ya. Jadi ini kan harus dicari bersama. Artinya bisa saja menggunakan apa lain gitu ya, teknologi lain yang memang sudah digunakan oleh negara-negara lain, dan kita kan sifatnya bernegara, bisa saja mendatangkan ahli, mendatangkan pasokan sumber daya. Kayak kemarin kita kekurangan BBM, kita bisa minta kepada negara lain membantu, misalnya kita membeli dengan Rusia misalnya ada 150 juta ton minyak BBM mentah lah katakanlah seperti itu, dan kita agak dalam orang Jawa itu adem. Jadi nggak terlalu ini agak sampai 2026 bedanya untuk energi yang sifatnya subsidi itu tidak akan ada kenaikan. Misalnya seperti itu kan hal-hal yang penting lah. Menurut saya ini momen bagi pemerintah dan PLN termasuk juga dalam ini DPR segera terus melakukan ini mendorong dengan memberikan satu solusi pemerintah ini ya khususnya kemudian SDM, jadi mencari ini kan kita kan ada riset-riset ada seperti Green kan bisa dilibatkan misalnya untuk meriset apakah yang paling ideal paling tepat dalam posisi yang memang kebutuhan yang terus membengkak, memang kebutuhan terus setiap hari kan naik, setiap tahun kan naik mulu itu masuk yeah. Karena seiring dengan perubahan perilaku masyarakat, perubahan dari orientasi pembangunan kita sendiri yang memang semuanya menggunakan listrik kan gitu. Jadi ini menurut saya yang penting. Yang ketiga itu ada solusi lain ya, tidak-tidaknya perlulah ke ada semacam inilah ya, semacam kolaborasi yang sifatnya berkesinambungan. Bagaimana kemudian pemerintah pusat, pemerintah daerah kalau sudah kebijakan duduk bersama memikirkan solusi-solusi yang sifatnya ini gitu jangka panjang gitu
1: yeah. Mas.
2: Kan bisa mbak, kan ada banyak perguruan tinggi ya, ada banyak juga alih-alih yang bisa dilibatkan semua. Jadi maksud saya sini, listrik ini jangan hanya urusan PLN, jangan urusan hanya pemerintah pusat, tapi juga masih tanggung jawab masyarakat juga gitu lah mas. Jadi masyarakat pelaku saya itu kan atau produsen itu kan sebenarnya bagian dari masyarakat kan
1: yeah.
2: Cuma dia kok dalam posisi sebagai produsen jangan yeah. Kemudian ada kesan oligarki dan sebagainya itu kan nggak perlu diungkapkan
1: yeah.
2: Apa itu sesuatu ada, tapi maksud saya ini kesempatan kita menata semuanya agar kejadian-kejadian semacam ini kan ini bukan yang baru dan mudah-mudahan kita berharap ini yang terakhir.
1: Iya,
2: jangan kemudian nanti ada lagi, karena ini kan sudah tahun lalu seperti ada, atau kemarin belum lama juga ada di Sumatera, di mana ya, itu bergilir-bergilir ini kan istilah yang sebenarnya terminologi yang menyakitkan publik gitu loh, menyinggung perasaan publik lah, katakanlah seperti itu. Nah, ini kita yang terakhir, itu bagaimana ada keterbukaan informasi publik terkait dengan ini, pemadaman-pemadaman, ataupun juga ada kaitannya dengan ini, pemikiran mengenai dampak-dampak itu
1: yeah.
2: Jadi mengenai dampak-dampak itu kalau misalnya terjadi lagi itu pahitnya kayak apa gitu. Masyarakat jangan ini kondisi pahitnya seperti ini, jadi masyarakat akhirnya sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tetapi juga bagaimana kemudian ada pemikiran-pemikiran lain yang terkait dengan apa namanya sifat-sifat yang kebutuhan besar kaitan dengan listrik ini mas, misalnya industri ini kan nggak boleh mas kemudian listrik ini menjadi ganjalan, karena itu pengaruhnya sangat besar kepada apa produksi, kepada human resource, tenaga kerja juga, pengaruh kepada ini kepentingan bayar juga, kan banyak hal mas. Kemudian menurut saya ini pengaruhnya sangat besar.
1: Jadi pembelajaran untuk peristiwa ini ya. Baik Pak Prof, terima kasih Prof waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam Prof. Pendengar pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahardiansa melengkapi to the point kita pada malam hari ini terkait dengan pemadaman listrik bergilir.

0: dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maksud. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maksud. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya. Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas, dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana menandai 500 hari perjalanan Asta Cita Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Pekerjaan Umum meluncurkan buku bertajuk Menjawab Mandat Pembangunan Infrastruktur Kementerian PU. Laporannya disampaikan oleh Namira Kaguma.
1: Buah catatan perjalanan 500 hari sigap membangun negeri untuk rakyat.
2: Kementerian Pekerjaan Umum atau PU meluncurkan buku berjudul Menjawab Mandat Pembangunan Infrastruktur Kementerian PU, Catatan Perjalanan 500 Hari Sigap Membangun Negeri untuk Rakyat di Auditorium Kementerian PU, Jakarta Selatan kemarin. Buku tersebut menjadi dokumentasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur selama 500 hari pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih. Menteri PU Rudi Hanggodo mengatakan, buku tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dodi menegaskan pembangunan infrastruktur tetap berjalan sesuai target dengan mengedepankan kualitas dan percepatan pelaksanaan. Ia juga menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak, mulai dari jajaran Kementerian PU, DPR, kementerian lain hingga dukungan media.
3: Ini ucapan saya kepada publik bahwa kita nggak pernah main-main dengan konstruksi, hasil kualitasnya nggak pernah main-main, progres juga kita nggak pernah main-main, semuanya berjalan sesuai dan kalau juga kita percepat, kita percepat lagi.
2: Pada kesempatan yang sama, pelaksana tugas Direktur Jenderal Cipta Karya, Chandra R.P. Situmorang mengatakan, buku tersebut tidak hanya mendokumentasikan proyek pembangunan. Menurutnya, buku tersebut juga merekam arah kebijakan dan manfaat pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.
1: Buku ini sebagai dokumentasi sekaligus refleksi atas perjalanan pembangunan infrastruktur pada masa awal pemerintahan Kabinet Merah Putih. Buku ini berupaya merekam bagaimana arah pembangunan nasional diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan, program, dan tindakan nyata yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
2: Chandra juga menjelaskan buku tersebut disusun dalam perspektif 500 hari untuk menunjukkan bahwa pembangunan berlangsung setiap hari dan harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui berbagai kisah pembangunan yang tampilkan, pembaca diajak melihat bahwa infrastruktur bukan sekedar bangunan fisik, melainkan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, upaya mitigasi di kawasan semburan lumpur terus dilakukan dengan mengalirkan lumpur Lapindo dari dalam waduk keluar area penampungan. Laporan yang disampaikan Januar Fahmi.
1: Upaya mitigasi di kawasan semburan lumpur terus dilakukan melalui pengaliran lumpur dari dalam waduk menuju Sungai Porong Sidoarjo. Langkah ini bertujuan menjaga kapasitas tampung waduk sekaligus mendukung stabilitas tanggul yang mengelilingi kawasan tersebut. Perwakilan PPLS William menegaskan pemantauan kondisi tanggul dilakukan secara berkala dengan memanfaatkan sejumlah instrumen yang dipasang di sekitar lokasi. Selain itu, pengurangan volume lumpur Lapindo juga terus dilakukan setiap tahun melalui kegiatan pengaliran yang dikerjakan secara kontraktual.
2: Kita memang bisa menjaga stabilitas atau storage dari waduk ini. Jadi mungkin yang tanggul-tanggul pun juga itu ada di dalam mitigasi dan juga dalam ini kami, perhatian kami untuk selalu menjaga biar tanggul-tanggul tersebut tetap aman dan tetap stabil, di mana sudah ada beberapa instrumen yang kita pasang di sekitar tanggul kami. Dan juga memang setiap tahun diadakan pengaliran lumpur secara kontraktual untuk mengurangi kapasitas lumpur atau waduk yang ada di sini. Mungkin itu dari saya.
1: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono meminta BNPB dan Basarnas memperkuat kesiapsiagaan di kawasan lumpur Lapindo. Menurutnya, status bencana nasional yang masih melekat mengharuskan pemerintah tetap menyiapkan langkah mitigasi secara serius untuk mengantisipasi berbagai potensi resiko.
3: BNPB di luar daripada PU ya, itu sudah harus melakukan persiapan untuk mitigasi bencana. Yang di mana mitigasi bencana ini sudah harus disiapkan yang namanya early warning system atau peringatan dini, sirine atau apapun yang langsung ke penduduk. Nah, terus di sini harus juga disiapkan bagaimana masyarakat atau penduduk itu melakukan evakuasi. Namanya evacuation plan. Nah, dari evakuasi itu dia harus lari ke pada posisi tempat berkumpul yang aman.
1: Bambang Haryo juga meminta pemerintah pusat mempertahankan dukungan anggaran penanganan lumpur Lapindo. Pihaknya menilai operasional pengaliran lumpur Lapindo dan air menuju Sungai Porong merupakan bagian penting dalam menjaga keselamatan masyarakat serta memastikan kondisi kawasan tetap aman dan terkendali. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Burria Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan, atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ecuador. Ecuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ecuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ecuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Pacho di PSG, Ecuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ecuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, dia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ecuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ecuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ecuador akan melangkah.
2: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
3: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
3: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.

0: internasional. Catatan peristiwa.
1: Hari Musik Sedunia adalah perayaan global setiap tanggal 21 Juni untuk menyoroti daya tarik universal musik. Peringatan Hari Musik Sedunia ini sebagai ajakan untuk mengenal lebih dalam tentang musik, mulai dari irama, melodi, cara bernyanyi, hingga cara memainkan alat musik. Hari Musik Sedunia mendorong semua musisi amatir dan profesional, baik muda dan tua, untuk tampil dan membuat semua genre musik yang tersedia untuk umum. Hari Musik Sedunia atau World Music Day memiliki nama yang berbeda di berbagai negara. Misalnya, Make Music Day di Inggris, Festa della Musica di Italia, atau Cito Musici di Polandia. Presiden pertama Indonesia Soekarno meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 di usia 69 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto Jakarta dengan status sebagai tahanan

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Minggu 21 Juni 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 nih ya. Di pagi hari ini, apa kabar nih kamu? Semoga selalu sehat dan penuh semangat ya. Alhamdulillah, senang banget nih Uca bisa kembali mengudara di Pro 1 atau Pro 2 maksudnya ya, Pro 2 RRI Cirebon, untuk menemani Anda nih ya, untuk nemenin kamu di Minggu 21 Juni 2026. Dan juga teman Pro 2 coba bakal nemenin kamu nih bersama rekan-rekan teknisi. Di sini tuh ada Samara nih ya, nanti sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Maka dari itu teman Pro 2, kamu tetap stay tune terus. Nanti Uca bakal balik lagi di jam 6. Nanti kita ini habis ini kita just music dulu ya. Pastinya Uca nanti jam 6 balik lagi dengan informasi-informasi menarik buat kamu sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. So tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa kamalih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Teman Pro 2 dimanapun berada, alhamdulillah Allah masih memberikan kenikmatan tak terhingga kepada kita sehingga setiap detik nafas, setiap tarikan nafas kita itu merupakan karunia yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman Pro 2 dimanapun berada, baik yang sedang menyimak ataupun yang sedang beraktivitas, Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Abadi yang kekal memberikan kepada kita sesuatu ujian tentunya dalam kehidupan kita beserta dengan jalan keluar atau solusi yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan pernahlah kita untuk berputus asa, untuk pesimis dalam meraih kemenangan, dalam meraih kegemilangan yang telah dijanjikan oleh Allah. Tentunya dalam menyikapi ujian hidup ini, setiap orang berbeda-beda, setiap orang memiliki permasalahannya masing-masing, sehingga tidak bisa dibandingkan 1:1, 2:2, dan seterusnya. Maka oleh sebab itu, fokuslah terhadap permasalahan kita, hadapi, hayati, dan nikmati. Kemudian, insya Allah, Allah akan berikan solusi dari setiap permasalahan kita. Janji Allah Subhanahu wa taala tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah tidak akan pernah membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Itulah janji Allah. Jadi ketika kita mendapatkan suatu permasalahan hidup, yakinlah hanya kita yang mampu untuk menjalankannya dan hanya kita yang mampu untuk menemukan solusi di balik itu. Karena ketika kita diberikan ujian yang tidak diberikan kepada orang lain, bukan berarti kita itu yang dimarginalisasikan atau yang dipersulit oleh Allah. Akan tetapi Allah ingin memberikan suatu keistimewaan kepada kita sehingga hanya kitalah yang mampu untuk menyelesaikannya. Kemudian teman Pro 2 semuanya, ketika kita mendapatkan suatu permasalahan hidup, jangan kita cemas, akan tetapi kita tetap tegar, hadapi dengan penuh hikmat dan penuh berprasangka positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya segala sesuatu yang kita inginkan belum tentu itu baik untuk kita, akan tetapi yakinlah bahwasanya segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Tuhan, maka itulah yang terbaik buat kita. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ketika kita diberikan suatu keinginan akan tetapi belum mampu untuk menggapainya, yakinlah bahwasanya di luar itu banyak sekali kelebihan-kelebihan atau kebaikan-kebaikan yang Allah tebar untuk kita. Ya, boleh jadi ketika kita menginginkan sesuatu itu buruk bagi kita. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Maka teruslah berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemungkinan, maka kebaikan dan positif akan membuat suatu mindset positif dalam diri kita sehingga kita akan terus dan terus berjuang tanpa kenal lelah dan hingga akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang Allah dan kita inginkan tentunya dengan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

Teman Pro2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
4: Ngerti Bola.

Betul. Matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 11.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Uca nih ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu. Nanti Uca bakal nemenin kamu sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nih ya teman Pro 2 di edisi Minggu 21 Juni 2026. Dan juga kamu pagi hari ini gimana kabarnya, hari Minggu yang agak gloomy ya, karena cukup dingin karena semalam juga abis hujan ya, bangun-bangun nih pasti pada kedinginan gitu ya. Dan semoga pagi hari kamu ini penuh dengan semangat ya, karena Uca bakal nemenin kamu pagi hari ini, bakal nemenin aktivitas-aktivitas kamu ya teman Pro 2. Dan juga nih Uca ada kabar menarik nih ya. Jadi pemerintah kota Cirebon tuh lagi ngebut ngejar predikat daerah tertib ukur dari pemerintah pusat yang ditargetin tuh bisa diraih tahun 2026. Mungkin ada yang nanya nih, kenapa sih, apa gitu ya daerah tertib ukur. Jadi ini tuh adalah predikat untuk daerah yang bisa menjamin alat ukur, alat timbang, alat takar yang dipakai dalam transaksi jual beli itu benar-benar akurat dan resmi. Jadi belanja di pasar atau toko itu lebih aman dan adil gitu ya. Jadi menurut Pemkot Cirebon juga, sampai sekarang kota ini tuh emang belum pernah mendapatkan predikat itu, karena itu berbagai persiapan tuh lagi dilakukan ya, termasuk ini tuh ngelengkapin dokumen penilaian dari Kementerian Perdagangan. Habis itu juga petugas juga makin gencar ya menggelar tera dan tera ulang alat ukur di pasar-pasar tradisional. Ini tujuannya supaya timbangan atau alat ukur para pedagang tuh bisa sesuai sama standarnya ya. Dan kabar baiknya juga pelaku usaha besar di kota Cirebon tuh dinilai cukup patuh nih menggunakan tera ulang secara berkala. Tinggal gimana kesadaran masyarakat dan pelaku usaha lainnya aja nih, kita tingkatin lagi ya teman Pro 2, dimana hal kayak gini itu mastiin timbangan akurat itu ternyata punya yang peran yang besar gitu ya, untuk menciptakan perdagangan yang jujur gitu, perdagangan yang jujur dan terpercaya gitu ya. Semoga kita kota Cirebon ini segera ya dapat predikat daerah tertib ukur ini ya teman Pro 2. So masih terus di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2 di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, disebutkan bahwa pengertian ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini, secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sedangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan atau RTHKP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Jenis-jenis ruang terbuka hijau diantaranya adalah taman kota, taman rekreasi, jalur di bawah tegangan tinggi, sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, serta jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas, dan pedestrian. Banyak manfaat dari adanya ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ini, diantaranya sebagai sarana mencerminkan identitas daerah, sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial, sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, dan meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

terutama di kalangan anak muda yang pengen hidup lebih sehat. Nah, jadi steak water ini adalah air putih yang dicampur dengan berbagai suplemen. Suplemen kayak apa tuh ya? Jadi seperti elektrolit, kolagen, keratin, vitamin, sampai potongan buah dan daun mint. Tujuannya itu supaya minum air kerasa lebih seru dan gak ngebosenin. Tapi pertanyaannya nih, apakah steak water ini tuh benar-benar lebih sehat dibandingin air putih biasa? Nah, menurut ahli itu kalau tujuan utamanya cuma untuk jaga tubuh tetap terhidrasi, air putih biasa maksudnya sebenarnya udah cukup ya. Nah, steak water ini mungkin manfaatnya untuk orang yang lebih sering olahraga berat dan membutuhkan tambahan elektrolit, tapi tidak otomatis ngebuat tubuh lebih sehat. Bahkan nih dokter ngingetin ya, agar gak sembarangan nyampurin banyak suplemen nih ke dalam minuman. Soalnya nih bisa aja malah buat asupan garam, kalori, atau zat tertentu jadinya tuh jadi perlebihan gitu ya teman pro 2. Yang menarik juga nih, klaim bahwa steak water itu bisa bikin kulit lebih glowing, ternyata ini belum didukung sama bukti ilmiah yang kuat. Justru manfaat terbesar tetap datang dari kebiasaan sederhana, yaitu rajin minum air putih, makan sehat, dan rutin olahraga. Nah teman pro 2, boleh aja ya kamu ikutin tren, tapi jangan sampai lupa kalau air putih biasa itu masih jadi juara untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan bugar ya teman pro 2.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.

Tahun Pro 2, jadi Mall UKM Kota Cirebon tuh bakal makin ramai ya, karena sebentar lagi ini tuh jadi etalase bareng produk-produk unggulan dari berbagai daerah yang tergabung dalam forum Kunci Bersama nih. Nah, program ini tuh namanya Kunci Bersama Mall UKM dan bakal resmi diluncurin tanggal 23 Juni 2026 saat pembukaan Porsenitas Kunci Bersama. Nah, lewat program ini produk UMKM dari 10 daerah itu bisa ikut mejeng nih ya di Mall UKM Kota Cirebon, mulai dari makanan khas, kerajinan sampai produk kreatif lainnya yang jadi kebanggaan daerah masing-masing. Tapi tenang ya, konsepnya ini bukan kayak gudang atau pusat distribusi besar. Produk yang dipajang itu cukup sebagai display contoh. Jadi kalau ada yang tertarik beli dalam jumlah banyak, bisa kamu langsung terhubung dengan pelaku usahanya. Keren kan? Selain bikin produk lokal yang makin dikenal, program ini tuh bisa buka peluang bisnis baru dan memperluas pasar UMKM di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Jadi ini siapa tahu nih produk favorit dari daerah tetangga nanti bisa kamu temuin ya di Mall UKM Kota Cirebon ini. Dan ini tuh bukti ya kalau produk lokal itu gak kalah keren, dan ini tuh siap banget buat naik level ya teman Pro 2. So teman Pro 2, sepadanya masih terus sama kamu, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.